0: Sugito memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
7: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
5: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
9: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
8: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
9: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
10: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
11: tahu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
10: Kepada para keluarga kami.
11: Misalnya juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
10: Tolong kalah, yang nirempati, yang seharusnya tidak
11: dicariin lah,
10: keluarga.
9: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
13: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
14: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
15: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
14: Economic integration and the community building process.
12: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
16: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
17: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
16: Sustained commitment and close cooperation.
12: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
18: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
12: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
20: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
21: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
20: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 101.
1: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kami akan menyampaikan informasi dari KBIHU Mandiri Tanjung Pinang. Diberitahukan bahwa telah dibuka kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Mandiri dengan fasilitas ruangan full AC. Gedung sendiri nyaman, jauh dari kebisingan, narasumber sudah bersertifikat dan berpengalaman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di KBIHU Mandiri. Pendaftaran dimulai tanggal 3 Agustus 2026. Dapat menghubungi Ibu Hajah Sri Harlinda di 0852-3669-6969. Dan Saudara Saryanto SAG di 0812-6197-533. Kami ulangi, Ibu Hajah Sri Harlinda di 0852-3669-6969. Dan Saudara Sabrianto SAG di 0812-6197-533. Pembukaan manasik dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 bertepat di Jalan Menteng 1 nomor 6 Komplek TK Al-Falah, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, belakang kantor KUA Bukit Bestari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Baik, pendengar, kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, penelpon pertama lagi.
2: Iya. Oh, bukan. Kenapa Mas Sabar ini berusaha jadi penelpon pertama? Karena hari ini harinya Rizky.
1: Oke, begitu ya. Terima kasih kalau begitu. Hari udah kucing ya?
2: Bukan.
1: Oh. Kan tadi katanya hari kucing, Mas Prabu.
2: Iya, hari kucing. Tapi kan ini udah land timer.
1: Oh, land timer.
2: Kalau Mas Prabu kan update ya. Udah gitu ya, berusaha apa ya, semaksimal mungkin memberikan berita yang real, yang terupdate lah ya. Hari ini hari Rizki, yaitu hari bahagia sedunia.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Ya, karena Rizki kan auranya nih memang vibes-nya ini positif ya.
1: Selalu bahagia setiap hari.
2: Jadi apa ya, kayaknya kalau nggak gabung itu kayaknya kita kebahagiaan kita tuh kurang 10%.
1: Asik.
2: Makanya Mas Prabu mau gabung biar kebahagiaannya bisa 100%.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, tadi berita tadi itu rupanya yang KBIH ya, yang Rizki tadi bacain.
1: Iya, KBIH.
2: Itu dekat sini rupanya Sungai Jang.
1: Iya, jalan
2: iya Bestari kan ya.
1: Dekat Kalfalah itu ya.
2: Ayun ya. Jadi alhamdulillah walaupun baru berapa hari di Tanjung Pinang, Mas Prabu udah sempat ke apa, silaturahim lah ya.
1: Iya.
2: Ke Batu Lapan, ke Batu Sepuluh, kalau ke Kijang belum, soalnya itu dia Rizki, transportasi itu
1: agak susah ya.
2: Gimana ya, nggak kayak dulu waktu tahun 2006 Mas Prabu kerja di Bintan Offshore itu, itu masih ada angkutan umum Tanjung Pinang ke Kijang.
1: Iya, betul.
2: Gitu ya, walaupun ongkosnya mahal, cuman kan transportasi masih ada.
1: Iya, kalau sekarang susah ya Mas Prabu ya.
2: Iya, makanya kan Mas Prabu berharap sih ya untuk Pemkot Tanjung Pinang lah ya. Transportasi umum itu benar-benar diperhatikan. Yeah. Kayak di Jakarta loh Rizky. Itu yang bis-bis apa, yang mobil-mobil kecil kayak yang Pacitan Indah ini.
1: Iya.
2: Yeah. Itu kan udah di itu dialihkan ke itu kayak busway bustran, tapi dia versi kecilnya.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kita mau kemana-mana pun ke Jakarta tuh enak. Kalau nggak yang bis besar, yang bis yang
1: kecil
2: gitu. Makanya kita maaf ya, ngegembor-gemborkan pariwisata itu kalau transportasinya susah ya. Cuman kita bisa lihat di YouTube.
1: Iya, betul. Harus didukung dengan transportasi juga ya Mas Prabu ya.
2: Iya, orang luar negeri itu orang bule kan. Dia nggak mungkin pakai mobil pribadi. Bahkan mereka orang-orang bule itu di Solo, di Jogja itu pakai becak loh Riki.
1: Iya.
2: Iya, jadi berharap lah ya, banget lah ya, transportasi umumnya ini bisa direalisasikan gitu Riki.
1: Iya.
2: Gimana kita mau bahagia kalau ke radio RRI Plus 1 Tanjung Pinang aja susah kalau yang dari Trikora.
1: Iya. Ya, iya dong.
2: Dari Sungai Jang mah dekat.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi ya memang udah ada online-online, tapi kan transportasi umum itu penting juga Rizky.
1: Iya. Gitu. Betul tuh. Karena kalau online juga yang dari sananya yang bingung kita ke sini.
2: Iya, gitu. Ini kayaknya mudah-mudahan Pak Alis Darmansyah ya.
1: Iya, betul.
2: Bisa mendengar dan menanggapi lah. Masa kalah sama Ahok, kalah sama yang itu siapa namanya, Bang Anies ya.
1: Iya.
2: Itu kan idenya wali kota gubernur Jakarta tuh. Angkutan kecilnya jadi udah diambil alih ke pemerintah Jakarta.
1: Iya, pemerintah daerahnya ya.
2: Gitu. Ya mudah-mudahan sih ini kan untuk
1: baik
2: kemajuan kita bersama.
1: Betul.
2: Apalagi ini hari bahagia. Semoga yang gabung bahagia lah ya Rizky.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, terus masalah bendera pun Rizky.
1: Apa nih gimana?
2: Sih agak miris juga sih.
1: Iya. Yeah.
2: Masa semalam baru ada yang nanya mau beli bendera, kan lucu ya. Tapi ya Mas Prabu senyum-senyum aja. Memang sih apa ya, setiap zaman itu ada masanya, setiap masa ada zamannya, Rizky.
1: Betul, betul.
2: Tapi kalau untuk kemerdekaan memang sih kalau bisa sebenarnya nggak usah disuruh pun harus kesadaran ya, juga ya.
1: Iya, iya, iya.
2: Gitu. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Singapura juga.
1: Hari ini?
2: Ya, kayaknya kan orang Singapura apa Malaysia gitu kan
1: Agustus sama, juga ya,
2: betul, Agustus betul betul juga. Betul.
1: Iya, iya, iya.
2: Masa kita mau kalah sama mereka?
1: Betul.
2: Gitu. Padahal Indonesia ini kan rasa nasionalismenya tinggi loh.
1: Betul Rizky. Tuh, bangsa yang besar juga Mas Prabu ya.
2: Iya. Ya mudah-mudahan sih nanti ya bendera tetap dipasang ya, walaupun ada, maaf ya, ada berita-berita korupsi-korupsi itu, biarin itulah mereka sendiri nanti dapat balasan dari
1: ya, betul.
2: Itunya, ya. Ya itu aja, lebih baik. Kurang mohon maaf ya Rizky.
1: Sama-sama Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Prabu atas opininya ya. Di belakang Mas Prabu kita akan kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak ya, Mas Riki.
1: Ya.
0: Ya. Di awal Agustus 2005 ini kita kan menghadapi acara detik proklamasi ya. Yaitu RI ke-81 ya.
1: Iya, betul.
0: Oleh karena itu saya akan menyampaikan topik tentang mari kita tanamkan rasa patriotisme untuk Indonesia maju dan hebat ya. Sedangkan tema HUT ke-81 itu Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya,
1: Bung. Iya,
0: jadi semua ini dapat dicapai apabila kita cukup sandang pangan, rakyat bersama TNI, Polri kuat, tidak ada rongrongan dari dalam dan luar negeri, baik secara politik maupun ekonomi seperti korupsi dan lain-lain, kemudian maju dalam inovasi dan teknologi serta berbudaya dan berkarakter sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Sebenarnya ini semua sudah ada secara tertulis dalam kesepakatan dalam 4 konsensus yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Ternyata 4 konsensus ini kebanyakan dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat kampung, masyarakat desa, dan masyarakat pulau. Sedangkan kaum berpendidikan, sebagian kaum intelektual, oknum daripada yang bergelar, dan profesor, doktor itu kadang-kadang sering disorot karena pelanggaran etika, hukum, dan kecurangan akademik. Oleh karena itu, dalam acara HUT kemerdekaan RI ini, mari kita bersatu, kita bersinergi, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batu, alhamdulillah Pak Batu, gimana kabarnya, sehat Pak Batu?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, awal jumpu biasalah.
0: Baik, silakan Pak Batu nih, apa opini yang mau disampaikan nih Pak Batu?
1: Tanggal 17 Agustus direncanakan akan diluncurkan kartu Bima Sakti.
0: Iya, betul.
1: Untuk saudara-saudara kita yang kehidupannya masih di bawah ketidakmampuan, nah ya, kita sangat mendukung masalah itu kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Akan tetapi ada di sebagian negeri di provinsi lain, Rizky, kartu yang berikan pemerintah kepada mereka itu memang tidak berbentuk kartu, tetapi berbentuk surat keterangan. Kalau mereka itu dengan surat keterangan itu mereka boleh mengambil atau mendapatkan fasilitas umpah sembako, uang dan sebagainya, surat kesehatan. Itu memang mereka dapatkan ya dengan lembaran surat keterangan itu. Nah, kalau di Tanjung Pinang dikatakan kartu Bima Sakti. Nah, yang kita akan waspadai itu kondisi di daerah lain, surat keterangan yang mereka dapatkan itu dipegang oleh rentenir. Jadi masyarakat yang memegang surat keterangan itu meminjam uang kepada rentenir dengan jaminan surat itu dipegang sama rentenir. Namanya dia pinjam 2 juta. Nanti harus mengembalikan 3 juta dengan syarat apa saja yang diberikan pemerintah. Beras ke, gula ke, minyak ke. Itu mereka semua ambil. Selama duit yang 4 juta itu belum tertutup. Jadi ini kan sangat sangat kejam ya. Tapi karena masyarakat itu memang butuh dan ingin cepat dapat duit, mereka lakukan itu. Yang tak boleh dilakukan oleh rentenir itu hanya fasilitas kesehatan, karena yang bersangkutan lah yang boleh menerima layanan kesehatan. Kita takutkan nanti di Tanjung Pinang, tolong tolong pemerintah daerah memberikan kepada mereka itu surat pernyataan pada mereka yang menerima kartu Bima Sakti itu tidak menganggunkan kepada rentenir. Kalau mereka tahu nanti diagunkan kepada rentenir, itu segera dicabut sanksinya. Nah, itulah nanti konsekuensinya kalau mereka mengagunkan kartu Bima Sakti itu kepada rentenir. Itu pemerintah atau wali kota harus paham, karena kalau tidak akan terjadi seperti di daerah lain. Nah, itu masukan dari saya. Mudah-mudahan didengar oleh pemimpin kita di Tanjung Pinang, bahkan provinsi, dan juga pihak-pihak yang akan membagikan kartu Bima Sakti itu.
0: Itu aja. Baik Pak Batu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Batu atas opini-nya ya tentang kartu Bima Sakti. Baik, di belakang Pak Batu kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Bandung tidak ketinggalan.
0: Waduh, terima kasih sudah bergabung nih Pak Ahmad Irwan. Sudah lama tidak dengar suaranya. Apa kabarnya?
3: Kabarnya ya lagi berbahagia tapi lagi duka. Tadi kalau kata Mas Prabu, hari berbahagia tapi disalin hadiah hari berduka.
0: Kenapa
3: demikian? Karena tim nasional Indonesia ambisi menjadi juara AFF ternyata pupuslah sudah. Itulah yang berduka insan sepak bola.
0: Iya, tadi malam ya.
3: Doa ya setengah api ya. Pertama masalah sepak bola. Kan sekarang begini,

0: ternyata maaf nih PSSI itu jangan egois ya. Jangan sudah jelas Sintayong itu sudah baik, yang ganti tidak lebih baik daripada Sintayong. Itu kalau bicara sepak bola. Ini kan demi bangsa dan negara, sampai secara nasional. Seorang ini begitu udah mengambil dari Belanda ternyata udah dipecat, diganti. Ini pelatih yang terbaik belum dicoba, tidak lebih baik daripada Sintayong. Coba aja sekarang. Mendingan kalau misalnya PLF yang itu kan bisa masuk final. Sekarang kan di babak penyisihan sudah gugur. Itu berarti bukan ada kemajuan, jadi lebih merosot ketimbang yang dulu. Itu aja. Karena makanya di sini kalau segala sesuatu Mas Rizky disebut dengan masalah politik, saya kira tidak akan seperti itu.
1: Betul, ya, betul.
0: Contoh, segala, makanya kalau kata Pak Ustaz juga, kalau segala sesuatu diserahkan yang bukan keahlian, tunggu kehancurannya. Kalau misalkan olahraga diserahkan yang olahraga, semua diserahkan kalau bukan ada niat-niatan politik seperti itu. Nah itulah diantaranya saya menangkapi masa kan produk Indonesia itu 280 juta masa kalah dengan penduduk cuma 3 juta. Itu aja kan Singapura berapa sih penduduknya? Cuma 3 juta. Masa Indonesia 280 juta kalah ambisi terus Vietnam. Vietnam negara baru maju kan, berkembang. Tapi kenapa dalam persepolaan terus sudah semakin pesat maju? Kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 38 provinsi, 280 juta jiwa penduduk masih tidak mampu untuk mencari pemain yang 11 orang? Karena ada muatan sesuatu, dikatakan ada muatan politik itu. Itu yang pertama lah. Jadi sekali lagi jangan harap persepak bola Indonesia semakin maju kalau masih ada campur aduk dengan masyarakat usaha. Serahkan kepada ahlinya, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menangkapi Mas Prabu tentang masa angkutan ya. Saya belum ada seperti di Surabaya kan. Kan di Surabaya, di kota Surabaya ayat trans Surabaya. Itu hidup betul-betul kalau di atas 60 gratis, jadi kenakan biaya. Kalau di bawah 50 ya, di bawah 60 maksud saya. Di bawah 60 ya cuma terkena Rp5.000. Itu tadi di Surabaya kan yang 60 usah 60 mah misalkan bukan hanya untuk kota Surabaya, orang-orang Surabaya, warga manapun juga yang datang ke Surabaya naik trans Surabaya kalau sekir menjelaskan kata usia di atas 60
1: gratis.
0: Itu tidak dikenakan
1: gratis.
0: Nah, itu pun juga yang itu juga Marsiki tidak memberatkan cuma 5.000. Pernah beberapa kali misalkan KTP misalkan banyak juga di atas 60 tidak kena dibiaya tapi di bawah cuma 5.000. Itulah kapan sih seperti Surabaya. Transportasinya juga tidak kurang. Itu juga ada cuma-cuma. Kembali ke Bandung. Kalau Bandung transportasi banyak. Sekarang kenapa? Banyak karena kalah dengan Grab atau online sekarang kan di Bandung. Bahkan rute-rute Damri juga Bang Rizky banyak yang gulung tikar karena tidak ada muatan, kalah dengan online. Nah, itu begitu tanggapan saya. Nah, bagaimana caranya supaya negara di kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa kembali dirasakan mereka oleh rakyat libah, terutama masalah ekonomi dan kesehatan. Kemarin juga kesehatan sempat terjadi masalah karena 8 jam tidak ditangan akhirnya meninggal dunia. Itulah seperti itu. Kemerdekaan mari kita rasakan oleh masyarakat libah, masalah kesehatan, ekonomi. Jangan hanya kemerdekaan itu didominasi oleh orang yang duduk kursi empuk lain sebagainya. Terima kasih Mbak Rizky. Yo, assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Irwan nih dari Bandung Timur ya. Betul kata Pak Ahmad Irwan itu, kemerdekaan harus dirasakan dengan semua masyarakat Indonesia. Apapun itu halnya, iya, kesehatan, ekonomi dan segala macamnya. Baik, di belakang Pak Irwan kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa Pak?
2: Leman di Lampung.
1: Baik, Pak Leman apa kabarnya nih?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Leman.
2: Iya, sebelumnya selamat tugas, salam sehat selalu.
1: Iya.
2: Yang tugas pagi ini.
1: Baik, terima kasih Pak Leman.
2: Ini kan Sabtu, Bang Rizky, Ramadhan. Ya, jadi mungkin yang ingin jalan-jalan,
1: kemudian
2: ke tempat destinasi, selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan. Seperti saya ketahui, Bang Rizky, yang ada di Tanjung Pinang itu ada 7 destinasi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu, ya. Destinasi yang mesti dikunjungi gitu. Ya salah satunya itu saya baca ini Pantai Trisola, yang kedua Pulau Penengah, 3 Masjid Raya Dompa, Telaga Biru, Pantai Legoy, Bukit Gusi dan Gurun Pasir Kusung dan yang lainnya juga gitu.
1: Iya.
2: Ya, kita mesti hati-hati dalam perjalanan di Sabtu ini maupun di atas menyambut malam Minggu juga gitu. Iya. Yang ingin jalan-jalan yang jauh maupun dekat, jangan jaga keluarga yang kita cintai, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Bang Riki.
1: Baik.
2: Oke, gitu saja, Bang Riki. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aleman, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan ya. Bagi masyarakat di akhir pekan yang ingin berliburan ya, harap berhati-hati dan jaga keselamatan semuanya. Baik, pendengar, masih ada waktu sedikit. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Baik, Pak Umar, apa kabarnya?
3: Ini Ricky Aludan, nampaknya dua hari ini Ricky nih.
1: Iya nih. Kalau untuk hari ini dadakan nih, karena Kak Rika ada sesuatu nih, tiba-tiba sakit. Jadi tadi malam dikabari Ricky harus menggantikan nih pagi hari ini.
3: Gitu. Besok Ardian ya?
1: Iya betul, besok Pak Ardian.
3: Semalam menggantikan Fitra ya?
1: Kak Fitra lagi cuti dia semalam.
3: Berapa hari cuti Fitra?
1: Udah dua hari aja tuh, semalam besok udah masuk kayaknya tuh Pak Umar.
3: Kalau Pak Umar menyoroti beropini,
1: iya,
3: masalah transportasi umum sekarang memang kalau Mas Prabu bilang tadi memang terlalu sepi.
1: Iya.
3: Kenapa transportasi itu tidak mau sekarang berkeliar? Kalau dulu 2000-an atau 90-an sampai 2000-an,
1: iya,
3: transportasi itu siang malam.
1: Betul-betul.
3: Dalam berseraknya. Di mana berdiri ada transport, ada berdiri, di mana berdiri ada transport. Sekarang berdiri di situ sampai berjam-jam, transport pun tak ada lewat. Kenapa? Kena malas di berkeliling, kena keliling tidak ada orang.
1: Iya.
3: Kekalah transport itu kena vaksin.
1: Oke.
3: Kenapa orang kena vaksin? Vaksin di online begitu, tunggu sebentar kami datang, tunjukkan alamat, langsung datang ke rumah, langsung berjalan.
1: Oke.
3: Nah, di situ ongkosnya pun proaktif juga.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, cuman vaksin itu satu kayak satu orang kayak lima orang kayak tetap ongkosnya segitu. Kemana kita tujuan? Jadi mereka itu kadang-kadang naik vaksin aja lah. Jadi di situ kadang-kadang angkot itu sepi.
1: Oke, baik.
3: Jadi macam mana cara untuk mengatasi supaya mereka-mereka ini naik angkot? Cuma angkot itu sebenarnya kalau betul-betul harus diganti kan. Kenapa zamannya sudah berubah.
1: Iya.
3: Sudah harus ada penggantian. Tapi ya macam mana? Peremajaan. Tapi macam mana angkot itu yang dihandalkan. Yang dipinang ini kan. Pak Umar tak usah jauh-jauh lah, di Pekanbaru itu angkotnya sudah mulai apa gitu.
1: Oh iya Pak Umar ya. Sama aja berarti ya.
3: Iya. Sama kalau di Jakarta ya, Pak Umar belum pernah pergi Jakarta kan.
1: Iya.
3: Kalau Pekanbaru begitulah. Masuk Sumatera Barat juga.
1: Iya, betul Pak Umar.
3: Jadi kita tuh harus mengikuti zaman. Karena orang itu pakai AC, enak, dingin kan. Kalau panas.
1: Betul.
3: Pak, pemerintah kita, pemerintah Kota Tanjung Pinang, bagaimana caranya? Apakah kita akan merubah dengan Epaza atau kita merubah dengan yang lainnya?
1: Iya.
3: Itu aja Ricky Al-Huda.
1: Baik Pak Umar.
3: Selamat bertugas, semoga panjang umur.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Kita tak lama lagi menyambut hari kemerdekaan.
1: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan kita merdeka. Masalah bendera. Ini nampaknya ada juga yang memasangi, ada juga yang tidak.
1: Iya.
3: Bendera itu tegak lurus, jangan tegak miring.
1: Betul Pak Umar.
3: Tinggi sama rata. Ini ada tinggi rendah, ada yang rendah, ada yang tinggi.
1: Iya. Yeah.
3: Mohon kesadarannya harus tinggi lah bendera itu.
1: Iya. Yeah. Baik.
3: Biar bisa dipasang lah kalau begitu caranya kan. Ada yang rendah aja lagi.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, tak nampak. Jadi kalau bisa merdeka bendera itu tinggi.
1: Tinggi, betul. Berkibar ya Pak Umar ya.
3: Berkibar dia. ini kadang-kadang di bawah atap rumah, ya Allah. Ada juga yang ditaruh di pakunya di atap rumahnya. Jadi haruslah bendera itu dihargai.
1: Betul, betul, betul.
3: Bendera putih itu sesama rita, bersama singgi, ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, merata semuanya. Ya udah ngopi nih.
1: Sudah dong Pak Umar.
3: Oh iya. Ayo Riki.
1: Baik Pak Umar, terima kasih. Ya,
3: Pak Umar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar atas opini yang disampaikannya. Baik pendengar, kami akhiri dulu nih opini publik untuk pagi hari ini, ya, edisi hari Sabtu. Di hari ke-8 bulan Agustus tahun 2026. Dan sampai bertemu di opini publik berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: 101.
1: Bima Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, kita masuk ke Beranda Asta Cita ya. Beranda Asta Cita edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, untuk 1 jam ke depan. Dan untuk sesi hari ini di Beranda Asta Cita, kita akan membahas tentang MBG, mengubah menu makan menjadi asa. Baik, program prioritas presiden ini memang mengacu pada tentang makan bergizi gratis ya bagi anak-anak, siswa-siswi terutama pada umumnya. Program makan bergizi gratis bukan sekedar kebijakan pemerintah untuk menghadirkan makan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok sasaran lainnya. Di balik seporsi makanan yang disajikan setiap hari tersimpan harapan untuk membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Oleh karena itu, MBG dapat dimaknai sebagai upaya mengubah menu makan menjadi sebuah asa. Seporsi makanan bergizi mungkin terlihat sederhana, namun bagi seorang anak, makanan yang cukup dan seimbang dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan serta aktivitasnya sepanjang hari. Asupan protein, karbohidrat, sayuran, buah, dan zat gizi lainnya menjadi fondasi yang membantu anak menjalani proses belajar dengan lebih baik. Dan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan makan, MBG membawa pesan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Anak-anak yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dari meja makan di sekolah, pemerintah ingin membangun fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih berkualitas.

0: Dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Beranda Astacita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Baik, terima kasih masih bersama kami ya di Beranda Astacita edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan kita masih membahas tentang makan bergizi gratis. Program ini juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama dalam menyediakan makanan bergizi setiap harinya. Kehadiran MBG diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap makanan bergizi, sehingga kebutuhan dasar anak tidak sepenuhnya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarganya. Di lingkungan pendidikan, makanan bergizi dapat menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran. Anak yang datang ke sekolah dengan kebutuhan energi yang terpenuhi diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar yang lebih baik. Dengan demikian, makanan tidak hanya berfungsi sebagai pengisi perut, tetapi juga mendukung proses pendidikan dan pembentukan generasi masa depan. Namun, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan. Kualitas menu, keamanan pangan, kandungan gizi, kebersihan pengolahan hingga ketepatan sasaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Setiap makanan yang sampai kepada penerima harus benar-benar memenuhi prinsip sehat, aman, dan bergizi.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih di dalam beranda Astacita untuk membahas makan bergizi gratis ya. Kualitas bahan pangan juga menjadi perhatian penting nih pendengar. Pemanfaatan bahan pangan lokal dapat menjadi pilihan strategis karena mampu menghadirkan menu yang sesuai dengan karakteristik daerah sekaligus mendukung perekonomian masyarakat. Beragam sumber pangan yang tersedia di Indonesia dapat diolah menjadi menu bergizi tanpa harus mengandalkan bahan pangan tertentu dari luar daerah. Disinilah MBG memiliki peluang untuk memberikan dampak yang lebih luas ketika bahan makanan diperoleh dari petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, dan pemasok lokal. Program ini dapat menciptakan perputaran ekonomi di tingkat daerah. Seporsi makanan yang dinikmati anak-anak berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang di belakangnya. Keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal juga dapat membuka ruang bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dapur penyedia makanan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, jasa distribusi, hingga pengolahan makanan. Jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan, rantai pasok tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Beranda Asta Cita ya, pendengar ya. Dan di sisi lain, MBG juga dapat menjadi sarana edukasi tentang pola hidup sehat. Anak-anak dapat dikenalkan pada pentingnya mengkonsumsi makanan beragam, membatasi makanan yang kurang sehat, serta membiasakan perilaku hidup bersih. Kebiasaan yang dikenalkan sejak usia dini diharapkan dapat terbawa hingga mereka tumbuh dewasa. Peran keluarga tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Makanan yang diterima melalui program pemerintah perlu dilengkapi dengan kebiasaan makan sehat di rumah. Orang tua dapat ikut mengajarkan anak tentang pentingnya sarapan, konsumsi sayur dan buah, minum air yang cukup, serta menjaga kebersihan sebelum dan sesudah makan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan publik juga diperlukan. Masyarakat memiliki peran untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, sementara pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Kritik dan masukan yang konstruktif dapat menjadi bahan perbaikan agar MBG semakin efektif dan tepat sasaran.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan kami sapa pendengar Anda dimanapun Anda berada ya. Selamat berakhir pekan, selamat libur di akhir pekan. Nah, bagi Anda yang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Pantauan kami dari studio program 1. Cuaca untuk pagi hari ini cukup cerah ya. Dengan angin yang cukup, ya cukup sedang lah. Cukup lumayan sedang lah angin bertiup-tiup ini. Kondisi jalan cukup ramai lancar. Kami mengimbau Anda yang sedang di jalan harap berhati-hati karena tujuan utama keselamatan Anda adalah keselamatan. Baik, kita kembali ke Beranda Sacita ya, membahas tentang MBG. Benar. Tantangan dalam pelaksanaan tentu tidak sedikit. Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, termasuk daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau, membutuhkan strategi distribusi dan penyediaan makanan yang menyesuaikan karakter wilayah. Jarak antara pulau, ketersediaan bahan pangan, infrastruktur, serta kondisi transportasi menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Karena itu MBG sebaiknya dipandang sebagai program jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, tenaga kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mengambil peran masing-masing. Keberhasilan program bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan kerja bersama untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar menghadirkan manfaat. Dan pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang apa yang tersaji di atas piring. Ia berbicara tentang harapan agar tidak ada anak yang belajar dalam kondisi lapar, tentang kesempatan untuk tumbuh dengan lebih sehat, serta tentang masa depan Indonesia yang dibangun mulai dari kebutuhan paling mendasar. Ketika seporsi makanan bergizi mampu menghadirkan energi untuk belajar, kesehatan untuk tumbuh, dan kesempatan untuk bermimpi, maka menu makan itu telah berubah menjadi asa. Baik pendengar, kita akhiri Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu di tanggal 8 Agustus 2026 dengan topik makan bergizi gratis. Sampai bertemu di Beranda Asa Cita berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikianlah Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Andu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Punten Bapak, aduh,
4: oh, iya,
3: saya teh mau tanya,
4: iya,
3: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
4: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
3: Saidan? Nah,
4: kamu kalau dari sini langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
3: Mohon.
4: Gondomanan itu nanti belok kanan.
3: Mohon.
4: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
3: Mohon. Nah,
4: mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
3: Saidan ya Pak ya?
4: Iya, benar banget.
3: Saidan.
4: Iya.
3: Hatur nuhun Pak.
4: Oh iya, welcome.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Baik, terima kasih. Masih dari Jalan Jenderal Mayani, ya, kilometer 4 Tanjung Pinang, 98,3 MHz, Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari rri.co.id, ya. BGN perketat batas waktu konsumsi makanan MBG. Ompreng akan dipasang label. Badan Gizi Nasional atau BGN memperketat aturan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Setiap ompreng nantinya dilengkapi label batas waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aturan tersebut bertujuan mencegah makanan MBG dikonsumsi setelah melewati batas aman. Kebijakan ini juga merespon temuan penerimaan manfaat yang membawa makanan MBG pulang. Jam berapa harus mulai masak, jam berapa matang, plus maksimal 4 jam setelah matang. Jadi nanti akan diberi label dan sudah diinstruksikan ke semuanya. Harus diberi label di omprengnya setiap hari. Dan harus dimakan sebelum jam tertentu. Sudaryono juga menegaskan makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi sebaiknya tidak dimakan. Kalau sudah lewat jam sebaiknya untuk tidak dimakan, harus dimakan sebelum jamnya. Ia juga menjelaskan penerapan batas waktu tersebut penting karena sebagian penerima manfaat membawa makanan pulang. Kondisi itu berisiko terhadap keamanan pangan apabila makanan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian. Sudaryono mencontohkan temuan saat melakukan inspeksi mendadak di Bogor. Saat itu seorang siswa tidak menghabiskan makanan MBG karena ingin memberikannya kepada ibunya. Menurut Sudaryono, tindakan tersebut menunjukkan kepedulian siswa terhadap keluarganya. Namun, makanan yang dibawa pulang tetap berisiko apabila dikonsumsi setelah melewati batas aman. Selain menetapkan batas waktu konsumsi, BGN akan memperkuat edukasi kepada siswa di lingkungan sekolah. Guru diminta mendampingi siswa saat makan untuk memberikan pemahaman mengenai kebersihan dan pola konsumsi makanan. Edukasi tersebut mencakup kebiasaan mencuci tangan, mengantri, berdoa, serta mengkonsumsi makanan dengan baik. Siswa juga akan menambahkan penjelasan mengenai kandungan gizi dan batas waktu konsumsi makanan. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: Sudah ya dek ya, bubar.
1: Ya.
0: Udah.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, kembali lagi kita di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan RRI selalu mengudara untuk Indonesia ya, pendengar. Baik, kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari RRI.co.id ya. Ada BG yang tegaskan zero tolerance kasus keracunan program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola, evaluasi menyeluruh, serta penegakan sanksi bagi dapur penyelenggara yang terbukti lalai. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sejak awal pihak yang berkomitmen mencegah terjadinya keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, BGN mengakui masih terdapat sejumlah kasus yang terjadi di beberapa daerah, seperti di Semarang dan Jayapura. Ia berkomitmen untuk zero tolerance terhadap keracunan sejak pertama kali dilantik dan sudah menyatakan akan berusaha keras menata tata kelola dan bagaimana cara supaya tidak ada keracunan. Kemudian setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan menghentikan sementara operasional dapur terkait. BGN juga mengirimkan tim investigasi untuk mencari penyebab kejadian sekaligus memeriksa sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat. Sudaryono juga menjelaskan, kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi. Apabila penyelenggaraan serupa kembali terjadi, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan selain penegakan sanksi, BGN juga memperkuat sistem pencegahan melalui penyempurnaan tata kelola. Langkah tersebut dilakukan bersama Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk menyusun standar operasional yang lebih ketat. BGN juga tengah menyusun berbagai petunjuk teknis terkait keamanan pangan, mulai dari proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko keracunan di seluruh dapur MBG. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Elephants?
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar kita sudah di pengunjung acara untuk segmen Tanjung Pinang Pagi ya, edisi hari ini hari Sabtu di hari ke-8 bulan Agustus tahun 2026. Dan akhir sudah juga, saya Ricky Harul sudah menemani Anda hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat lagi akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang siang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama rekan kami nanti ada Ardian Huta Barat ya. Baik, saya Ricky Haruda pamit dari ruang dengar Anda. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa dapat berjuang, dapat melakukan segala sesuatu untuk perbaikan dan juga bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita agar lebih baik dari hari yang lalu atau hari kemarin. Dan untuk itu pendengar di Tanjung Pinang Siang, untuk edisi hari ini, di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, ini merupakan weekend Anda ya. Dan mudah-mudahan saja semua dapat berjalan dengan baik dan tentu ada kebahagiaan, terutama bagi Anda yang sedang menikmati suasana liburan bersama keluarga atau bersama orang tersayang. Dan untuk siang hari ini pendengar, bersama saya Ardian Hutabarat menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kita menuju ke acara selanjutnya, kami akan ajak Anda bersama kita dengarkan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
8: Kilau Pancasila.
10: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Indonesia Sehat merupakan salah satu visi besar pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui derajat kesehatan yang optimal. Konsep ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif agar masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini. Dan dalam konteks Indonesia Sehat, di segmen kita di Jendela Kepri hari ini, mengangkat berbagai isu kesehatan yang relevan dan tentunya dengan kondisi masyarakat daerah kepulauan, mulai dari pola hidup bersih dan sehat, pencegahan penyakit menular, hingga pentingnya gizi seimbang bagi anak dan keluarga. Program Indonesia Sehat menekankan tiga pilar utama, yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Ketiga pilar ini terus disosialisasikan melalui berbagai segmen dalam acara Jendela Kepri, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan. Paradigma sehat mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan seperti pentingnya olahraga rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari berbagai macam makanan yang mungkin mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kita dan berbahaya bagi kehidupan, tentunya patut dan perlu kita hindarkan. Selain penguatan pelayanan kesehatan juga menjadi topik penting yang sering dibahas. Menampilkan informasi mengenai fasilitas kesehatan, peran puskesmas, serta inovasi layanan kesehatan yang semakin mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah dan pulau-pulau kecil. Dan terpenting pendengar, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia Sehat.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Uang Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, dari peran keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan Indonesia sehat sangatlah penting dan strategis. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam pembentukan perilaku hidup sehat. Kebiasaan, nilai, serta pola hidup yang ditanamkan dalam keluarga akan mempengaruhi kualitas kesehatan anggota keluarga secara berkelanjutan. Keluarga berfungsi sebagai tempat awal pendidikan kesehatan. Sejak usia dini, anak-anak belajar mengenai kebersihan diri, pola makan dan aktivitas fisik dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Jika keluarga mampu memberikan teladan yang baik, maka perilaku hidup bersih dan sehat akan tertanam kuat dan terbawa hingga dewasa. Selain itu, keluarga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik anggotanya. Keluarga yang peduli terhadap kesehatan akan memperhatikan asupan gizi seimbang, memastikan imunisasi anak terpenuhi, serta mendorong anggota keluarga untuk rutin berolahraga. Upaya ini menjadi langkah preventif untuk mencegah berbagai penyakit. Peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan sesegera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan. Kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116.

Menjaga berbagai penyakit, peran keluarga juga terlihat dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Dukungan moral, komunikasi yang baik, serta suasana rumah yang harmonis dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Indonesia Sehat. Dalam konteks pencegahan penyakit, keluarga berperan sebagai garda terdepan. Keluarga dapat mengenali tanda-tanda awal penyakit dan segera mengambil tindakan, seperti membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan, di mana memang kesadaran ini membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan menurunkan angka kesakitan.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

0: Rifki, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga sat-set-sat-set karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Pendengar, keluarga berperan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Pengelolaan sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, serta pengelolaan sampah yang benar merupakan contoh kontribusi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari sumber penyakit. Peran keluarga semakin penting dalam menghadapi tantangan kesehatan di era modern seperti penyakit tidak menular. Pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik dan stres dapat diminimalkan jika keluarga mampu menerapkan gaya hidup sehat secara bersama-sama. Selain aspek fisik dan mental, keluarga juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan. Keluarga yang aktif akan memanfaatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas dari program kesehatan pemerintah lainnya demi kesejahteraan anggotanya. Keluarga juga memiliki peran dalam mendukung program kesehatan nasional dengan mengikuti program seperti imunisasi, keluarga berencana, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Keluarga turut berkontribusi dalam pencapaian target Indonesia Sehat secara nasional.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peringat kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita olahraga yang dikemas dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: dari sepak bola luar negeri, Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, untuk warta berita selanjutnya merupakan liputan olahraga sepekan yang nanti dapat Anda simak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan perlu kami sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur nanti pada pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga sebagai panduan waktu Anda di perjalanan, terutama yang menggunakan kendaraan roda 4, saat sekarang pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Tanjung Pinang, kembali merelokasi sebanyak 60 lapak pedagang UMKM yang berjualan di kawasan Bundaran Gurindam 12. Langkah tersebut dilakukan untuk mensterilkan area proyek kelanjutan pembangunan Tunjuk Langit, sekaligus menjamin keselamatan masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung pada Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantip Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan relokasi dilakukan setelah sejumlah pedagang kembali berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan steril proyek. Sebelumnya sebanyak 177 pedagang telah dipindahkan pada 24 hingga 25 Juni lalu ke tiga lokasi, yakni di Anjung Cahaya, Melayu Square, dan di pelataran Visabilila. Dan ini merupakan relokasi para UMKM di Gurindam 12 karena kembali berjualan di area kawasan steril proyek. Dan Yakub menjelaskan, kembalinya para pedagang ke lokasi semula dipengaruhi oleh kondisi lokasi relokasi yang dinilai masih sepi pembeli. Namun keberadaan pedagang di area proyek dinilai berisiko terhadap keselamatan dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan penataan kembali. Meski sempat diwarnai protes dari beberapa pedagang, proses relokasi berlangsung aman dan kondusif. Hal itu berkat sinergi antara Satpol PP Kota Tanjung Pinang bersama Polsek Tanjung Pinang Kota, Disperindak, Disnakerkopum, BUMD, Dinas Lingkungan Hidup, serta Satpol PP Provinsi Kepri. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Kata bijak tokoh dunia, apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Bung Karno.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat untuk mendengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda sudah masuknya sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa. Tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigih dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan. Akhirnya, ingatlah bahwa setiap langkahmu memiliki makna. Setiap perjuangan membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi, teruslah melangkah, walaupun berat. Karena di baliknya, ada kehidupan yang penuh makna dan berarti.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: USU Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, biasanya memang Anda ada yang memang hobinya berolahraga, baik itu olahraga pagi maupun sore, terlebih lagi di hari Sabtu dan Minggu, di mana kesempatan waktu luang Anda setelah begitu banyaknya deadline bekerja Anda dari Senin hingga Jumat ya, terlebih lagi hari Jumat juga ada yang memang bekerja dari rumah. Nah, pendengar, berolahraga secara teratur adalah salah satu faktor penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita dan meningkatkan daya tahan. Namun demikian, banyak orang yang masih meragukan apakah latihan sebaiknya dilakukan di pagi hari atau di sore hari. Namun pada dasarnya, tidak ada waktu yang benar-benar ideal untuk berolahraga, karena manfaat maksimal justru didapat dari konsistensi kita dalam melakukannya. Dilansir dari WHO, olahraga pagi mempunyai beberapa manfaat, salah satunya meningkatkan energi dan mood sepanjang hari. Kegiatan fisik di pagi hari juga dapat membantu menciptakan rutinitas yang lebih teratur, karena biasanya belum terganggu oleh kesibukan kerja atau aktivitas lainnya. Di samping itu, sinar matahari di pagi hari juga dapat mendukung tubuh dalam memperoleh vitamin D yang krusial untuk kesehatan tulang Anda. Sementara itu, kalau kita hobinya berolahraga di sore hari atau di sore menjelang maghrib misalnya atau di waktu malam, juga memberikan banyak keuntungan. Pada waktu itu, suhu tubuh biasanya lebih tinggi sehingga otot menjadi lebih fleksibel dan fungsi paru-paru peserta kinerja dari kinerja fisik kita

dapat beroperasi dengan baik. Beberapa riset atau studi menunjukkan bahwa kekuatan otot, ketahanan, dan kinerja tubuh seringkali mencapai puncaknya pada sore hari. Sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa ritme sirkadian tubuh dapat mempengaruhi kinerja fisik, sehingga banyak orang dapat berolahraga dengan intensitas yang lebih tinggi di sore hari dibandingkan dengan di pagi hari. Waktu untuk berolahraga sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kita, kemudian juga keadaan tubuh dan jadwal kegiatan masing-masing. Untuk Anda yang ingin memulai hari dengan lebih bugar dan mempertahankan konsistensi, berolahraga di pagi hari bisa menjadi pilihan yang ideal. Sebaliknya, individu yang memiliki waktu luang lebih banyak di sore hari atau ingin meraih kinerja fisik yang terbaik dapat memilih untuk berolahraga pada jam tersebut. Namun, yang sebaiknya perlu kita cermati bersama adalah menjauhi olahraga yang terlalu intens menjelang tidur karena dapat mempengaruhi kualitas istirahat bagi beberapa orang. Terlebih lagi mereka yang memang memiliki kondisi tubuh yang tidak bagus ya, tidak baik atau juga tidak sehat. Memang alangkah baiknya untuk tidak berolahraga yang berat-berat, yang ringan-ringan saja seperti lari sore ya, atau berolahraga ringan lainnya.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Ci? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita simak bersama siaran warta berita yang dikemas dalam liputan olahraga sepekan pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kepulauan Riau 2026.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Porprov Kepulauan Riau ke-6 yang akan digelar pada tanggal 1 hingga 8 November tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Kota Tanjung Pinang menargetkan tampil maksimal melalui penguatan pembinaan atlet, pemusatan latihan, dan koordinasi lintas sektor. Ketua KONI Kota Tanjung Pinang, Abdul Halim, mengatakan persiapan kontingen telah memasuki tahap yang cukup baik. Dirinya menjelaskan Kota Tanjung Pinang berencana mengikuti seluruh 32 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov Kepri tahun 2026. Program training center juga telah dimulai berjalan di sejumlah cabang olahraga dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemusatan latihan penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
2: Posisi khusus Tanjung Pinang di posisi TV berjalan. Nanti akan dilakukan TV penuh bersama Dispora Kota Tanjung Pinang.
1: Pengamat olahraga Kepri, Bura Milan, menilai Kota Tanjung Pinang memiliki pengalaman yang cukup sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Ia menekankan pentingnya sinergi antara KONI Kepri, KONI Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan pemerintah Provinsi Kepri agar seluruh tahapan persiapan mulai dari infrastruktur, jadwal kegiatan, hingga pendanaan dapat berjalan secara terkoordinasi.
3: Yang perlu diingat mungkin ya, di samping yang teknis penggaraan seperti logo, seperti venue ya, seperti maskot dan lain-lainnya, yang penting adalah waktu dari sekarang tuh, karena waktunya tidak lama lagi. Yang kedua, infrastrukturnya termasuk venue yang kami sebutkan tadi, yang standar tentunya karena kita akan menghadapi PON ke-22 tahun 2028.
1: Menurut Ketua KONI Kota Tanjung Pinang, cabang olahraga renang dan atletik masih menjadi andalan Tanjung Pinang berdasarkan capaian pada Popda dan Poprov sebelumnya. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan venue latihan yang dimiliki Pemkot Tanjung Pinang. Hal tersebut mengharuskan beberapa cabang olahraga menyewa fasilitas seperti kolam renang, lintasan atletik, hingga lapangan futsal. Reporter Fadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang bersama KONI terus menyusun strategi untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov Kepulauan Riau 2026. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau tahun 2026. Meskipun secara teknis penyiapan kontingen menjadi tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tanjung Pinang, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora turut mendapat amanah dari Wali Kota untuk mendukung kesiapan para atlet. Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, menyampaikan dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Saat ini Dispora bersama KONI terus melakukan pembahasan secara intensif untuk memetakan kebutuhan atlet mulai dari cabang sepak bola, atletik, hingga cabang olahraga lainnya.
4: Sebenarnya penyiapan kontingen itu secara teknis ada di KONI Kota Tanjung Pinang, tapi kami di Dispora Kota Tanjung Pinang pada event Porprov ini untuk membantu penyiapan atlet, ya terutama dari sisi fasilitas prasarana pendukung mereka, disesuaikan dengan anggaran yang kita sediakan untuk kesiapan atlet.
0: Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, menambahkan, selain memastikan dukungan fasilitas, Dispora dan KONI juga tengah menyusun strategi penentuan cabang olahraga serta nomor pertandingan yang akan diikuti pada Porprov 2026. Langkah ini dilakukan agar keikutsertaan kontingen Tanjung Pinang lebih efektif dan berpeluang memberikan hasil terbaik. Murdani menegaskan seluruh persiapan akan difokuskan pada cabang dan nomor pertandingan yang memiliki peluang terbesar untuk menyumbang prestasi bagi daerah.
4: sekarang kami bersama teman-teman KONI dan teman-teman Pengkok menduduk pastikan jumlah-jumlah cabur yang pasti kita ikut dan jumlah-jumlah nomor pertandingan yang kita ikut. Nah, jangan pula kita memaksakan satu nomor pertandingan kita ikutkan, ternyata di nomor pertandingan itu kita nggak dapat apa-apa. Ngapain coba?
0: Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, berharap dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang tepat sasaran, sebagai tuan rumah, Tanjung Pinang optimis dapat tampil kompetitif pada ajang Porprov 2026 mulai 1 hingga 8 November 2026 mendatang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tanjung Pinang memperkuat penerapan sport science sebagai dasar pembinaan atlet. Pendekatan tersebut dinilai penting karena pengambilan keputusan dalam pembinaan olahraga saat ini harus berbasis data, bukan lagi hanya mengandalkan bakat maupun pengalaman pelatih.

0: pendekatan sport science menjadi fondasi utama dalam pembinaan prestasi atlet menuju PORPRO 2026. Metode ilmiah dinilai penting agar meningkatkan performa tidak bersifat instan, melainkan terukur dan berkelanjutan. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Tanjung Pinang, Abdul Halim menegaskan, pembinaan berbasis sport science telah disosialisasikan kepada seluruh pengurus cabang olahraga sejak tahun 2024. Pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan program latihan yang sistematis dan terstruktur sesuai periodisasi. Abdul Halim menyebutkan, PORPRO tahun 2026 yang direncanakan berlangsung sekitar bulan November akan menjadi alat ukur efektivitas pembinaan. Evaluasi tidak hanya dilakukan saat pertandingan, tetapi sejak penyusunan dan pelaksanaan program latihan berjalan.
1: Kita coba memberikan pemahaman bahwa menuju sebuah prestasi itu nggak bisa dengan gampang membalikkan telapak tangan. Maka dia butuh proses. Dan proses yang kita terapkan kepada kawan-kawan minimal dari stimulus yang kita berikan dalam beberapa kali rapat dengan para pengkot. Kawan-kawanku yang punya niat membangun, mental membangun, gunakan sport science untuk mendapatkan sebuah prestasi. Jadi konsepnya di KONI Tanjung Pinang tetap mewakai sport science itu dan alhamdulillah padu-padan dengan Dispora Kota. Karena Dispora Kota juga punya itu. Nah, orangnya juga ada, mentalnya juga ada. Alhamdulillah.
0: Ia menambahkan, sinergi antar KONI, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta pemerintah daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pendekatan ilmiah tersebut. Selain dukungan kebijakan, keterlibatan BUMN dan OPD juga diharapkan mampu menjamin keberlangsungan pembinaan cabang olahraga unggulan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Happy weekend untuk semua pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Jumpa kembali di acara kita di Persada Indonesia. Dan nanti saya tidak sendiri ya siarannya, nanti ditemani dengan Kepala Stasiun RRI Tanjung Pinang ya, dengan Bapak Sulistianto. Namun beliau nanti sedang bersiap ya, sedang ada kegiatan. Jadi sementara dengan saya terlebih dahulu ya. Di acara kita di Persada Indonesia ini, kita sudah tersambung nih. Sudah gak sabaran nih, ada Kak Dinda di Bogor yang sudah tersambung. Persada Indonesia, halo.
3: Halo, Persada Indonesia, selamat siang Ardian.
2: Selamat siang juga Kak Dinda, apa kabar? Ya, sehat alhamdulillah. Kalau Kak Dinda gimana nih kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, gimana Ardian?
2: Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Yang penting juga Kak Dinda sehat ya pasti ya.
3: Sehat walafiat dan lagi sehat. Menikmati teriknya Bogor, luar biasa.
2: Berarti lagi hardang juga ya?
3: Hardang luar biasa, masya Allah.
2: Kita sama dong, berarti di Tanjung Pinang juga beberapa hari ini. Kita cuman alhamdulillahnya angin kencang ya, jadi panasnya disertai angin begitu.
3: Begitu. Kalau di sini anginnya belum, biasanya anginnya tuh malam.
2: Anginnya malam ya. Berarti malam, berarti begini. Oh, angin malam bawa daku padanya.
3: Begitu, ya. Itu luar biasa sih. Ini aduh, bukan main panasnya, bukan
2: panasnya
3: main.
2: Panasnya bukan main ya. Udah main bukan lagi ya.
3: Ya udah bukan main ya, udah main bukan lagi, udah bukan main lagi gitu.
2: Iya, gitulah. Nanti saya ditemani sama Bung Sulistianto nih Kak Dinda.
3: Mana dia?
2: Sebentar lagi nih beliau akan datang nih.
3: Okay. Oh ya udah. Berlama-lama aja biar tersambung dengan beliau.
2: Iya, beliau tadi ada tamu. Maklum lah kan, pimpinan banyak tamu.
3: Iya, pimpinan banyak tamu pastinya.
2: Iya.
3: Ada yang seksi ke ini.
2: Iya, Kak Dinda, boleh disapa langsung nih Bung Sulistianto sudah hadir nih.
3: Alhamdulillah, masya Allah.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Dinda. Aduh, gimana teh kabarnya teh? Bogor.
3: Alhamdulillah, wabarakatuh.
4: Bogor Dermaga. Dulu sering ke ini.
3: Bogor Dermaga IPB. Kenapa? Lagi teriknya luar biasa
4: terik sampai panas sekali nih, gerah nih.
2: Gerah banget pokoknya.
3: Bukan main memang nih cuacanya bikin.
4: Iya, tapi kalau di Bogor kan bisa main di itu apa, Istana Kebun Raya Bogor, jadi bisa ngadem di situ.
3: Iya bisa sih. Kalau ke istana nggak boleh, tapi kalau ke Kebun Raya boleh.
4: Sama ngadem di itu apa, yang kebun kelapa apa itu, yang ada dijual minumannya itu kelapa kopior.
3: Iya, kapan ya ke Bogor lagi Bapak Kepstani?
4: Nanti lah minggu-minggu depan lah, kan kita cuti nih seminggu.
2: Oh iya, luar biasa nih, cuti seminggu nih.
4: Iya, cuti nanti menikmati Bogor.
3: Cukup lah. Bisa jalan ke Bogor, nikmati gimana Bogor gitu ya.
4: Iya. Asik loh Bogor tuh, macetnya juga asik.
3: Angkotnya itu pakai psa, masya Allah.
4: Saya dulu ingat waktu waktu skripsi penelitian dulu di Dermaga Bogor dulu sama temen dulu, asik gitu. Di perumahan dosen IPB dulu.
2: Iya.
3: Ya di IPB, ya betul. Alhamdulillah. Kalau begitu kan pokoknya ada langkah kanan, sampailah ke Bogor lagi ya pakai psa ya.
4: Insya Allah. Oke. Next, Mbak.
2: Oke, Kak Dinda. Lagu pilihan kita untuk hari ini dari siapa?
3: Indonesia kah?
2: Iya, Indonesia.
4: Ternyata aku makin cinta.
2: Asik.
4: Cinta sama kamu.
2: Wah, kamu itu udah dipancing tuh. Udah dipancing tuh lagunya tuh.
3: Hanya pakai Fina nih. Tapi
4: asik loh lagunya Fina itu. Iya.
2: Iya.
3: Fina ya. Iya.
4: Apalagi waktu itu kalau pas nembak seseorang tuh,
2: bilang luar biasa ya.
4: Oke. Okay. Aku makin cinta.
2: Oke. Okay. Oke, itu Bung Silestiantonya sudah kelihatan ya. Sebentar ya, sedang kita setting nih.
3: Sebentar. Oke lah kalau gitu, lagunya apa ya yang asik nih? Itu Pak Kepsang sudah nyanyi, jadi itu sudah didengar. Kalau gitu pilihannya ke mana ya? Coba Afif Kila boleh?
4: Apa tuh? Apa?
2: Dari siapa?
4: Dari siapa?
3: Dari Afif Kila.
2: Afif Kila.
4: Apa tuh judulnya?
2: Apa tuh judulnya?
3: Doa untuk kamu.
2: Doa untuk kamu, keren banget.
4: Keren.
2: Oke, keren banget ya. Doa untuk kamu, Afikila. Sebentar nih, Afikila. Sebentar. Kita khawatirnya lagunya masih di playlistnya Pro 2, Afikila. Ya. Iya, karena kan
4: itu ya.
2: Lagu masa kini.
4: Iya.
2: Afikila, doa apa tadi? Doa.
4: Doa untuk kamu.
3: Doa untuk kamu.
2: Doa untuk kamu.
3: Oh, iya, mudah-mudahan sudah ada di folder Pro 1.
2: Iya, soalnya kan kalau lagu-lagu anak-anak sekarang kan di Pro 2 dia. Afi, sebentar ya. Afikila. Tadi sebenarnya lagu dari yang dinyanyikan sama Bung Sulis tadi bagus. Ini kita yang ada Afikila. Sebentar, apa kabar mantan? Jangan marah dulu karena susayang kekal rindu terasa rindu. Itu aja yang baru kita punya di playlist Pro 1 nih.
3: Oke gitu, kalau gitu ini aja deh, karena ini bulan kemerdekaan, dari Iwan Fals, Bung Hatta boleh?
4: Wih, asik lagunya.
2: Bung Hatta.
4: Boleh juga tuh asik lagunya tuh.
2: Iya, kita sebentar ya, Bung Hatta. Oke, Bung Hatta.
4: Ada ya?
2: Ada, Bung Hatta.
4: Buat siapa tadi, Dinda? Buat siapa nih lagunya nih?
3: Oke, buat pastinya untuk Bapak Kepsta,
4: Mas Susi,
3: terus apa namanya, semangat terus untuk RRI Tanjung Pinang, semoga semuanya lancar, semangat gitu ya, terus buat Ardian juga ya, selalu sehat semangat. Ada lagu barunya?
4: Ardian, dia tuh, karya baru. Dia tuh Mas Ardian baru bikin tadi, baru dibikin apa itunya dulu, aransemennya dulu.
2: Buka kartu nih.
4: Iya, tadi kita dipamerin tadi, bagus juga dia nih.
2: Iya,
4: jadi kayak vokalis band tadi.
2: Tunggu aja, baru kita baru musiknya aja, vokalnya belum diisi.
4: Coming soon.
2: Oke, okay, coming soon ya.
3: Mudah-mudahan segera ya, nanti sama. Terus berkarya ya Ardian.
2: Baik, terima kasih Kak Dinda.
3: Oke, gitu menyapanya antaranya untuk Pak Umar, untuk Mak Dani, untuk siapa nama Ile, ada Bang Budi. Next time deh untuk yang lainnya. Happy nice weekend untuk kita semua. Mas Sulistianto.
4: Terima kasih.
3: Selamat siang, bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelihatan ya.
4: Ini kalau dengerin apa suara-suara dari teman-teman di Bogor tuh,
2: Adem. Kayak terasa suasana Kota Bogor.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Kan kota hujan kan? Tapi kota sekarang terik katanya ya.
2: Iya, hardang. Oh ya, ini Bung Sulis.
4: Ya.
2: Hari ini di Persada ini momentum pertama kita dua video nih.
4: Oke,
2: sekarang.
4: Boleh.
2: Ini sekarang tuh perhatikan.
4: Itu kelihatan tuh.
2: Tuh kan? Akhirnya saya saya setting muncul ya.
4: Ternyata jago juga ya.
2: Jago juga ya, bukan hanya jago bikin musik ya. Kita menuju Batam nih, Bu. Baik. Kita lanjut. Halo, Persada Indonesia. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak Bian, sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana suasana Kota Batam saat ini, terlebih lagi di area pesisir laut nih?
0: Iya, kalau untuk cuaca di sini panas tapi ada sedikit mendung, Bang.
2: Oke, berarti mendung bukan berarti hujan ya?
0: Siap, betul-betul, Bang. Sehat, Pak Sulis?
4: Alhamdulillah sehat nih, Bang Yusuf.
2: Sehat.
4: Masih di pelabuhan kah atau di mana?
0: Masih Pak, hari ini saya masuk siang di malam
4: pulang. Gimana suasana pelabuhan di Punggur Batam? Ramai atau gimana?
0: Kalau untuk siang ini memang relatif masih
4: normal,
0: santai
4: ya?
0: Masih sepi Pak.
2: Iya.
0: Biasanya kalau weekend ini biasanya di sore Pak, baru
2: sore,
0: rame.
2: Ya. Baru rame ya.
4: Malam minggunya
2: malam
4: tuh
2: minggu
4: nanti
2: ya.
4: Iya. Apa mungkin pesan dari Mas Yusuf untuk apa calon para penumpang agar apa perjalanan lancar atau bagaimana untuk apa misalnya menunggu saat mau keberangkatan kapal gitu Bang.
0: Iya kalau untuk penumpang ini kan tipikalnya kan tiap orang kan beda-beda kan Pak.
4: Iya betul.
0: Iya maksudnya kadang-kadang ada penumpang ini yang kadang kita enaknya kalau penumpangnya kan dia mau bertanya gitu. Kalau misalnya dia bingung kan dia bertanya. Tapi ada juga penumpang yang mau bertanya gitu. Oh,
2: iya.
0: Kita pun bingung.
2: Iya, iya, iya. Bingung juga ya. Tiba-tiba mau dipangku gitu ya duduknya ya. Tapi ada nggak pernah nggak gitu penumpangnya mau duduk dipangku sama Bang Yusuf? Belum pernah ya?
0: Alhamdulillah belum pernah pula Bang Yusuf.
2: Iya sepatu ada adik kecil, anak kecil.
0: Iya. Tapi kalau di sini kan ya 5 tahun atau 6 tahun kan udah harus miliki tiket, udah wajib.
2: Oh iya, betul betul baik. Oke,
4: okay, Bang. Sudah punya tempat duduk sendiri ya.
2: Punya tempat duduk sendiri ya. Iya, tempat duduknya pasti di loteng kan di atas maksudnya.
0: Enggak lah, Bang.
2: Enggak ya. Baik, lagu. Lagu pilihan kita di Persada Indonesia.
0: Bang, kalau lagu dari ini bisa enggak ya?
2: Kita nanti lagu kita kan dari era 90-an hingga 2005. Kalau 2026 lagunya Pro 2.
4: Atau mungkin Bang Ardian pilihan lagunya apa nih yang kita tawarkan?
0: Bisa enggak ya Miti Zasia?
2: Apa?
0: Lagu dari Miti Zasia Sesuatu di Jogja.
2: Sesuatu di Jogja. Bentar.
0: Miti Zasia penyanyinya.
4: Miti Zasia ya.
2: Oke, ntar. Sesuatu di Jogja ya. Oke, nanti kita cek lagi nih di komputer kita nih.
4: Bang Yusuf, kenapa kok pengen lagu ini? Apa yang membuat terkesan dengan sesuatu lagu ini Bang Yusuf?
2: Sesuatu di Jogja. Oke, sesuatu di Jogja. Iya,
0: tadi pagi baru sih dengar lagu ini Pak, tapi sebelumnya udah pernah dengar lagu ini apa?
4: Iya itu Adira Sofyan itu ya.
2: Siapa nih?
4: Sesuatu di Jogja tuh Adira
2: Aditya Sofyan.
4: Iya betul ya.

0: ke
1: Oh, boleh.
0: Malioboro gitu ya.
1: Ngomongin. Iya, siap-siap. Pokoknya banyak sesuatu yang indah di Jogja.
2: Oke.
0: Sesuatu yang indah ya. Baik, luar biasa. Sesuatu di Jogja karena judulnya ya. Oke, ya. Lanjut. Salamnya singkat aja nih Bang Yusuf, biar kita nanti lagunya dapat kita putarkan semua
1: ya,
0: gitu ya.
1: Salam yang pertama buat Bang Ardian bersama Pak Suli, selamat siang sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan ya dari hal-hal yang sulit dalam hidup, fil dunia wal akhirah.
0: Kemudian
1: salam buat penelpon yang ketiga nanti sampai yang terakhir, pokoknya
0: baik.
1: Salam satu untuk semua aja Bang Ardian.
0: Baik.
1: Ya, semoga okay pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada selalu dalam keadaan yang terbaik.
0: Amin ya rabbal
1: dalam
0: alamin.
1: Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Bang Ardian.
0: Sama-sama.
1: Salam selalu bersama Pak Tulisnya.
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut di lentalfon Pak. Ini bertubi-tubi nih penelpon.
2: Iya. Ya.
0: Oke. Okay. Halo, Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang Ito. Apa kabar? Oke, sehat. Alhamdulillah. Kak Deli, bagaimana kabarnya nih? Yang dari Manado, Manado ini Mas Ulis.
2: Oh dari Manado.
0: Iya,
2: oh,
0: cuma
2: iya
0: tinggal di Tanjung Pinang.
2: Oh tinggal di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Oke
3: deh. Ita.
0: Iya. Yeah.
3: Saya ini kan terlalu banyak ngomong nih, singkat aja boleh?
0: Boleh. Silakan.
3: Soalnya aku nak OTW juga ini.
0: Baik.
3: Inilah minta lagu dari The Jonas.
0: The?
3: The Jonas.
0: The Jonas, The Jonas ya sebentar.
3: Tenang saja.
0: Apa?
3: Cukup dikenang saja.
0: Cukup dikenang
2: apa yang
0: saja
2: yang menarik dengan lagu ini?
0: Apa yang menarik?
2: Mbak Deli, cukup dikenang saja. Kayaknya romantis banget nih.
3: Romantis, iya. Berat, iya.
2: Wis, apa beratnya nih?
3: Beratnya tanggal 8, bulan 8.
2: Wis.
3: Kakakku yang tertua itu kan udah 5 tahun tutup usia.
2: Oh, iya, iya, iya. Ikut berduka ya.
3: Saya yang baik sama adik-adiknya.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Jadi jangan pernah lupa di tanggalnya begitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Dia sama tanggal kembar, mamak pun tanggal kembar juga perginya.
0: Oh iya, iya. Begitu ya. Oke. Okay. Ya, berarti jadi kenangan ya berarti ya. Oke, oke.
3: Cuma orang-orang yang saya sayang itu pasti tercatat di dalam pikiran itu. Tanggal lahir, tanggal dia berpulang pun masih ada di dalam pikiran itu.
2: Iya, iya,
0: oke,
2: okay, ya,
0: cukup dikenang saja. Oke, oke, oke, oke.
3: Senang enak lagunya enak tuh ya.
0: Oke, oke, oke.
3: Sehat semua lah ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah Kak Deli.
3: Ya, soalnya anak-anak menuju ke Teluk Sembung Uban ini rame ini.
2: Oh, mau ke Uban.
3: Iya, mau apa? Ada cara ini apa? Anak kawan ini.
2: Oh, gitu. Iya deh.
3: Masih satu kampung juga. Tapi kita enak kan. Kalau pula nanti udah kayak keluarga kita nih kan. Jadi
0: baik.
3: Jadi mungkin besok baru balik lagi ke Pinang.
0: Iya. Yeah.
3: Malam di sana dulu.
0: Baik, Kak Deli.
3: Ya, salamnya ikut Yusuf aja tadi ya dan Batam ya.
0: Iya.
3: Untuk Bang Adrian, Pak Sulis, semoga sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap jaya di udara. Dan memberikan aspirasi-aspirasi yang lebih indah lagi.
0: Oke.
3: Okay. Lebih menyenangkan buat kita sebagai penelpon lah ya.
0: Baik.
3: Salamnya nanti ada Pak Demang nanti untuk Bang Uya sama Bang Bayu lah ya di bawah nanti ya.
0: Iya.
3: Oke, makasih selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Kak juga Deli. Kak Deli. Baik, kita cukupkan dulu penelpon ya. Kita sapa yang sudah menyapa kita di live chat kita hari ini ada Kak Erna ya. Waalaikumsalam Kak Erna, selamat siang juga, sehat selalu Kak Erna. Kemudian warga plus 62, lokasi Bang, kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Oke. Dan untuk yang ingin menyapa-nyapa ya, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudarinya, keluarga bisa di live chat kita juga ya di saat ini ya sedang live ya. Bersama saya Ardian Huta Barat dan juga ada Mas Sulistianto di kesempatan siang hari ini di Persada Indonesia. Baik, luar biasa. Kita dengarkan dahulu nih lagu kita yang pertama nih ya, dari Bung Hatta, dari Iwan Fals, nanti sesuatu di Jogja juga ya. Kita dengarkan bersama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Σέτου.
1: Ya, baik, peringatan masih di acara kita di Persada Indonesia. Baik. Oke, kita sapa dahulu ya dari warga plus 62 ya, katanya iya Bang, katanya ini semarga, baik semarga dengan almarhum ibunya ya. Almarhumah ibunya. Mama Huta Barat Partali. Partali Julu berarti separtali dengan saya dong ya. Karena kalau Huta Barat itu ada Partali Julu sama Parbaju. Kebetulan memang mendiang mamanya warga plus 62 ini semarga banget ya, karena sama-sama Huta Barat Partali Julu ya. Baik. Oke, warga plus 62 di Batam ya, di Batu Aji Batam. Semoga ditempatkan di surga buat mamanya ya. Horas ya buat warga plus 62 ya. Tapi kalau perempuan hilang nih marganya ke bapak ya. Baik. Buat Kak Ramda Oma, waalaikumsalam Kak, selamat siang juga. Sudah saya sampaikan salamnya Bang di dalam doa. Oh ya, baik. Mau request lagu tapi mau di present karena mau direkam. Mau request lagu Izzy Harun di Sebalik Luka. Izzy Harun, sebentar ya. Izzy Harun. Oke, nanti kita carikan nih lagu dari Izzy Harun ya. Dari Mas Ragil Kun juga nih. Mas Ragil Kun nih juga penyanyi ya, Mas Ulis ya.
2: Oke. Okay.
1: Iya, penyanyi yang dia sering mempromosikan lagu-lagunya. Terutama beberapa tahun kemarin kalau nggak salah ya, Mas Ragil ya.
2: Jadi memang musisi yang sering berkarya.
1: Iya, lagu-lagu ya kemarin beliau mempromosikan lagu bertemakan Idul Fitri tentang Lebaran gitu ya. Oke, nanti kita lihat dahulu ya. Izzy Harun, sebentar nanti kita cek dahulu lagunya ya. Tapi kita terima dahulu nih, ada Mak Dani nih yang sudah gak sabaran nih. Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
3: 100%. Sehat Mas Ardian.
1: Sehat juga alhamdulillah. Mak Dani bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, disiram panas.
1: Iya, semangat ya. Saya dengan Mas Sulis Tianto nih, kapsta kami.
3: Iya, selamat Pak Sulis. Selamat siang Pak Sulis.
2: Selamat siang, Mama Dani. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya.
3: Tugasnya lancarnya.
2: Iya. Gimana
3: lagi
2: suasana?
3: Lagi berpanas Pak Sulis.
2: Iya, suasana di tempat Mak Dani gimana? Panas juga nih.
3: Panasnya tak karuan Pak Sulis.
2: Iya. Gitu, tapi yang ya. Penting hatinya sejuk ya, Mak Dani.
1: Hatinya sejuk ya.
3: Iya, yang penting kita kita selalu bersyukur lah.
2: Betul.
3: Mudah-mudahan kita dikasih kesehatan. Dalam kita bersyukur aja Pak Sulis.
2: Betul betul Mak Dani.
1: Lanjut Mak Dani. Silakan.
3: Lagunya apa salam-salamnya Mas Ardian?
1: Boleh lagunya, boleh salam-salamnya, boleh cemilannya juga boleh.
3: Lagunya yang tadi aja lah Pak Sulis nyanyi tuh.
2: Oh, Aku Makin Cinta Vina ya?
3: Iya lah, okay, kan Pak Sulis sudah ciptakan. Kalau sudah dinyanyikan harus dilanjutin Pak Sulis.
2: Oh gitu ya? Nanti Mas Ardian yang lanjutin.
1: Ini Dhani. Nanti lagunya dari Vina aja ya, Oma Vina lah.
3: Oke lah, iya. Yang penting sudah dilanjutin ya Mak Dani, terima kasih. Semoga kita dikasih kesehatan,
1: amin,
3: dikasih
1: ya
3: kekuatan, dimurahkan ya rezekinya. Buat Pak Sulis juga sekeluarga semoga
2: amin
3: sehat.
2: Terima kasih Mak Dani.
3: Mas Ardian, iya. Ntar nanti pulang hati-hati, jaga keselamatan. Masalah Tanjung Pinang banyak simpang siurnya Mas Ardian. Pelan-pelan asap kelakon ya Mas Ardian ya.
1: Iya, kelakon.
2: Alon-alon maton kelakon.
3: Akan. Ya, salam-salamnya dikit aja Mas Ardian.
1: Baik.
3: Dan selamat bertugas beserta Pak Sulis. Semoga sukses di jalan apa tugasnya dilancarkan ya Pak Sulis.
2: Amin.
3: Semoga sekeluarga. Terus tadi ada Mbak Dinda, makasih senggolannya buat Kak Deli. Buatnya Bunda Permata, buat satu untuk semua lah tanpa terkecuali.
1: Satu untuk
3: khusus
1: semua
3: buat
1: ya.
3: Ini udah berapa hari enggak berkomunikasi, semoga sehat. Selamat menjalankan tugas NKRI Bengkulu ya Mas Ardian ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Mas Ardian.
1: Sama-sama.
3: Makasih Pak Sulis.
2: Terima kasih kembali Mak Dani.
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak putus-putus juga ya.
1: Iya, ini pengaruh sinyal nih. Uh-huh. Oke, setelah Madani juga bisa melalui line telepon ya di 0771-27100 ya. Kami tunggu di line WhatsApp kami di sini. Oke, ada line telepon dahulu ya. Persada Indonesia. 100%
0: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di sana?
0: Dengan Bunda Isal.
1: Bunda Isal. Bunda Isal di mana nih?
0: Di Pasir Pengerayan, Rokan Hulu.
1: Rokan Hulu.
2: Rokan Baru ya?
1: Sumatera kayaknya ya. Rokan Hulu daerah Sumatera ya?
0: Iya, Sumatera, Provinsi Riau.
1: Oh, Riau. Riau, Rokan Hulu Riau, Provinsi Riau. Iya. Oke, oke, bye.
2: Bagaimana suasana di Rokan Hulu? Maisa, oh panas sama ya berarti ya.
1: Maisa, oke.
0: Okay. Ini dengan siapa nih?
1: Dengan saya Ardian dan juga ada Mas Sulistianto nih.
0: Oh Ardian.
1: Mm-hmm.
0: Rizky Bagai.
1: Apa tuh?
0: Rizky.
1: Kenapa?
0: Nggak, namanya Rizky, satu lagi Rizky, Rizky.
1: Ricky.
0: Ricky.
1: Yang satu lagi Ricky.
0: Ya satu lagi Ardian ya.
1: Ya Ardian ya.
0: Iya. Apa kabar berdua? Sampai sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Rokan Hulu berarti cuacanya juga ini ya, panas ya maksudnya?
0: Iya panas.
1: Oke. Mm-hmm, gitu ya.
0: Kalau Tanjung Pinang gimana?
2: Sama.
0: Apalagi tepi laut ya?
1: Iya, apalagi di tepi laut ya.
0: Gak apa-apa lah.
1: Mandi makin panas nanti kalau mandi di laut.
0: Mandi, Bang Jaira asin ya.
1: Iya.
0: Yalah, apa lagu kita?
1: Lagu kita lagu Indonesia dari 90 hingga 2025 sebenarnya ya lagu kita ya.
0: Udah ada di playlist atau pilih sendiri?
1: Sudah ada di playlist, mau di playlist boleh.
0: Apa?
1: Kalau di playlist di sini kita ada dari Mulan Jamila, Wonder Woman, kemudian Teman Sejati dari Mocha, ada Cari Jodoh di Bulan, ada dari Mista D.
0: Yang Teman Sejati aja lah.
1: Teman Sejati ya. Teman sejati hanyalah itu lagu religi ya.
0: Katanya di ketika senang, ketika kita susah itu kan kata teman sejati.
1: Iya, teman sejati. Baik,
0: kalau kita senang, kita susah, dia enggak ada tuh enggak sejati namanya. Main
1: iya.
0: Jati
1: namanya. Iya. Baik, salamnya singkat saja nih, Mak Isal.
0: Ya, untuk semua lah pendengar RI Tanjung Pinang.
1: Baik.
0: Selalu semuanya dan
1: pendengarnya
0: juga.
1: Okay.
0: Saya Ardian dan Ricky, semoga selalu.
1: Ardian nih, dengan saya Ardian dengan Mas Sulis ya.
0: Hey Ardian ya.
1: Ardian dengan Mas Sulistianto nih kita hari ini.
0: Semoga saya selalu ya.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Selamat menjalankan
1: tugas
0: sampai
1: tuntas
0: nanti.
1: Oke, okay. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rokan Hulu.
1: Rokan Hulu ya, Riau ya. Iya. Kalau enggak salah daerah Sumatera juga ada ya, Indra. Ya? Indra Hilir.
2: Iya.
1: Indra Hilir Hulu ya.
2: Mungkin ya.
1: Sama apa ya? Saya pikir itu di Sumatera, rupanya di Riau. Kalau Riau Rokan Hulu ya. Berarti ada Rokan Hilir dong.
2: Mungkin.
1: Mungkin ya, karena ada Hulu kan. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, ada Bang Hamzah Yusuf tadi di WhatsApp kita ya, kita sapa di Jambi ya. Bang Ardian request lagu Arjuna dari Dewa 19 ya. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu melalui udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik. Oke, di line telepon nih Mas Ulis ada.
2: Baik, kita terima lagi ya.
1: Persada Indonesia. Waalaikumsalam. Oke.
2: Oke.
1: Ini dari seberang.
2: Dari seberang ya.
1: Pulau Penyengat, Pulau Penyengat.
2: Iya.
1: Iya. Ah, iya.
2: Kabar baik nih.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya. Walaupun cuacanya tidak mendukung tapi kita sehat selalu di semua.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana suasana di tempat Anda, Mak?
4: Hebat. Orang gulanya kelewatan sangat.
1: Iya.
2: Yeah. Oh gitu ya.
1: Mm-hmm.
4: Nah, karena saya juga tidak amal Pak Suli.
1: Iya.
2: Oh iya.
4: Alhamdulillah. Tapi walaupun panas, angin sepoi-sepoi juga nih.
2: Jadi enak untuk tiduran sambil dengerin Pro 1 ya.
4: Duduk-duduk dekat belakang ini. Dekat belakang ini.
1: Oke. Iya.
4: Soalnya anu nak dengar siapa buat acara kalau Ardian. Anu pula Pak Suli ke. Ya kah. Jadi aku Pak Suli. Alhamdulillah nak menyapa lah.
2: Iya, kami juga ingin menyapa pendengar. Iya. Terima kasih loh, Mak.
1: Ya. Bunda Permata, oh, Bunda Permata. Biasanya panggil Bunda Permata.
2: Oh iya iya iya.
1: Iya. Lagunya nanti kalau ada waktu nih ya kita.
4: Ardian, apa namanya jodoh di bulan jodoh?
1: Apa tuh?
4: Jodoh di bulan
2: jodoh. Apa?
4: Cari jodoh di bulan.
1: Tadi yang jodoh di bulan. Oh, cari jodoh di bulan. Oh iya iya. Dari Demista tadi ya. Oke. Okay. Salamnya. Iya, sama-sama, Bunda.
4: Tadi Mak Dani ya.
1: Mak Dani, luar biasa semangat beliau.
4: Sama Yusuf, sama Mas Prabu. Mas Prabu gak senang nih sekarang nih. Untuk semuanya, pro satu, disenggol semua dari pertama sampai akhir.
1: Iya.
4: Disiapkan selalu semuanya.
1: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke Jalan Jawa nih. Persada Indonesia, Bu Sinta.
5: Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulistyo dan Mas Ardian.
1: Iya, selamat. Ya. Waalaikumsalam.
2: Kabar baik, Bu Sinta?
1: Sehat, Ibu Sinta?
5: Alhamdulillah, Pak. Bapak sehat?
2: Alhamdulillah, Ibu.
1: Alhamdulillah.
2: Sedang apa nih?
5: Sudah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi dengarkan siaran ini Mas Ardian. Siaran dari tadi enggak masuk-masuk, ini baru masuk Pak Sosial.
1: Iya. Ramai banget
2: karena dia ini juga main di live TikTok nih.
1: Jadi bisa nonton. Bisa nonton juga di TikTok nih saya sama Mas Sulis nih.
5: Aduh, Bapak Ibu, saya enggak pandai TikTok.
1: Iya, iya. Ora popo.
5: Popo. Lagunya ikutan aja ya Bang Ardian.
1: Baik, Bu Sinta.
5: Ya, salamnya buat Pak Sutio ya. Yeah. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Pak ya, betah di RRI Tanjung Pinang. Amin. Ya Pak ya.
2: Iya Bu, doa restunya Bu ya.
5: Ya Pak, saya teman setia RRI Pak. Kami dari sekarang sampai dari dulu. Ya Pak.
2: Kami sering dengerin.
5: Iya.
2: Di opini publik.
5: Iya Pak ya.
2: Pilihan pendengar. Dan juga di dialog. Keren Ibu. Terima kasih Ibu.
5: Iya Pak. Iya Pak. Saya memang dari dulu Pak, dari masih masa remaja hingga sekarang sudah lansia.
2: Mantap.
5: Senang sekali ya. Apalagi waktu masih pakai kartu Pak kartu pos Pak. Mau masuknya susah, lama baru kita punya keluar itu siarannya. Iya Pak. Salamannya untuk Bapak sama Bang Ardian, semoga sehat selalu ya Pak ya. Sukses selalu untuk yang udah masuk tadi, Bunda Permata, Bunda Dirlian, pokoknya untuk Ilek, untuk semuanya lah ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sinta tadi di Jalan Jawa sudah 3 penelpon ya. Kalau di line WhatsApp Kak Gadis nih, Kak Gadis apa nih? Waalaikumsalam Kak Gadis, dan juga Assalamualaikum Ardian dan juga Pak Sulistianto, salam sehat saja. Request lagu Yan, Hanya Rindu dari Anmes ya. Salam buat semua aja. Baik, ditunggu lagunya insya Allah nanti kalau ada waktu dapat kita putarkan ya Kak Gadis ya. Dan juga buat pemirsa. Oke, terima kasih atas bergabungnya di live kami ya untuk di siang hari ini ya. Untuk warga plus 62, kita usahakan nanti lagunya. Kemudian salam untuk pendengar setia Pro 1 di mana saja berada, dan juga Pak Sulistianto, sehat terus untuk kita semua. Terima kasih doa dan perhatian dari warga plus 62 ya. Kemudian juga ada Suprianto, selamat siang juga buat Bang Suprianto. Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Itu di Riau tadi ya. Kalau ada hulu pasti ada hilir ya. Betul. Ada Mak Jabila, salam buat Bang Udin, Kak Berlian dan Putri Merica. Baik, mudah-mudahan mereka mendengarkan siaran kita di Persada Indonesia. Kalau demikian, kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Kita tunaikan saja lagu dari Kak Deli tadi ya, Cukup Dikenang Saja, dan juga Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Ya, kita sapa dahulu dari RR Liana. Ya, waalaikumsalam buat RR Liana. Happy weekend matugas nggih. Oke, terima kasih atas ucapannya. Happy weekend juga buat RR Liana bersama keluarga. Kemudian juga Kak Feitaka. Waalaikumsalam Kak Feitaka. Sudah 18 tahun di RRI Tanjung Pinang. That's amazing. Oh ya, pasti ini dari anaknya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, kemarin kan anaknya bikin konten untuk RRI Tanjung Pinang, ya. Bikin konten
2: apa tuh? Kontennya tentang apa?
1: Tentang berapa lama bertugas di RRI.
2: Oh, luar biasa.
1: Begitu.
2: Siap,
1: jadi
2: siap.
1: Ada beberapa penyiar termasuk juga ketua tim siaran.
2: Iya. Keren.
1: Keren. Ya memang keren banget ya. Kita sudah pernah jumpa tapi abang tak kenal saya. Oh iya kak. Oke, nanti kalau jumpa saya, kalau saya mungkin lupa atau bagaimana ya, saling menyapa saja nanti ya buat Kak Feitaka ya. Salam juga buat anaknya Jenny ya, kreatif banget pak.
2: Wah, jadi sekarang udah banyak fannya ya.
1: Iya, anak-anak magang dia. Oke, anak beliau itu magang di sini saat ini.
2: Oh iya.
1: Suka bikin konten. Ini kebetulan nih Kak Feitaka, di depan saya nih ada pimpinan RRI Tanjung Pinang secara langsung nih. Oke, mungkin bisa jadi rekomendasi prestasi terbaik ya untuk konten media sosial. Oke, tapi jumpa di mana saya lupa. Dalam mimpi nggak Kak Feitaka? Untuk Mas Ragil, Mas Ragil Kun ya, atau Bang Ragil Kun, nanti kita putar lagunya. Kalau nggak monitor ya salah sendiri ya. Oke, baik. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung ya, silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kami di 27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789 830. Ini Bang Hamzah. Oh iya, Bang Ardian, Rokan Hulu, ada juga Rokan Hilir, daerah Inhu, daerah bagian Rengat Inhu Riau. Oke, oh iya, disampaikan oleh Bang Hamzah Yusuf tadi ya.
2: Jadi ini tambah pengetahuan buat kita, buat
1: pengetahuan
2: semuanya,
1: buat kita, ya? Benar, iya. Karena banyak sekali nama daerah, ya, nama tempat.
2: Jadi memperkaya wawasan kita.
1: Benar, apalagi di Kepri ini juga beraneka ragam nama-nama tempat ya.
2: Karena banyak pulau.
1: Banyak ya? Pulaunya. Betul. Juga gitu ya. Baik, untuk Anda yang masih monitor buat RR Liana, buat Kak Feitaka ya, buat Mbak Erna atau Kak Erna, buat Widya, buat Eci, buat Wahyu Herianto dan Stephen Irinov ya. Oke, baik. Oke, pokoknya yang baru saja bergabung di acara kita di Persada Indonesia ya, kita ucapkan selamat siang, selamat bergabung, dan nanti ditunggu aja lagunya. Yang sudah merequest lagu melalui live chat kita tadi ada Bang Ragil Kun ya, yang tadi merequest lagu dari Izzy Harun di Sebalik Luka, lanjut dari Arwana ya, Angsa Putih ya. Baik, untuk pendengar dan pemirsa, kita dengarkan lagu persembahan dari Izzy, persembahan dari Bang Ragil Kun, lagu dari Izzy Harun ya, dengan judul Di Sebalik Luka, dan juga dilanjutkan lagu dari Arwana dengan Angsa Putih. Kita dengarkan bersama.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ya, baik, saya sapa dahulu ya yang ada di live kita di kesempatan siang hari ini ya. Dari Mbak Eci, waalaikumsalam nih Mbak Eci atau Kak Eci ya. Selamat siang, salam kenal ya. Saya Eci di Jakarta, luar biasa. Jauh di Jakarta ya. Baik. Oke, nanti kalau memang ada waktu dan kesempatan kita dapat tunaikan ya requestan dari lagunya ya. Kemudian ada Kak Al-Zahira. Waalaikumsalam Kak Al-Zahira. Selamat siang dan juga selamat weekend ya buat Kak Al-Zahira bersama keluarga di hari ini ya. Lanjut. Oke, Kak Faitaka tadi ya. Saya ini singer bang. Mungkin ada di acara apa gitu ya. Pernah jumpa, baik.
1: Oh, penyanyi ya.
0: Iya, penyanyi ini ya? Iya penyanyi ini orang tuanya Jenny Azura.
2: Oh gitu.
0: Anaknya bagian konten.
2: Dia tuh genrenya apa?
0: Belum tahu nih genrenya. Kalau saya kemarin dia bisa genre pop, genre jazz.
2: Oh gitu.
0: Iya pop jazz, apalagi ya. Saya pernah
2: kalau boleh bisa masuk di acara obrolan komunitas itu loh.
0: Bisa juga jadi
2: narasumber
0: bintang radio. Bukan bintang radio, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu bisa.
0: Ruang Rindu juga ngobrol, menghadirkan narasumber betul. Termasuk acara kita ini juga bisa Persada boleh, Indonesia.
2: Iya, betul.
0: Iya, mungkin di lain kesempatan nih buat Mbak Faitaka ya bisa
2: berbagi
0: ilmu tentang profil
2: sambil dengerin musik-musiknya.
0: Iya. Bagaimana nih teknisnya menjadi seorang penyanyi ya gitu. Oke, kemudian Mbak Faitaka, saya reguler dan 7 tahun di Residence Bintan Hotel. Oh begitu, mengisi di sana ya Mbak Faitaka. Nanti mungkin boleh berkenan ya bisa jadi narasumber nih. Ini permintaan dari pimpinan kami nih. Mbak Eci katanya lagu Jalan Yang Terbaik dari Nur Afdi Oktavia. Wah, ini nostalgia banget.
2: Nostalgia ya.
0: Iya, tapi biasanya itu Pak di ruang rindu.
2: Ya,
0: iya, di ruang rindu.
2: Hari, ya.
0: Iya. Kemudian juga Maharani Kartika Putri, waalaikumsalam, hadir. Baik. Salam sehat bersama keluarga ya. Kita dengarkan lagu dari Arwana nih, kumpulan lagu 90-an nih, Arwana Angsa Putih yang dirilis di tahun 1997.
2: Keren, Angsa Putih bagus tuh lagunya.
0: Iya, Arwana.
2: Iya,
0: oke,
2: Arwana.
0: Kita dengarkan bersama. Sebelum nanti kita terima kembali penelpon. Oh ya. Saya dulu ini loh Mas Tulis, Eci, siapa nih ya? Katanya saya dulu pegawai RRI Jakarta. Berarti ini pensiunannya ya?
2: Oh iya.
0: Eci dari Jakarta. Saya pensiunan RRI Jakarta.
2: Salam hormat pokoknya.
0: Salam hormat buat Ibu Eci, Mbak Eci ya. Salam sehat selalu. Tentunya meskipun sudah tidak bekerja atau sudah pensiunan nih, RRI selalu di hati
2: betul,
0: ya. Baik, betul banget. Oke, RRI Jakarta, baik. Oke, salam sehat selalu buat Bu Eci bersama keluarga ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kita ya. Karena mungkin RRI sejak di bawah tahun 2000-an lah ya. Mungkin sebelum adanya aplikasi visual kita masih ya di radio ya, hanya
2: terestrial
0: hanya bisa didengarkan melalui perangkat radio.
2: Sekarang sudah multi platform.
0: Iya, sudah multi platform. Konvergensi
2: media
0: antara audio dan visual ya. Jadi sekarang bisa didengar,
2: dilihat
0: dan juga ditonton dan dilihat ya, bisa tahu nih penyiarnya begini dulu kan mereka berkhayal pak kalau suaranya begini
2: ya?
0: Kalau penyiarnya begini orangnya begini gitu ya. Itulah waktu itu saya juga begitu nih cerita pengalamannya. Saya pikir Mas Ardian itu orangnya tinggi besar, badannya tinggi tegap, ternyata orangnya comel. Suaranya aja ngebas gitu ya. Sama juga dengan Mas Sulitianto ya, suaranya ngebas tapi sesuai dengan orangnya. Baik, saya pensiunan 2019 pak.
2: Sudah berapa? Sudah 7 tahun berarti ya?
0: Iya, 2019.
2: Iya, kan sekarang 2026 tuh.
0: Berarti dulu ini bagian musik berarti diskotik ya? Kalau dulu nyaman diskotik ya? Perencanaan ya? Oh iya, luar biasa. Kalau sekarang ada musik director ya? Oke, baik. Ayahanda Amindaha, salam dari Kalimantan Selatan. Oke, luar biasa siaran kita. Alhamdulillah tentunya. Mudah-mudahan RRI Tanjung Pinang ya, baik itu Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 ya,
2: bisa
0: dikenal
2: menjadi sarana edukasi dan hiburan.
0: Iya, sarana edukasi dan hiburan. Bukan hanya melalui siaran audio tapi juga visual. Nah, untuk pendengaran pemirsa bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Nah, kita juga ada aplikasi. Jadi Anda bisa mendownload

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811

0: 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Tanpa terasa ya, kurang lebih sekitar 10 menit jelang ke pukul 15
2: tanpa
1: nih.
2: Tanpa terasa ya, kalau kita berduet gitu, apalagi lagunya enak-enak.
1: Iya, terasa waktu begitu cepat
2: berlalu. Pendengar kita juga atensinya banyak, jadi gak terasa betul ya.
1: Iya. Baik, ini tadi Bu Eci, pensiunan RRI yang tahun 2019.
2: Buat Bu Eci ya, salam sehat pokoknya Bu Eci.
1: Ini beliau request lagu dari Vina, padahal lagunya udah diputar. Tadi lagu Aku Makin Cinta tadi Bu Eci sudah kita putarkan dari Vina Panduwinata. Kemudian juga anak kedua nih, waalaikumsalam buat kakak anak kedua. Saya dari Rabu masuk UGD dan dirawat juga. Minta doanya ya Bang. Baik, semoga lekas sembuh buat kakak anak kedua ya. Dan cepat pulih dan dapat berkarya lagi, dapat berjuang lagi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang pegawai ya. Oke. Buat warga plus 62 sama-sama ya. Terima kasih atas doanya. Saya pikir tadi enggak monitor ya karena lagunya barusan saya kita putarkan. Oke. Baik. Kita buka line telepon, barangkali ada pendengar kita yang mau bergabung bersama kita di Persada Indonesia. Halo.
3: Halo. Anugerah Persada.
2: Selamat siang ini ya,
1: Pak Umar nih.
2: Gimana Pak Umar kabarnya? Sehat ya Pak Umar
3: di pasar,
2: ya?
3: Di pasar nih.
2: Oh, di pasar.
1: Wah,
2: bagaimana? Bagaimana suasana pasar? Suasana pasar. Pak Umar bisa melaporkan ini.
3: Suasana di pasar ya macam-macam beginilah.
2: Iya.
1: Contohnya seperti apa? Oke. Sudah sepi belum jam segini?
3: Kalau jam-jam segini ya mulai sepi lah. Dari jam 11 tadi udah mulai sepi.
1: Pak Umar, lokasi pasarnya di mana Pak Umar?
3: Di Jalan Merdeka saya.
1: Oh, Jalan Merdeka. Berarti di ini ya, Pasar Puan Perak ya?
3: Bukan, Puan Perak di dalam kan, ini di luar.
1: Oh, ini di luar. Kalau di luar pasar apa namanya?
3: Pasar Jalan Merdeka, Jalan Merdeka.
1: Oke, pasar di Jalan Merdeka.
3: Iya, dekat. Ini dengar musik nih kan?
1: Oh, begitu. Jadi saat ini sedang memonitor kesiaran kami berarti?
3: Iya, monitor.
1: Oke, jadi warga pasar sebagian mendengarkan siaran kita ya.
2: Pokoknya salam Pak Umar buat Indonesia. Iya, salam buat warga yang ada di pasar ya, yang mendengar kita.
3: Iya, ini Pak Sulis ya, Pak.
2: Iya, iya. Betul Pak Umar. Salam kangen ya Pak Umar ya.
3: Iya. Kalau Bang Ardin pasti ada Pak Sulis nih. Ada masih bisa putar lagu?
2: Wah. Masih. Satu lagu mungkin ya.
1: Iya, tapi ada juga lagu yang belum kita tunaikan nih. Permintaan pendengar kita.
3: Jadi nggak bisa ya? Waduh, nggak bisa lah kasih Pak Sulis lagu nih.
2: Ya, nanti di ruang rindu Pak.
1: Iya, di ruang rindu lagi nanti ada kesempatan ya.
3: Nah, anugerah Persada ini untuk Pak Sulis sebenarnya.
2: Oh siap, gitu. Terima kasih.
1: Oke.
3: Kalau bisa lagunya ini aja.
2: Apa tuh?
3: Aku bukannya Bang Toyi.
2: Iya. Nggak pulang-pulang ya Pak Umar ya, kalau aku bukan Pak Toyib ya.
3: Nggak pulang-pulang Bang Toyibnya Pak.
2: Iya betul.
1: Baik, Pak Umar sepertinya kebagian salam-salam saja nih Pak Umar. Ya.
3: Iyalah, salam-salamnya pertama utama untuk Bang Ardian, ya. Pak Sulistyo.
2: Terima kasih.
3: Semoga panjang umur-umur
2: lagi ya.
3: Baik. Mudah-mudahan betah di Tanjung Pinang Pak Sulistyo.
2: Amin, itu restunya Pak Umar.
3: Iya, dan seluruh Pak. Penelpon pertama sampai penelpon terakhir semuanya ditengok ya.
1: Iya Pak Umar.
3: Itu aja Bang Ardiannya.
1: Sama-sama Pak Umar.
2: Sama-sama Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar yang saat ini
2: seru
1: berada
2: ya, di pasar ya.
1: Pasar Jalan Gambir ya, Jalan Merdeka. Jalan Merdeka di Jalan Gambir juga ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan juga selamat siang, jelang sore untuk seluruh para pedagang atau pemilik usaha yang berada di pasar Jalan Gambir maupun di Jalan Merdeka ya. Yang sampai dengan saat ini masih berjuang meraih rezeki dengan berjualan dan juga berdagang ya. Kita berharap tentunya bisa nih berinteraksi dengan warga atau pedagang yang berada di pasar. Boleh. Terlebih lagi bagi bagi mereka yang saat ini sedang monitor ya, mungkin bisa berbagi informasi tentang harga. Gitu ya, Mas Ulis ya. Baik, kalau begitu untuk mungkin untuk satu penelpon saja yang ingin bergabung bersama kita, karena memang sekaligus menutup lagu program kita di acara Persada Indonesia hari ini. Selamat siang jelang sore buat Kak Eldin ya, juga warga plus 62. Baik, silakan nanti bisa mengikuti siaran kita kembali kalau Anda memfollow ya live kita atau akun kita ya di acara kita, yang mungkin tidak semua program dapat kita siarkan, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa siaran live visual itu dari buka sampai tutup kalau bisa nanti ke depan ya. Tapi juga tentu didukung dengan beberapa fasilitas dan prasarana yang lebih baik. Doakan saja mudah-mudahan kita nanti mirip-mirip Pro 3 lah ya. Kalau Pro 3 nih Mas Ulis 24 yeah. jam ya. Kalau kita
2: RRinetnya main
1: ya. Iya. Mudah-mudahan nanti tingkat daerah itu 19 jam full. Jadi ada buktinya, bukti kerja gitu ya. Baik, kalau begitu saya Ardian Huta Barat dan juga
2: saya Sulistianto Istifarullah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu nomor lagu spesial bagi Anda yang belum dapat jodoh, bisa cari jodoh di bulan ya. Dari Mista ID ya, dengan Cari Jodoh di Bulan.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita bersama tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus tahun 2026. Bersama saya Rima Melati akan menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita untuk hari ini tentang Green Radio ya. Temanya adalah UMKM Hijau, Bisnis Jalan, Lingkungan Aman. Nah pendengar, UMKM merupakan bagian penting ya dari perekonomian masyarakat. Namun di tengah perkembangan usaha, kita juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Lalu apakah bisnis yang menguntungkan ini bisa sekaligus ramah lingkungan? Nah tentu ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana anak muda juga bisa mengambil peran, dan apa yang bisa dilakukan oleh UMKM dengan modal yang terbatas. Nah pendengar, untuk membahasnya pada sore hari ini sudah hadir Duta Muda CBP Rupiah Wanafisati Neha Azikra. Assalamualaikum Neha, apa kabar Neha?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik.
3: Sehat ya?
4: Iya.
3: Hari ini tidak ada kegiatan atau apa nih Neha?
4: Enggak ada.
3: Nah tentu Neha sebagai Duta Muda CBP Rupiah Wan yang tentunya sudah memberikan inspirasi kepada pemuda, dan selain kuliah juga punya usaha ya. Ya, nah untuk kesempatan ini bagaimana Neha melihat hubungan antara dunia usaha khususnya UMKM dengan kepedulian terhadap lingkungan? Ini bagaimana menurut Neha?
4: Nah, kalau menurut Neha, dari dunia usaha dan lingkungan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan ya. Nah, UMKM itu membutuhkan sumber daya dari lingkungan, mulai dari bahan baku, energi, air, sampai tempat untuk menjalankan usahanya. Jadi, menurut Neha, UMKM itu tidak hanya perlu berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan dari ini, tetapi juga bagaimana usaha tersebut bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Seperti itu.
3: Ya, tentu menurut Neha ini harus punya konsep berarti UMKM ya. Nah, menurut Neha apakah konsep UMKM hijau itu sudah dikenal oleh anak-anak muda, terutama bagi pelaku UMKM generasi penerus ini? Kalau menurut Neha gimana?
4: Kalau menurut Neha sendiri, kesadarannya tuh udah mulai tumbuh, terutama di kalangan anak muda. Kita bisa melihat semakin banyak orang yang mulai membawa tumbler, menggunakan tas, belanja sendiri, memilih produk lokal, lalu juga memperhatikan kemasan-kemasan produk. Tentu masih ada tantangan sebagian pelaku UMKM yang mungkin belum mengetahui bahwa kebiasaan sederhana dalam menjalankan usaha juga sudah termasuk langkah menuju UMKM yang hijau. Jadi menurutnya edukasi masih sangat penting.
3: Jadi Neha sebagai mahasiswa ketika pergi ke tempat kuliah juga membawa tumbler berarti ya?
4: Iya benar.
3: Nah ini sebenarnya kita sebagai UMKM harus memberikan edukasi dengan bahasa sederhana ya,
4: iya,
3: kepada masyarakat kita. Nah yang dimaksud dengan UMKM hijau dengan bahasa yang sederhana menurut Neha seperti apa ya?
4: Kalau disederhanakan lagi, UMKM hijau itu adalah usaha yang tetap mengejar keuntungan, tetapi dalam menjalankannya juga memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya, pelaku usaha tuh mengurangi penggunaan plastik, lalu juga menghemat listrik dan air. Nah, dalam mengurangi beban yang terbuang, melakukan permulaan, sampah, pembuangan sampah, atau juga menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali. Jadi tidak harus sesuatu yang mahal atau rumit seperti itu.
5: Berarti UMKM ini khususnya bagi anak muda juga harus bijak ya, agar lingkungan juga bisa terjaga, usaha lancar, dapat profit, dan lingkungan semakin asri begitu menurut Neha ya. Baik Neha, apakah sebuah UMKM itu harus menggunakan teknologi mahal agar bisa disebut sebagai usaha ramah lingkungan? Kalau menurut Neha gimana nih?
4: Kalau menurut Neha sendiri itu tidak harus ya. Nah, yang paling penting itu adalah kemauan untuk melakukan perubahan. Nah, teknologi memang bisa membantu dan sangat penting, tapi langkah awal bisa dilakukan tanpa teknologi yang mahal atau rumit. Misalnya, mematikan peralatan listrik ketika kita tidak menggunakan. Nah, itu merupakan salah satu ramah lingkungan, dan menggunakan pencahayaan yang hemat dan hemat energi. Nah, hal ini dapat mengurangi penggunaan plastik juga sekali pakai seperti itu. Lalu juga kita mengelola sisa bahan produksi dengan lebih baik lagi dan bijak seperti itu.
5: Jadi kita di samping pengusaha juga pandai berhemat ya. Berhemat bahan, berhemat energi juga ya. Terus menggunakan alat-alat yang efektif dan efisien, dan kita melihat agar UMKM hijau ini bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari kita berarti ya Neha ya. Baik, apa contoh sederhana UMKM hijau yang bisa dilakukan pelaku usaha dengan modal terbatas menurut Neha?
4: Nah, kalau pertama itu kita mengurangi penggunaan kemasan yang tidak diperlukan. Lalu yang kedua, kita memilih bahan yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang. Lalu yang ketiga, kita melakukan peninjauan sampah. Lalu yang keempat itu adalah menghemat listrik dan air. Lalu yang dan yang kelima itu yaitu mengedukasi konsumen.
5: Begitu rupanya.
4: Nah, misalnya kayak pelaku usaha itu memberikan pilihan kepada pelanggan apakah membutuhkan kantong plastik atau tidak. Nah, kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan secara konsisten oleh banyak UMKM, dampaknya itu lebih besar dan sangat bermanfaat buat lingkungan sekitar.
5: Baik, nah kita akan berbincang lagi ya berkaitan dengan UMKM hijau. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini. Nanti kita akan putarkan seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15.32 waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sabaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ya berbicara tentang Green Radio UMKM Hijau, dan kali ini kita lanjut lagi ya tentang anak muda dan gaya hidup hijau. Nah, masih dengan Neha ya. Neha, bagaimana sebenarnya ya peran anak muda dalam mendorong UMKM agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya? Silakan Neha.
3: Memiliki posisi yang sangat strategis karena kita bukan hanya konsumen tetapi juga bisa menjadi pelaku usaha sekaligus pembuat konten. Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri, misalnya memilih produk yang lebih ramah lingkungan, kemudian kita bisa memberikan apresiasi kepada UMKM yang sudah menerapkan praktik ramah lingkungan tersebut. Nah, di media sosial, anak muda juga bisa membantu mempromosikan produk-produk lokal yang memiliki nilai keberlanjutan, seperti itu.
0: Iya, tentu pendengar juga ingin tahu apakah generasi muda itu sekarang ini semakin kritis dalam memilih produk ramah lingkungan? Kalau menurut Neha seperti apa?
3: Kalau dari Neha melihat arahnya ke sana, anak muda sekarang itu semakin memperhatikan bukan hanya harga dan penampilan produk saja, iya, tetapi juga bagaimana produk tersebut dibuat. Misalnya, bahan apa yang digunakan, bagaimana kemasannya, dan apakah produksinya memperhatikan lingkungan. Tetapi tentu tingkat kesadarannya itu berbeda-beda ya, karena itu edukasi tetap dibutuhkan agar pilihan ramah lingkungan bukan hanya menjadi tren, tetapi benar-benar menjadi kebiasaan kita.
0: Begitu ya. Jadi kita ingin tahu juga nih sebenarnya seberapa besar ya pengaruh media sosial dalam mengkampanyekan produk dan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, ini pandangan Neha sendiri seperti apa?
3: Nah, kalau dari pandangan Neha, pengaruhnya itu sangat besar ya, karena media sosial ini memungkinkan sebuah pesan yang sangat menyebar dengan cepat seperti
0: ya,
3: itu.
0: Nah, hitungan detik juga ya.
3: Iya, benar. Kayak langsung tersebar kemana-mana. Nah, anak muda bisa membuat konten sederhana mengenai cara mengurangi sampah, tips berbelanja lebih bijak, atau memperkenalkan UMKM yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Nah, yang penting kontennya harus menarik, informatif, dan tidak menghakimi. Nah, menurut Neha, mengajak orang melalui contoh nyatanya ya, jauh lebih efektif daripada hanya mengatakan bahwa orang lain salah. Jadi lebih baiknya tuh kita mengajaknya dengan orang ini salah seperti itu.
0: Jadi harus ada contohnya gitu,
3: ada
0: ya
3: contohnya.
0: Jadi edukasi terlebih dahulu dengan berbuat terlebih dahulu ya.
3: Iya.
0: Melakukan dari awal dari diri kita sendiri dulu ya.
3: Iya,
0: ya,
3: ya.
0: Baik, kita masih berbincang lagi ya, dan sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu berikut ini ya.

0: fashion yang berkelanjutan sampai makanan dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Mm-hmm. Nah, yang penting peluang tersebut tetap dijalankan dengan jujur dan tidak sekedar menggunakan label eco-friendly. Apa itu eco-friendly?
1: Apa itu?
0: Ramah lingkungan.
1: Iya. Yeah.
0: Sebagai strategi dalam pemasaran seperti itu.
1: Iya. Yeah. Baik, Neha, tentu kita ingin tahu juga ya bagaimana cara UMKM itu menyeimbangkan keuntungan bisnis dan kepedulian terhadap lingkungan. Harus punya untung juga biasanya bisnis gitu ya, tapi juga ramah lingkungan seperti apa?
0: Nah, kalau menurut Neha tuh kuncinya adalah melihat lingkungan bukan sebagai beban ya, tetapi sebagai bagian dari keberlanjutan usaha. Misalnya ketika UMKM itu mengurangi pemborosan bahan baku, nah sebenarnya biaya produksi juga bisa menjadi lebih efisien. Ketika penggunaan listrik itu dikurangi, biaya operasional juga bisa turun. Jadi praktik ramah lingkungan dalam beberapa kondisi tersebut justru bisa membantu efisien dalam usaha.
1: Iya, jadi UMKM itu khususnya bagi anak muda yang sudah terjun ke UMKM atau bidang UMKM ini, di samping memikirkan keuntungan ya, pangsa pasarnya apa, juga harus memikirkan lingkungan ya, jangan melupakan lingkungan atau limbahnya sembarangan itu tidak boleh ya. Baik, menurutnya apakah produk rumah ramah lingkungan itu selalu identik dengan harga lebih mahal? Kalau menurutnya ya?
0: Tidak juga ya, memang ada produk ramah lingkungan yang membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi. Tetapi tidak semuanya seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Kadang yang diperlukan itu mengganti semua bahan sekaligus, tetapi mengurangi pemborosan dan menggunakan sumber daya secara lebih bijak. Jadi menurut Neha sendiri, pelaku UMKM perlu menghitung terlebih dahulu mana perubahan yang paling realistis dan memberikan manfaat terbesar. Seperti itu.
1: Jadi harus tahu bagaimana menghitung omset, menghitung modal juga ya. Jadi menghitung untuk biaya ramah lingkungan seperti apa.
0: Jadi dipelajari.
1: Harus dipelajari. Intinya UMKM itu juga harus punya literasi yang luas berarti ya menurut Neha ya. Baik Neha, nah ini masih bertanya lagi nih Neha. Ya, bagaimana menurut Neha strategi UMKM itu agar biaya perubahan menuju bisnis yang lebih hijau itu tetap terkendali? Ini harus terkendali berarti ya, tidak hanya stagnan di situ saja gitu ya.
0: Bisa dilakukan dengan secara bertahap ya. Tidak perlu langsung mengubah seluruh sistem usaha. Misalnya bulan pertama itu mulai mengurangi plastik-plastik, kemudian melakukan pemilahan sampah. Nah, berikutnya mulai menghemat energi. Nah, pelaku usaha juga bisa melihat mana kebiasaan yang paling banyak menghasilkan pemborosan. Dengan begitu, perubahan lingkungan sekaligus menjadi bagian dari efisiensi bisnis. Seperti itu.
1: Iya, kalau menurutnya apakah konsumen juga harus ikut bertanggung jawab nih? Kan pelaku usaha kan sudah punya tanggung jawab nih, harus ramah lingkungan juga, harus semangat juga dalam usaha, untung dan ramah lingkungan. Tapi konsumen ini menurut Neha gimana nih? Apakah punya tanggung jawab juga nih menurut Neha?
0: Tentu, wajib itu. Menurut Neha sendiri, keberhasilan UMKM hijau bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha saja ya. Tapi konsumen juga memiliki peran penting dan besar melalui keputusan ketika membeli. Nah, kalau konsumen mulai memilih produk yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, pelaku usaha juga pun akan terdorong untuk mengikuti kebutuhan pasar tersebut. Jadi hubungan antara pelaku usaha dan juga konsumen harus berjalan secara beriringan seperti itu.
1: Harus bersama-sama ya. Tidak hanya penjual atau tidak pengusaha saja, tidak UMKM saja. Jadi konsumen juga harus ramah lingkungan. Misalnya kalau beli bakso pakai plastik ya, plastiknya jangan dibuang sembarangan gitu ya. Oke, apa yang harus dilakukan agar konsep ramah lingkungan ini tidak hanya menjadi slogan pemasaran saja nih menurut Neha?
0: Nah, kalau menurut Neha sendiri yang paling penting itu adalah transparansi dan konsistensi. Nah, kalau sebuah usaha mengatakan produknya ramah lingkungan, sedangkan maka harus ada praktik nyatanya dong di belakangnya kan. Nah, jangan sampai hanya menggunakan istilah green atau eco-friendly saja untuk menarik konsumen tersebut. Namun menurut Neha lebih baik menggunakan secara jujur perubahan apa yang sudah dilakukan, sekalipun hal itu sederhana seperti itu.
1: Jadi hanya jangan slogan-slogan, oh harus ramah lingkungan, tapi nyatanya tidak ramah lingkungan gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya, Neha. Neha ini kan sebagai

0: Duta Muda CBP Rupiah ya. Hmm. Nah, menurut Nea nih, apa hubungan literasi keuangan dengan kemampuan UMKM menerapkan bisnis hijau? Nih gimana nih?
1: Nah, hubungannya itu sangat erat ya. Jadi pelaku usaha itu harus mampu menghitung dan menghitung pengeluaran, modal, keuntungan dan biaya operasionalnya. Dengan literasi keuangan yang baik dan bijak, pelaku UMKM itu bisa menentukan perubahan lingkungan mana yang sesuai dengan kemampuan bisnisnya. Jadi kepedulian yang lingkungan tetap perlu dibarengi dengan perencanaan ya, keuangan yang sehat dan matang seperti itu.
0: Jadi pembukuan digital juga ada ya nih?
1: Iya, ada.
0: Apa itu istilahnya nih?
1: Istilahnya si Apik.
0: Oh, si Apik ya. Iya. Apa tuh si Apik tuh nih?
1: Nah, si Apik itu aplikasinya di mana? Di situ dapat mempermudah UMKM dalam menghitung seperti modal, kayak pengeluaran, pemasukan, nah omset seperti itu.
0: Ya, nah apakah pengelolaan keuangan yang baik itu bisa membantu UMKM itu berinvestasi pada praktik ramah lingkungan? Kalau menurutnya gimana nih pandangannya?
1: Menurutnya itu bisa. Ketika keuangan usaha itu tertata, pelaku UMKM itu akan lebih mudah menyisihkan sebagian keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Misalnya itu membeli peralatan yang lebih hemat energi atau mengganti kemasan secara bertahap. Karena itu menurut Neha itu literasi keuangan dan kepedulian terhadap lingkungan harus berjalan secara bersama-sama seperti itu.
0: Iya, jadi kalau misalnya peralatan juga harus dipertimbangkan juga ya. Biasanya kan ada menyusut ya, penggunaannya bisa menyusut. Kalau misalnya kita beli panci saja ya, itu mungkin pakainya cuma bisa 2 tahun ya. Jadi kalau memahami literasi keuangan, UMKM itu juga bisa harus menabung juga ya menurut Neha ya. Oke, sebagai Duta Muda CBP Rupiah, apa pesan Neha kepada anak muda yang ingin memulai usaha?
1: Nah, kalau dari Neha sendiri, jangan takut memulai dari kecil. Tidak perlu menunggu memiliki modal yang besar atau bisnisnya langsung sempurna. Tapi mulailah dari sesuatu yang kita kuasai. Kelola keuangan dengan baik dan bijak. Juga kepercayaan konsumen itu baik, harus kita jaga. Dan jangan lupa memperhatikan dampak usaha terhadap lingkungan sekitar. Karena membangun usaha itu bukan hanya tentang mendapatkan uang saja, tetapi juga membangun impact yang besar dan kepercayaan kepada publik seperti itu.
0: Oke. Ya, kita berada di Kepulauan Riau yang tentunya memiliki wilayah kepulauan dan pesisir ya. Apa peluang terbesar UMKM Kepri untuk mengembangkan konsep bisnis hijau? Pandangannya seperti apa nih?
1: Kalau menurut Neha sendiri, peluangnya itu sangat besar ya, karena Kepri ini memiliki kekayaan alam dan potensi lokal yang sangat beragam. Jadi UMKM itu bisa mengembangkan produk berbasis bahan lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan. Misalnya produk kerajinan, kuliner, produk wisata, hingga berbagai produk yang kreatif untuk mengangkat identitas daerah. Nah, yang penting itu pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan bijak.
0: Iya, semuanya harus bertanggung jawab dan bijak ya. Nah, menurut Neha, bagaimana UMKM lokal itu bisa memanfaatkan potensi daerah tanpa merusak lingkungan?
1: Nah, kalau menurut Neha itu caranya adalah dengan memperhatikan batas pemanfaatan sumber daya tersebut. Jangan hanya berpikir bagaimana mengambil manfaat sebesar-besarnya saja, tapi juga bagaimana sumber daya tersebut tetap tersedia untuk generasi selanjutnya. Pelaku UMKM juga bisa memilih bahan baku yang berkelanjutan dan mengurangi bahan yang berpotensi menjadi limbah seperti itu.
0: Oke. Ya, tak terasa ya Neha sudah di penghujung waktu ya kita untuk hari ini, dan tentunya apa yang Neha sampaikan berkaitan dengan semangat generasi muda untuk menjadi UMKM, untuk menjadi pengusaha tapi juga ramah lingkungan begitu ya. Dan tentunya di kesempatan yang berbahagia ini, Neha ada pesan lagi nih untuk UMKM kita.
1: Nah, kalau dari Neha itu, Neha berharap UMKM Kepri ini semakin maju, digital inovatif, dan tentunya semakin pedulilah terhadap lingkungan, semakin di-upgrade. Nah, Neha ingin melihat semakin banyak UMKM yang tidak hanya mampu menjual produknya saja, tetapi juga memiliki nilai yang keberlanjutan. Semoga anak muda juga semakin banyak yang berani menjadi pelaku usaha dan membawa inovasi baru. Karena menurut Neha, masa depan ekonomi daerah juga sangat bergantung pada kreativitas dan keberanian generasi mudanya.
0: Neha, selain sebagai duta, sebagai mahasiswa, Neha juga pelaku UMKM dan juga bergantung bergabung di Ika Boga ya.
1: Iya, Ika Boga.
0: Ika Boga. Nanti mungkin atas nama Ika Boga juga nih ya, untuk memberikan pencerahan kepada pendengar kita. Iya, Neha luar biasa ya. Terima kasih untuk Neha yang hari ini di sore hari ini sudah berbicara tentang Green Radio ya, dan diskusi kita bisa mengambil satu pesan penting, yaitu menjalankan usaha itu tidak harus membuat kita memilih antara keuntungan dan lingkungan, tapi harus dua-duanya bisa berjalan bersama ya. UMKM bisa tumbuh dengan melakukan efisiensi, kemudian mengurangi sampah, menghemat energi, juga menggunakan sumber daya secara bijak ya, dan mengajak konsumen untuk menjadi bagian dari perubahan, karena lingkungan yang sehat juga merupakan modal bagi keberlanjutan ekonomi. Dan untuk generasi muda, perubahan itu tidak harus menunggu menjadi pengusaha besar, itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil hari ini menjadi pelaku UMKM. Sekali lagi terima kasih Neha, sehat selalu Neha ya, iya, sukses untuk Neha selanjutnya.
1: Terima kasih.

Pendengar, Anda masih kami temani dan selanjutnya pendengar kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Dan kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, Ranai Bukit Tinggi, Batam, Studio Produksi Bengkalis.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
1: Karena mudah-mudahan satu dua hari ini selesai. Pemungkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya bukan pembancangan.
2: Ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
3: Dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar. Ini sangat strategis.

0: Sari Berita. Revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Inilah berita Korwil 15 Perang Prabu selengkapnya edisi hari ini, pendengar, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Sekolah Dasar Negeri 05 Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman yang rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu, pembangunannya kembali akan dilaksanakan. Armin Ramli melaporkan.
2: Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman L.A. Besmarsam pagi tadi mengatakan pembangunan resmi dimulai setelah bangunan lama yang terdampak bencana hidrometeorologi dibongkar. Dijelaskannya proses pembangunan diawali dengan pembongkaran bangunan lama, dilanjutkan pematangan lahan hingga pembangunan fisik sekolah yang didukung dana hibah dari Yayasan Cinta Anak Bangsa dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah.
3: Dengan cuaca yang selama ini sangat sering hujan, jadi pembongkaran ini pada hari ini yang bisa kita lakukan. Dan hari ini kita lakukan memulai pembongkaran, mudah-mudahan 1-2 hari ini selesai. Setelah pembongkaran ini tentu dia melakukan stake out, artinya lakukan pemancangan, kemudian pematangan lahan baru dimulai pekerjaannya.
2: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman Hendri menjelaskan untuk tahap awal ini akan dilakukan pembersihan lahan. Sementara itu untuk pembangunan ulang akan dilaksanakan pada beberapa hari ke depan.
4: Dan kegiatan ini hari ini kita pembersihan lahan dan mungkin seminggu ke depan sudah mulai kegiatan pembangunan ulang.
2: Hendri menjelaskan sekolah baru ini akan dilengkapi 6 ruang kelas, ruang guru, ruang serbaguna, dan fasilitas toilet di atas lahan seluas 3.600 meter persegi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan pembangunan selesai dan dapat digunakan pada Desember 2026. Armin Ramdi melaporkan.
0: Pendengar, Provinsi Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat hingga 118%. Sejumlah ruas jalan di Riau mulai diperbaiki berkat dukungan perusahaan sawit. Selengkapnya disampaikan Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru.
5: Pemerintah Provinsi Riau mendorong perusahaan sawit ikut membantu perbaikan infrastruktur jalan di sekitar kawasan perkebunan. PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto mengatakan sejumlah perusahaan sawit telah ikut membantu pengerjaan jalan, salah satunya di kawasan Minas. Ia mengapresiasi keterlibatan perusahaan karena kebutuhan perbaikan jalan di Riau masih cukup besar.
6: Ada beberapa perusahaan yang sudah membantu, seperti jalan Minas yang simpang, itu dibantu beberapa perusahaan sawit untuk mengerjakan. Dan kami berharap juga jalan kami dapat 110 miliar kemarin Pak Gulat dari sawit. Kami letakkan semua 110 miliar di dalu-dalu Mahato. Itu saya masukkan semua. Karena ruas di situ sangat parah. Kami harapan masih butuh lagi ada lebih kurang 20 kilo lagi ini nuntaskan.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Sawit Indonesia Expo and Conference 2026, Gulat M.E. Manurung menyebut, Riau menjadi provinsi yang berhasil melampaui target program permajaan sawit rakyat. Berdasarkan perhitungan, capaian PSR di Riau sudah mencapai sekitar 118% dari target yang diberikan oleh pemerintah pusat.
7: Satu-satunya provinsi sawit yang sudah di atas, yang sudah 100% capaian PSR-nya hanya Riau. Sekarang saya hitung sudah 118% di atas target pemerintah pusat ke Riau. Bahkan kalau bisa kurang katanya, itulah cepatnya replanting di provinsi Riau bekerja sama dari aspek PIR, SAMADE, SPKS dan APKASINDO, bahu-membahu untuk mensukseskan program pemerintah di provinsi Riau.
5: Selain mempertahankan keberhasilan program permajaan sawit, sinergi tersebut diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur kawasan perkebunan sehingga produktivitas petani meningkat dan manfaat ekonomi sektor sawit semakin dirasakan oleh masyarakat Riau. Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kecamatan Siak, dan ini merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT di Kecamatan Siak. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar sebagai lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang menurutnya kehadiran sekolah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Siak.
9: Alternatif SMT lebih kurang luasnya 20 hektar dan ini lokasinya gambut, tapi ini gambutnya bukan gambut dalam, jadi jalannya juga jalan akses hampir ke 5 kecamatan bisa mengakses SMT ini, dan ini merupakan jalan akses betul-betul di tepi jalan raya besar, jadi sangat strategis. Jadi kami juga tentu saja berharap hasil dari verifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak kementerian benar-benar bisa terrealisasikan berdirinya SMT Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Siak.
8: Menurut Bupati Afni, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan menjadi peluang besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Siak. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung seluruh tahapan yang diperlukan agar program tersebut dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, warga berharap penonaktifan BPJS Kesehatan PBPU Pemda dilakukan secara selektif agar masyarakat yang masih membutuhkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
10: Rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan peserta pekerja bukan penerima upah PBPU yang selama ini iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah mendapat perhatian dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku khawatir kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap akses mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi keluarga yang masih bergantung pada kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah. Salah seorang warga Ranai, Juleha, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Menurutnya, jika kepesertaan tersebut dinonaktifkan dan harus membayar iuran secara mandiri, tidak semua warga mampu menanggung biaya tersebut setiap bulan.
11: Dengan BPJS Kesehatan yang digratiskan ataupun ditanggung oleh Pemda itu kan memang sangat-sangat membutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat membantu. Kan seperti itu. Jadi tolonglah, jangan dipersulitkan lagi masyarakat kita di Kabupaten Natuna ini.
10: Sementara itu sebanyak 5.710 peserta BPJS Kesehatan pekerja bukan penerima upah iurannya ditanggung pemerintah daerah Natuna mulai dinonaktifkan per 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansah mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan terhadap peserta yang dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah daerah. Masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemdanya tidak aktif disarankan untuk mendaftar sebagai peserta mandiri.
12: Termasuk kategori yang dinonaktifkan, mohon untuk diaktifkan kembali dengan menjadi peserta BPJS secara mandiri seperti itu. Jadi segera mungkin sehingga tidak ada lagi masa administrasi seperti itu.
10: Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang terdampak penonaktifan untuk segera memastikan status kepesertaannya dalam menentukan pilihan kepesertaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Marjani melaporkan.
0: BP Batam mulai melakukan verifikasi terhadap 41 lokasi kawasan laut di Batam dengan total luas sekitar 373,6 hektar yang sebelumnya dialokasikan melalui mekanisme pengelolaan lahan atau PL. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
13: BP Batam menyatakan siap menindaklanjuti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengenai adanya 41 lokasi kawasan laut di Batam seluas sekitar 373,6 hektar yang telah dialokasikan melalui mekanisme pengalokasian lahan atau PL. Kepala BP Batam Amsaka Rahmat mengatakan pihaknya menyambut baik pernyataan tersebut sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola lahan agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, BP Batam telah menyurati Kementerian ATR BPN untuk memperoleh arahan terkait tata kelola pengalokasian lahan berdasarkan sejumlah regulasi terbaru. Amsakan menegaskan, BP Batam akan melakukan verifikasi terhadap seluruh lokasi yang disebutkan serta mengedepankan penyelesaian secara persuasif bersama para pihak terkait.
14: Apa yang dilakukan sekarang adalah melakukan verifikasi terhadap pengalokasian yang telah dilakukan. Nanti kita akan urut mana badan usaha apa dan di wilayah mana titik koordinasi. Nah, setelah itu dapat, ya nanti
15: bersama lagi coba lakukan penggodokan untuk penyelesaian.
13: Sementara itu, Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Herlas Buana, menjelaskan pengalokasian lahan di kawasan laut tersebut dilakukan pada periode 2002 hingga sekitar 2015. Lokasinya tersebar di dua kawasan utama, yakni Teluk Tering serta wilayah Tipen Laut. Herlas menambahkan, seluruh kawasan tersebut nantinya akan ditata ulang mengikuti konsep pengembangan wilayah baru BP Batam agar selaras dengan rencana pembangunan kawasan.
15: Ketika sebuah ibuan pasir besar, artinya apa? Semua nanti akan ditata ulang. Teman-teman, mengikuti konsep yang baru.
13: BP Batam memastikan proses verifikasi akan dilakukan bersama tim yang dibentuk dengan Kementerian ATR BPN. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar penyelesaian pengalokasian lahan di kawasan laut secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tagiban Musaki melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Padang. Padang Gastronomy Market yang menjadi salah satu rangkaian Hari Jadi Kota atau HJK Padang ke-357 langsung memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
16: Hari pertama penyelenggaraan Padang Gastronomy Market dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke-357 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan membuat omset penjualan sejumlah pedagang meningkat dibandingkan hari biasa. Pelaku UMKM asal Kecamatan Nanggalo, Refdinal di Padang hari ini mengaku penjualannya mengalami peningkatan sejak hari pertama kegiatan. Menurutnya, antusiasme pengunjung membuat produk yang dijual lebih cepat habis dibandingkan saat berjualan di luar kegiatan. Refdinal berharap Padang Gastronomy Market dapat menjadi agenda rutin karena tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga menjadi sarana memperluas pemasaran produk lokal kepada wisatawan.
17: Kita berkonsep di sini adalah untuk gastronomi Kota Padang. Jadi alhamdulillah untuk penjualannya pada hari yang pertama kemarin cukup bagus dan semua alhamdulillah produknya habis semua. Pembukaan pada jam 4 sore, alhamdulillah sampai malam, sampai jam 10 malam masyarakat bukan main membludak, malah kewalahan karena kadang-kadang stok habis.
16: Sementara itu pembeli asal Palembang, Lucky, mengaku memanfaatkan Padang Gastronomy Market untuk membeli oleh-oleh sebelum kembali ke daerah asalnya.
18: Enaknya ini tuh karena ngumpul ya.
19: Ini bumbu ini ada, mau yang lain banyaknya.
18: Bagus sih Kak, karena kan ngangkat UMKM ya. Artinya kekasan setempat diangkat di sini. Jadi ya UMKM bisa memperkenalkan diri utamanya itu sih. Harganya murah-murah kalau saya bandingkan dengan toko-toko ya, lebih murah di sini jelas.
16: Melalui Padang Gastronomy Market, pemerintah Kota Padang tidak hanya memeriahkan Hari Jadi Kota ke-357, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah promosi bagi UMKM lokal, sekaligus memperkuat citra Kota Padang sebagai destinasi wisata kuliner dan pusat oleh-oleh khas Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pendengar, Perumda Tirta Terubuk Bengkalis gandeng investor untuk kelancaran mendapatkan air bersih. MOU akan ditandatangani akhir Agustus. Sementara untuk pengembangan lainnya, pusat akan kucurkan 141 miliar rupiah. Seperti dilaporkan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
20: Upaya perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Terubuk dalam meningkatkan pelayanan air bersih terus menunjukkan perkembangan positif. Perumda berhasil menggandeng investor asal Jakarta untuk mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Bengkalis. Direktur Perumda Air Minum Tirta Terubuk Bengkalis Abel Iqbal mengatakan investor yang akan terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Mina Arta Duta Utama dari PT Alkin Group. Menurut Abel, pembangunan di Kecamatan Siak Kecil nantinya juga akan melayani kebutuhan air. akan mencakup wilayah pelayanan hingga Kecamatan Mandau. Ia juga menjelaskan pengelolaan air bersih yang ditawarkan kepada investor akan menggunakan teknologi nano. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kualitas air yang memenuhi standar layak minum sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
3: Mereka ini akan masuk di dua lokasi, dua kecamatan. Pertama di pinggir, keduanya di sekitar. Tidak tertolak kemungkinan ini bisa melayani daerah kawasan industri Bengkalis. Buru Batul kan dekatnya itu. Jadi karena di Pakning ini kita bisa bilang itu karena sumber airnya itu tak terbatas gitu. Karena ada sungai situ.
20: Sementara itu Kepala Bagian Teknik Hari Kumbara menyebutkan kementerian terkait mengalokasikan dana sebesar 141 miliar rupiah untuk mendukung pengembangan infrastruktur air minum di Kabupaten Bengkalis.
21: Memang kita minta kalau dapat di 2027, kemungkinan kata dia bergeser mungkin di 2028. Tapi tetap karena kita mungkin sebagian sudah menyiapkan RC macam di untuk siap kecil IPA itu insyaallah mungkin di 2027 itu 50 liter nano liter.
20: Dengan dukungan investasi swasta dan anggaran pemerintah pusat, Perumda Air Minum Tirta Terubuk optimistis pelayanan air bersih di Kabupaten Bengkalis akan semakin merata, berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas melalui evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah untuk memastikan seluruh program berjalan optimal. Berikut laporan reporter Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
22: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempercepat pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah maupun nasional. Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang dipimpin Bupati Bintan Robi Kurniawan. Dalam rapat itu pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan sekaligus membahas sejumlah agenda strategis. Di antaranya persiapan pemilihan kepala desa atau pilkades, pelaksanaan sekolah rakyat, pembentukan koperasi desa hingga pengembangan kampung nelayan merah putih. Bupati Bintan Robi Kurniawan juga mengatakan rapat evaluasi dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antar pimpinan OPD. Menurutnya evaluasi diperlukan agar setiap program dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
23: Tadi kita bahas bersama-sama ya seputar inilah, seputar program-program termasuk program Pak Presiden ya, sehingga bisa berjalan dengan baik.
22: Selain itu Robi juga menyoroti pembangunan 24 koperasi desa yang saat ini masih berlangsung. Ia juga menjelaskan proses pembangunan berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi termasuk pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemerintah Kabupaten Bintan dikatakannya tetap mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara proses administrasi terus diselesaikan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan sesuai aturan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar masih dari Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan. Vidyawati melaporkan.
24: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, salah satunya melalui program prioritas dalam penggunaan dana transfer keuangan daerah. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan ketika pihaknya turun menyerap aspirasi masyarakat, banyak masukan dan harapan masyarakat disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fasilitas infrastruktur, termasuk jalan di perumahan-perumahan. Diakuinya pemerintah daerah, terutama di Bintan, memang saat ini mengalami tekanan keuangan dengan menurunnya kebijakan transfer keuangan daerah yang diterima terjadi penurunan. Namun dirinya berharap agar dana transfer keuangan yang ada dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat.
25: Dengan saya untuk TKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan lebih dari 200 miliar TKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi. Sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat.
24: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026, pihaknya tidak memiliki program untuk menambah ruas jalan.
26: Untuk tahun 2026 ini memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan artinya tidak tidak menambah ruas jalan. Yang ada kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
24: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto mengatakan, beberapa anggaran yang diperoleh pada tahun ini untuk penambahan ruas jalan hanya untuk jalan yang terdampak yang juga telah ditentukan oleh pusat melalui dana bagi hasil sawit. Diprogramkan untuk jalan di kilometer 16 yang hanya sekitar 200 meter untuk wilayah terdampak. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Basnas Kota Parang Panjang menyalurkan bantuan dan zakat kepada 234 mustahik melalui program Parang Panjang Cerdas senilai Rp358 juta. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
2: Sebanyak 234 mustahik menerima bantuan dana zakat melalui program Padang Panjang Cerdas yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang. Bantuan senilai Rp358 juta itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Hendrianis di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Jumat kemarin. Penyaluran zakat ini merupakan bentuk komitmen Basnas bersama pemerintah kota dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Panjang Hendrianis menyampaikan apresiasi kepada Basnas yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan zakat untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Dirinya menyebutkan sebagian besar dana zakat yang dihimpun berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Hendrianis berharap penyaluran tersebut dapat semakin meningkatkan kepercayaan ASN dan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas.
4: Semoga setiap bantuan yang disalurkan menjadi keberkahan bagi yang memberi dan menerima. Semoga barangkali yang semakin peduli, semoga barangkali yang semakin makmur. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati kota yang kita cintai. Semoga Allah jaga barangkali yang kita ini dari mara bahaya.
2: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Padang Panjang terhadap berbagai program kemaslahatan umat yang dijalankan Basnas, khususnya melalui program Padang Panjang Cerdas. Dirinya menilai program tersebut merupakan bentuk komitmen Basnas dalam membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar melanjutkan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Padang Panjang.
5: 282 mustahik yang kita salurkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terima kasih kepada para muzaki.
2: Novi Henry juga berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban biaya pendidikan sekaligus menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus berprestasi. Novi melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Batam. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Batam terus menunjukkan tren yang cukup tinggi. Bahkan kondisi tersebut dinilai turut mendorong berkembangnya sektor wisata kuliner berbasis hasil laut di berbagai kawasan di Kota Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
6: Konsumsi ikan dan makanan laut di Batam Kepulauan Riau bisa dikatakan sangat tinggi. Bab tidak hanya mengandalkan ikan laut, pembudidaya ikan air tawar pun dibuat kewalahan untuk menutupi jumlah konsumsi tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam Yudiat Majianto mengungkapkan, pola pasokan ikan di Batam mengandalkan tiga pasokan sekaligus, yakni bersumber dari ikan yang ditangkap nelayan di laut, ikan yang dibudidayakan melalui kolam tanah berskala besar, hingga ikan yang dibudidayakan melalui kolam-kolam kecil bersistem bioflok, sehingga angka konsumsi ikan di Batam yang cukup tinggi bisa teratasi.
7: Ikan laut sekitar per hari itu 18-20 ton, jadi itu biasanya teman-teman itu mengambilnya di daerah Natuna dan Anambas. Sementara untuk ikan air tawar itu murni di Batam, baik ada yang tersebar di Galang, Mebedu, ada daerah Kemiang, itu yang untuk memasok ikan air tawar. Jadi kalau untuk air tawar itu sekitar 5-8 ton.
6: Nyatanya tingginya angka konsumsi ikan di Batam dipengaruhi banyak faktor, salah satunya ialah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan restoran. Untuk kebutuhan restoran, ini juga semakin meningkat dengan sektor wisata Kepri dan Batam yang mengandalkan kuliner bahari. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, Jambore Nasional 2026 menjadi momentum pembinaan karakter generasi muda, termasuk bagian kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna yang akan mewakili daerah di ajang kepramukaan tingkat nasional. Berikut dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
8: Jambore Nasional yang digelar setiap 4 tahun sekali menjadi ajang penting bagi anggota Gerakan Pramuka untuk mengasah kepemimpinan, kemandirian, dan keterampilan. Tahun ini, Kabupaten Natuna mengirimkan 2 regu terbaiknya untuk mengikuti kegiatan di Bumi Perkemahan Cibubur pada 11 hingga 18 Agustus mendatang. Kontingen Natuna terdiri atas 1 regu putra dan 1 regu putri dari golongan Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun. Seluruh peserta merupakan hasil seleksi dari 15 kuartir ranting di Kabupaten Natuna melalui penilaian kecakapan umum dan kecakapan khusus. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna, Eri Mudin, mengatakan Jambore Nasional merupakan kesempatan besar bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan karakter. Menurutnya, berbagai kegiatan yang diikuti selama Jambore akan menjadi bekal penting bagi generasi muda di masa depan.
9: Jadi adik-adik kita ini kan sekarang memang rutin latihan pramuka di sekolah, baik di SD, SMP, SMA. Nah, ini kesempatan besar untuk menunjukkan kebolehan. Dan juga ini melatih kepemimpinan adik-adik kita.
8: Salah seorang peserta kontingen Natuna, Ahmad Dinejat, siswa SMA N1 Pulau Laut, mengaku antusias mengikuti seluruh tahapan seleksi hingga akhirnya dipercaya mewakili Kabupaten Natuna.
9: Ya, saat seleksi itu disaring-saring lagi kak, dimulai dari administrasi, saya lolos, lalu lanjutnya Iranai, seleksi, mengikuti Tali Temali, PBB, dan lain-lain.
8: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik serta membawa pulang pengalaman yang bermanfaat. Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau, merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 secara umum. Kondisi cuaca pada akhir pekan tersebut diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari dengan peluang hujan intensitas ringan hingga sedang pada sore hari. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulistiawati melaporkan.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Minangkabau merilis perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8 dan 9 Agustus. Secara umum, kondisi cuaca pada akhir pekan diperkirakan cerah berawan sejak pagi hingga siang hari, dengan peluang hujan berintensitas ringan hingga sedang pada sore harinya. Khusus Sabtu, tanggal 8 Agustus, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan melanda sejumlah wilayah pesisir. Perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, memaparkan rincian wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan curah hujan beserta himbauan bagi masyarakat.
11: Pada tanggal 8, seluruh wilayah Sumatera Barat juga masih berpotensi hujan ringan, namun terdapat peningkatan potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu.
10: Meskipun wilayah Sumatera Barat saat ini berada dalam periode musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino serta fase positif Samudra Hindia, lintasan gelombang atmosfer di perairan barat Sumatera masih memicu pembentukan awan hujan secara lokal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu saat beraktivitas pada akhir pekan. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau mulai membenahi Stadion Utama Riau agar kembali menjadi pusat aktivitas olahraga. Selain memindahkan kantor KONI Riau ke kawasan stadion, pemerintah juga menata berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga. Seperti disampaikan Khairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
12: Pemerintah Provinsi Riau mulai menghidupkan kembali fungsi Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru sebagai pusat kegiatan olahraga. Langkah tersebut diawali dengan pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau ke kawasan stadion yang sebelumnya menjadi venue utama Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2012. Pemindahan sekretariat KONI Riau dari Jalan Gajah Mada ke Stadion Utama menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan kembali aset olahraga milik daerah. Kedepan, kawasan stadion tidak hanya menjadi lokasi pertandingan, tetapi juga pusat pembinaan atlet, sekretariat organisasi, olahraga, serta ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau, S.F. Arianto, mengatakan revitalisasi kawasan stadion utama dilakukan bertepatan dengan hari jadi ke-69 Provinsi Riau dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung mulai diaktifkan secara bertahap agar kawasan tersebut kembali hidup.
13: Yang penting kondisi kita pindahkan, sebagian di luar sudah bisa kita buat masyarakat yang olahraga pun nyaman.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis, mengatakan pembenahan stadion dilakukan karena selama beberapa tahun terakhir kawasan tersebut kurang terawat, kondisi lingkungan yang dipenuhi rumput liar, semak belukar hingga tumpukan sampah dinilai mengurangi kenyamanan sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan.
13: Tahun-tahun belakangan ini stadion kita ini kan boleh dikatakan kurang terawat dari berbagai hal itu ya, sampah, kemudian rumput liar, lalang, termasuk kerawanan dari kecil-kecil kita di sini.
12: Menurutnya pembenahan dilakukan hingga penataan lingkungan stadion. Dispora juga berharap keberadaan Stadion Utama Riau kembali menjadi ikon olahraga di Provinsi Riau, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas setiap hari. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Revitalisasi SDN 05 Batang Anai kembali dilaksanakan pasca bencana hidrometeorologi. Pemprov Riau lampaui target nasional permajaan sawit rakyat. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Aurel. Assalamualaikum, selamat sore Aurel.
1: Selamat sore Kak.
0: Iya, gimana kabarnya Aurel?
1: Kabarnya sehat Kak.
0: Alhamdulillah ya, hari ini cukup panas. Nah, bagaimana untuk esok hari informasi cuacanya? Ya,
1: terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Minggu, tanggal 9 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari diperkirakan pada besok hari itu akan berawan sepanjang hari, di mana angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 4 sampai 22 km per jam, di mana suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 85%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sedangkan pada perairan Tanjung Balai Karimun, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi titik panas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan atau lahan. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Aurel, informasi cuacanya untuk esok hari. Berarti esok itu sepanjang hari itu berawan ya. Baiklah Aurel, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kan.
0: Iya, pendengar, sudah kita ketahui ya informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Aurel. Untuk esok hari itu sepanjang hari untuk daerah Tanjung Pinang dan Bintan itu berawan ya. Semoga lancar kegiatannya. Dengan informasi cuaca ini tentu Anda bisa mengetahui ya apa yang harus Anda lakukan. Dan lancar-lancar saja ya untuk kegiatan esok harinya.
2: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
3: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Taspen Persero Cabang Tanjung Pinang memperkenalkan layanan individual account kepada aparatur sipil negara ASN. Layanan ini pendengar memungkinkan peserta memantau estimasi manfaat pensiunan secara transparan sejak masa aktif bekerja. Inovasi tersebut disampaikan saat PT Taspen menghadiri pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Pemerintah Provinsi Riau tahun 2026 yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau. Dan pendengar, Branch Manager PT Taspen Cabang Tanjung Pinang Agnes Lidesi Ginting mengatakan, pendengar, Taspen itu tidak hanya hadir sebagai pengelola program pensiun saja, tetapi juga menjadi mitra ASN sepanjang perjalanan karir hingga memasuki masa purna tugas. Menurutnya, pendengar, transformasi digital yang dilakukan Taspen itu menghadirkan kemudahan bagi peserta aktif melalui layanan individual account. Melalui fitur tersebut, pendengar, ASN dapat mengetahui estimasi hak-hak keuangan yang akan diterima saat pensiun secara lebih mudah, akurat, dan transparan. Untuk lagu berikut ini pendengar, kami hadirkan ya dari elemen band Rahasia Hati ya.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar di media sosial Facebook foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya pendengar, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional Monas. Foto itu juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025 digelar.

0: Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya pendengar, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap asal provinsi dan nomor telegram aktif di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos, @kemensosri, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iput telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Kemudian mendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan konten kontan.co.id berjudul Menkyu Purbaya janji tidak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Semoga sore hari ini Anda bisa santai ya. Apalagi di akhir pekan Anda mungkin bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan sore bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 2 atau juga roda 4 ya. Mungkin ke daerah pantai atau di tepi laut juga ya, di daerah Gurindam 12 ya. Kemudian saya ingin menyapa yang ada di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat dan selamat bertugas. Dari Ibu Sinta di Jalan Jawa ya. Lagu Endang Sukamti, sampai jumpa ya.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
0: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
2: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Dengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah itu telah rampung dan tinggal menunggu realisasi tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari mengatakan, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12, sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Guarmada 1 Tanjung Pinang senilai 40 miliar rupiah. Dan Rodi menjelaskan, pendengar, total anggaran dari ketiga usulan proyek infrastruktur tersebut, pendengar, mencapai 75 miliar rupiah. Pemerintah daerah berharap tentunya minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pusat. Dan saat ini, pendengar, usulan IJD tahun 2026 itu telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Dan penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini ada Bisma Karisma, pemeran pengganti. Selamat sore untuk Anda semuanya. Semoga pada hari ini di akhir pekan Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta.

pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ali Sobirin melantik Muhammad Faisal sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pelantikan berlangsung di ruang sidang utama PN Tanjung Pinang pada Jumat 7 Agustus 2026. Ketua Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang Ali Sobirin mengatakan, pendengar, pelantikan Hakim Ad Hoc ini menjadi kekuatan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana korupsi. Dengan bertambahnya Hakim Ad Hoc Tipikor PN Tanjung Pinang sehingga lengkap serta memperlancar jalannya persidangan Tipikor. Dan ia menyampaikan, pendengar, kehadiran Hakim Ad Hoc maka satu majelis itu dapat menentukan jadwal persidangan tanpa lagi saling menunggu. Dan Ali Sobirin berpesan, pendengar, kepada Hakim Ad Hoc Tipikor yang baru saja dilantik untuk selalu menjaga integritas, bahwa integritas itu tidak di zonanya, tetapi integritas itu ada di dalam diri. Menurutnya, pendengar, kehadiran putra daerah Tanjung Pinang ini menjadi tantangan tersendiri dalam membuktikan kualitas dan integritasnya. Harapannya, pendengar, M. Faisal mampu menunjukkan keadilan nyata bagi masyarakat melalui penyelesaian perkara yang objektif. Baik, pendengar, untuk berikut ada Briana Simorangkir.

Pendengar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snekertran Provinsi Kepulauan Riau membagikan puluhan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu pendengar dilaksanakan di depan kantor di Snekertran Kepri dengan menyasar para pengguna jalan yang melintas pada Jumat 7 Agustus 2026. Di Snekertran Provinsi Kepri, Sekretaris Disnakertran Provinsi Kepri John Andariasta mengatakan pendengar pembagian bendera merah putih itu merupakan tindak lanjut arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, yaitu untuk seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar dapat berpartisipasi menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan melalui pembagian bendera kepada masyarakat. John menjelaskan pendengar pembagian bendera itu dilakukan sekitar pukul 13.30 dengan melibatkan pegawai di Snekertran Kepri. Sasaran kegiatan adalah masyarakat yang melintas di depan kantor, terutama pengendara sepeda motor serta pengemudi taksi dan angkutan berbasis aplikasi. Dan menurutnya pendengar, pada kegiatan itu, di Snekertran Kepri membagikan sekitar 50 bendera merah putih berukuran besar. Bendera tersebut diharapkan dipasang di depan rumah warga sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk lagu berikut ini ada Biru Band ya, Pacar Yang Hilang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik prinsip pengelolaan lingkungan dalam Islam, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, Surah Al-Imran ayat 133 hingga 136, dibacakan oleh Ustadz Faisal Arif. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan pada pagi yang baik ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu saja mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah berikan, yang bisa kita rasakan pada saat ini, adalah nikmat hidup. Dengan berbekal nikmat hidup ini, berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah bersalah di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak pernah khilaf di dalam kehidupan ini. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nikmat hidup ini kita pergunakan sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbekal nikmat hidup ini juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan-kebaikan, sehingga dengan begitu menjadi suatu perbekalan bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau seperti salam kita ketika duduk tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan perbincangkan pada hari ini adalah yang benar-benar relevan di dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan prinsip pengelolaan lingkungan. Tentu saja kita sorot di dalam Islam. Kita mengetahui bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan dengan Allah semata, yaitu hablum minallah, atau juga hubungan dengan sesama manusia, yaitu hablun minan nas, atau hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi Islam juga mengatur hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan lingkungan kita, atau hablum minal bi'ah, hubungan dengan alam sekitar, dengan lingkungan kita. Mengapa ini penting untuk dibahaskan? Karena kita mengetahui bahwa saat ini sering terjadi krisis lingkungan dan tantangan global. Di antaranya ada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada degradasi ekosistem di seluruh dunia. Ada deforestasi dan hilangnya habitat. Ada kekurangan sumber daya dan polusi. Maka ini penting untuk kita bahaskan, kita ambil berat. Mengapa demikian? Karena manusia itu sendiri adalah pemakmur di kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 61. Wa ila samud akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Inna rabbi qaribum mujib. Kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh.
Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan bumi ini. Selain menciptakan bumi ini untuk kita, nah Allah Subhanahu wa taala juga menempatkan manusia itu sebagai pemakmur di kehidupan bumi ini. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maka ayat ini menjadi landasan bagi kita bagaimana kemudian alam yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa kita makmurkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita atau apa saja prinsip kita sebagai manusia ini di dalam memakmurkan bumi ini? Prinsip yang pertama, yang ini juga bisa kita lihat di artikel yang ditulis oleh Muhammad Fazlun Khalid, Islam and the Environment. Di antaranya adalah prinsip tauhid. Nah, bagaimana prinsip tauhid itu? Yaitu kita menempatkan alam sebagai manifestasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu adalah wujud dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam itu juga makhluk yang Allah ciptakan. Artinya dia sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip ini menandakan bahwa kita dengan alam adalah sesuatu yang harus saling. Salingnya itu adalah di dalam rangka kita juga mampu memberlakukan alam dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang berakal. Maka bagi orang yang berpengetahuan menempatkan alam ini sebagai wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia menempatkan alam sebagai wujud daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka alam bukan benda mati, tetapi dia bermakna bagi kehidupan manusia. Berarti kalau kita merusak alam, kita tidak menghargai apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali hubungan kita dengan alam, yaitu sama-sama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang pertama di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip tauhid. Sama-sama menempatkan kita dan alam adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bentuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kita taati. Jangan sampai kita merusak alam berarti kita tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menempatkan pribadi manusia itu sebagai pengelola, bukan pemilik, sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebagai khalifah, sebagai yang Allah titipkan kekuasaan, sebagai Allah yang berikan mandat untuk mengurus bumi ini, maka ingat, bumi ini mesti dikelola dengan tanggung jawab, bukan eksploitasi. Kita sebagai yang
memberikan manfaat, bukan kemudian merusaknya. Ini prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang lahir dari prinsip yang kedua, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai seorang khalifah, maka kita mesti amanah, mesti bertanggung jawab terhadap kehidupan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi sangat bodoh. Maka ketika kita kemudian diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini, sudah semestinya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita. Kalau merusak lingkungan, berarti mengkhianati amanah. Nah, pengelolaan itu harus berorientasi pada jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Maka mari sama-sama ketika kita menjalankan amanah, yaitu bertanggung jawab, maka mestilah tanggung jawab itu bukan untuk kepentingan kita sesaat. Yang berikutnya, yang keempat, adalah prinsip di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah larangan berbuat fasad, yaitu kerusakan lingkungan. Ini prinsip yang paling utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 56. Wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka prinsip ini adalah menegaskan kita, kalau kita ingin mengelola lingkungan dengan baik, jangan sampai kita membuat kerusakan. Dan memang kita mesti berhati-hati, karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dengan adanya potensi untuk berbuat kerusakan ini, hendaklah kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita adalah di antara manusia-manusia yang melakukan hal tersebut. Maka prinsip yang keempat adalah larangan berbuat fasad, merusak lingkungan. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip keseimbangan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 7-8. Was-sama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan, keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Maka alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan keseimbangan. Kalau kita mengeksploitasinya secara berlebihan, berarti kita sudah melanggar keseimbangan. Hati-hati, ketika kita melanggar keseimbangan, maka ada hal yang dirugikan. Ketika yang dirugikan, maka akan terjadi bencana. Maka berhati-hati. Prinsip yang kelima di dalam pengelolaan lingkungan adalah prinsip keseimbangan. Prinsip yang keenam
di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihan atau israf, atau bahasa yang lain adalah moderat. Maka jangan sampai kita mempergunakan sesuatu itu berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Manakala kita mengkonsumsi sesuatu itu berlebihan, maka itu berarti adalah sebuah eksploitasi. Ketika eksploitasi itu kita lakukan, maka akan terjadi kerusakan yang sistemik. Maka sikap kita, prinsip Islam di dalam pengelolaan lingkungan itu adalah tidak berlebih-lebihkan. Gunakan seperlunya, ambil seperlunya, jangan berlebih-lebihan. Dan prinsip yang terakhir yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini adalah prinsip ihsan terhadap semua makhluk, terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam lingkungan ini. Islam tidak hanya bicara tentang manusia tetapi juga seluruh makhluk. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau mengatakan, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kana lahu shadaqatun. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, atau dimakan oleh hewan ternak atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Maka perlakukan lingkungan itu dengan konsekuensi bahwa itu adalah perlakuan kita terhadap apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Maka manakala kita peduli terhadap lingkungan, itu merupakan perbuatan ihsan, dan ihsan itu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah.

0: Ramadan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Tanjung Pinang. Semoga pada saat ini Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Yang saat ini sedang menikmati makan malam bersama keluarga, semoga rezekinya berkah dan sehat selalu. Baik pendengar, untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz. Kesepakatan itu mendengar dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto di Jakarta. Direktur Jenderal PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto mengatakan pendengar, pemerintah pusat berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses digital di wilayah kepulauan melalui pemanfaatan teknologi terkini. Dan menurutnya pendengar, langkah itu tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini kita dengarkan ya dari Mita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki.

Pendengar, Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan laut dan pesisir yang sangat besar. Laut tidak hanya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pendengar, tetapi juga mendukung sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor transportasi, serta perekonomian daerah. Nah, ancaman pemanasan global dan juga perubahan iklim ini perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi kondisi ekosistem laut. Dan peningkatan suhu laut pendengar dan juga perubahan pola cuaca, kenaikan muka air laut serta cuaca ekstrim ini dapat memberikan tekanan terhadap kehidupan biota laut dan juga masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Melansir dari gaubariri.bmkg.go.id, pendengar, pemanasan global adalah tantangan terbesar abad ini. Jika tidak diatasi segera, tentu dampaknya akan semakin parah dan mengancam masa depan seluruh makhluk hidup di bumi. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, komunitas ilmiah, dan individu untuk mengurangi emisi dan juga melindungi ekosistem dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Terumbu karang menjadi salah satu ekosistem yang rentan terhadap perubahan suhu laut. Ketika suhu laut meningkat, pendengar, secara berlebihan, maka karang dapat mengalami pemutihan atau coral bleaching yang dalam kondisi parah itu dapat mengganggu keberlangsungan ekosistem serta habitat berbagai jenis ikan. Nah, selain perubahan suhu, pendengar, pencemaran laut juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dan tentu sampah plastik, kemudian limbah dan aktivitas manusia yang tidak dikelola dengan baik ini dapat memperburuk kondisi lingkungan laut. Sehingga upaya menghadapi pemanasan global ini perlu berjalan beriringan dengan menjaga kebersihan dan juga kesehatan ekosistem pesisir. Baiklah pendengar, untuk saat ini kami informasikan ya, sudah menunjukkan pukul 18.49 menit waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Niji ya, Sumpah dan Cinta Matiku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah tidak? Lagi ngetik tugas atau laporan, terus merasa makin produktif cuma karena suara klik keyboard terdengar cepat. Para peneliti menyebutnya auditory feedback effect, yaitu ketika suara yang kita hasilkan bikin otak percaya kalau kita lagi bergerak lebih cepat, lebih fokus, dan lebih konsisten. Hal ini mirip seperti ilusi produktivitas kecil yang ternyata sangat efektif. Suara ketikan keyboard ini mengirim sinyal ritmis ke otak, dan ritme ini membuat kita merasa sedang on track. Makanya, banyak orang beli keyboard mekanik bukan cuma karena gaya, tapi untuk vibe kerja yang lebih mantap. Bahkan, ada studi dari University of Illinois menunjukkan suara berulang dengan tempo stabil bisa meningkatkan persepsi progres kerja, walau kualitas tugasnya belum tentu naik.
1: Berikut untuk selanjutnya, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat uas semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Komdigi bersama IGX dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat rezeki.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Pendengar, sebanyak 32 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Lingga resmi diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Pelepasan dipimpin Ketua Kuarcap Lingga Junaidi Ajam di Pelabuhan Roro Jago, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Jumat 7 Agustus 2026. Para peserta berangkat melalui jalur laut menggunakan kapal Roro menuju untuk ke Jakarta. Mereka akan mengikuti Jamnas ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen Lingga merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan yakni Singkep, Singkep Barat, Singkep Selatan, Singkep Pesisir, dan Lingga Timur. Mereka akan bergabung bersama ribuan pramuka dari seluruh Indonesia dalam perkemahan nasional tersebut. Ketua Kuarcap Lingga Junaidi Ajam berharap seluruh peserta dapat menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan, dan ia juga meminta para kontingen untuk memanfaatkan Jamnas sebagai wadah belajar, memperluas wawasan, dan mempererat persaudaraan antar sesama pramuka.

Mendengar peringatan hari ulang tahun Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, ini diperingati setiap tanggal 8 Agustus. Hari ini tanggal 8 Agustus 2026. Mendengar disadur melalui situs resmi ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok ini mendengar ditandatangani oleh para founding fathers atau pendiri ASEAN, di mana pendiri ASEAN terdiri perwakilan dari negara-negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sementara itu mendengar Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, diikuti oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997 dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Sekarang anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Pendengar, tujuan didirikannya organisasi ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya. Dan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, pendengar, melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan kepatuhan pada prinsip-prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Menariknya, pendengar, melansir laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, HUT ASEAN ke-56 ini bertepatan dengan terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Dan keketuaan Indonesia di ASEAN resmi dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Untuk tahun 2023, HUT ASEAN mengusung tema ASEAN Mother Epicentrum of Growth. Dan pendengar, tentunya informasi berkaitan dengan Hari ASEAN pada hari ini ya, tanggal 8 Agustus 2026. Selamat ulang tahun ASEAN. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini merupakan informasi terakhir Anda bersama saya, Rima Melati, untuk malam hari ini. Dan tentu nanti Anda masih ditemani dengan penyiar berikutnya ya. Selamat malam, tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah insecure karena hidung terlihat lebih besar gara-gara selfie? Tenang, mungkin bukan hidung kamu yang besar, tapi kamera yang menipu. Studi dari Stanford University tahun 2018 menemukan kalau foto selfie bisa bikin hidung terlihat hingga 30% lebih besar dibandingkan foto dari jarak kamera yang normal. Kenapa? Karena lensa kamera ponsel berada sangat dekat dengan wajah, sehingga terjadi distorsi perspektif. Bagian yang paling dekat dengan kamera, seperti hidung, akan tampak lebih menonjol dibanding bagian lain. Artinya, bukan wajah kita yang bermasalah, tapi sudut kamera yang bikin ilusi optik. Jadi, kalau mau hasil foto lebih proporsional, coba deh pakai jarak lebih jauh atau pakai lensa lebar.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kalau di dunia ini ada tempat yang paling lengkap gunung apinya, ya Indonesia. Dari ujung barat sampai timur, hampir tiap pulau besar memiliki gunung api aktif. Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, sampai Papua. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, Ring of Fire, yaitu wilayah di dunia yang memiliki banyak gunung berapi aktif karena pertemuan lempeng bumi. Karena posisi ini membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Ada lebih dari 120 gunung yang masih dipantau. Manfaatnya banyak. Abu vulkan ini kaya mineral membuat tanah menjadi sangat subur untuk pertanian. Makanya banyak daerah sekitar gunung api yang menjadi lumbung padi dan sayuran. Ada lagi yang unik, masyarakat di sekitar gunung api biasanya memiliki ritual khusus untuk menghormati alam, seperti Labuhan Gunung Merapi di Jawa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Tanjung Pinang Malam, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana malam minggunya, pendengar? Semoga bahagia, semoga menyenangkan malam minggunya. Kalau tidak ada kemana-mana ya, tidak ngapa-ngapain, ya sudah dengerin saja Pro 1, akan hadir rangkaian acara untuk menemani Anda di malam hari ini. Kita akan awali Tanjung Pinang Malam dengan mendengarkan siaran mini radio ya. Mini radio kali ini berjudul Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak, ya. Investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indah Dewi Pertiwi, pendengar baru, aku tahu cinta itu apa. Tadi sudah kita ikuti juga mini drama ya, dengan judul Tabungan untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak. Nanti pada pukul 21 pendengar sampai pukul 23 seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bersama di Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu, nanti lagu yang bisa Anda request tahun 80 sampai 90, lagu Indonesia ataupun mancanegara. Dan jelang ke pukul 21 masih akan kami temani dengan lagu-lagu hibur untuk Anda. Informasi juga untuk Anda yang suka nyanyi ya pendengar, pasti udah gak asing sama acara di RRI Tanjung Pinang. Setiap tahunnya ada yang namanya Bintang Radio, dan untuk Bintang Radio tahun ini sudah Anda bisa daftarkan diri Anda sampai nanti terakhir tanggal 30 Agustus 2026. Informasi lebih lengkapnya dan lagu-lagu apa saja yang bisa Anda pilih di Bintang Radio, dengarkan yang satu ini.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
4: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
5: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
6: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam minggu seperti biasa ramai sekali di luaran sana. Tapi untuk Anda yang tidak kemana-mana, Anda tidak perlu merasa sendirian atau bingung atau gabut istirahat sekarang ya. Karena Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Melalui telepon 27100 atau di WhatsApp 08 11 778 9830. Lagu yang bisa Anda request untuk malam hari ini, boleh lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, tapi tahunnya tahun 80 sampai 90 ya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sudah kami bukakan telepon dan juga WhatsAppnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mbak Liza.
1: Wih, orang Minahasa perdana, luar biasa.
2: Iya, jarang nih buat kali ini nih.
1: Luar biasa, Masya Allah. Apa kabar Tajudin?
2: Sehat, bersemangat sekali.
1: Bersemangat sekali, ada apa nih? Bahagia karena sekali.
2: Kan jadi yang pertama, baru kali ini kan.
1: Iya, luar biasa. Kirain dapat apa gitu hari ini atau ketemu siapa gitu, makanya happy banget.
2: Enggak, dari kan sekian lama aku masuk sama Mbak Liza, baru kali ini jadi pertama.
1: Oh gitu ya, oke, alhamdulillah. Sehat tapi kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, alhamdulillah ya. Minahasa malam ini panas atau hujan?
2: Kalau malam dingin, kalau siang masih panas. Belum ada hujannya, udah sebulan lebih, 35 hari.
1: Oke, belum ada hujannya ya. Tapi malam dingin tetap ya?
2: Tetap dingin meskipun nggak ada hujan.
1: Oh, alhamdulillah, paling nggak tidurnya bisa nyenyak gitu. Oke, tadi dia mau denger lagu apa?
2: Mbak Lisa, apa kabarnya dulu?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Lagu tahun berapa nih Mbak Lisa?
1: 80 sampai 90 Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
2: 80 sama 90-an aja. Oke, apa Indonesia deh. Itu dari
1: siapa?
2: Siapa ya? Bagusnya sih yang Venga Boys.
1: Venga Boys.
2: Barat aja di barat ya.
1: Biar makin semangat ya Venga Boys ya.
2: Ya karena kan malam minggu.
1: Venga Boys yang mana ya?
2: Yang apa? Like to Party.
1: Oh,
2: iya.
1: Bedentum lah kak sini nih.
2: Ya boleh lah kan pertama.
1: Oh gitu ya. Bedentum.
2: Ya masih jam 9 masih boleh. Oh di sini jam 10 sih sebenarnya.
1: Oh iya udah jam 10 di sana ya. Oh iya benar.
2: Ya, jadi masih cukup 9 masih. Kayaknya masih banyak yang lagi pada makan.
1: Oh gitu ya. Oke. Buat siapa lagunya?
2: Buat siapa? Buat Pak Umar. Kak Deli, buat Kak Sarina, buat siapa ya? Semua yang sering gabung sama Liza Ilek, sama siapa tuh? Mas Prabu, sama satu lagi. Siapa?
1: Siapa?
2: Semuanya aja deh.
1: Oke.
2: Banyak.
1: Siap.
2: Pengen buat Mbak Lisanya jaga kesehatan. Lagunya ada kan?
1: We like to party ya.
2: Iya.
1: Oke. Siap.
2: Buat Mbak Lizanya, terima kasih.
1: Sama-sama. thank you buat warga Minahasa ya. Ada Tajudin. Di belakang Tajudin, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik. Apa kabar orang Batam?
3: Alhamdulillah, ana bil khair, sehat.
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Ini nih, tapi lagi.
3: Sehat, Beza.
1: Alhamdulillah. Ini lagi, tapi lagi kerja atau lagi di Ngenang nih?
3: Lagi baru pulang kerja sih, lagi nyantai aja di kos-kosan.
1: Oh, lagi di kosan ya. Daerah Punggur juga kosannya?
3: Iya, nah ya. Lebih tepatnya di Jasinta namanya.
1: Aduh, aku gak nanya loh. Nanti dikira kepo lagi, nanti ada datangin lagi.
3: Biar tahu aja sih.
1: Waduh, bahaya ini, bahaya nih. Oke deh, gak denger kok tadi di mana. Yusuf, malam minggu gak jalan-jalan?
3: Kalau anak muda, malam minggu biasanya keluarnya jam 12 ke atas kan.
1: Allahu Akbar. Sombong, teman-teman anak muda.
3: Iya, kalau jam-jam segini itu kayaknya masih bocil-bocil yang keluar.
1: Oh, bocil-bocil. Aduh, tersungging saya. Saya tersungging. Oke deh, mau denger lagu apa nih sebelum keluar jam 12 malam? Wek. Apa tuh lagunya?
3: Keluar tak tuh ya, malming tak tuh ya.
1: Alah, tidur padahal tuh.
3: Enggak lah, malam minggu kan malam yang panjang.
1: Oke, malam minggu, malam yang panjang. Lagu dong. Oke, apa tuh lagunya?
3: Minta lagu dari Jamal Mirdad dan Dapur 61, Yang Penting Happy.
1: Yang Penting Happy ya. Baik, ya. Oke, buat siapa lagunya?
3: Salam yang pertama buat Mbak Eza Andriani, selamat malam, selamat bertugas. Sampai jam 12 di studio, semoga semangat terus. Amin. Tugasnya.
1: Siap.
3: Salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, semoga sehat Eyang. Buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi. Buat Kak Sarina, buat Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia, Bang Uya. Buat Mama Dani juga, buat semua muat tanpa terkecuali, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada, selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Iza, selamat bertugas, tetap sehat selalu.
1: Doa yang sama, sehat-sehat juga.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf ya, yang ada di Pancur saat ini ya. Di belakangnya Yusuf. Halo, kok Pancur sih Punggur tadi ya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu dengan Mbak Iza.
1: Iya. Iya.
4: Iya, dengan siapa ya?
1: Dengan siapa ya?
4: Iya, penyiarnya siapa ya?
1: Siapa? Enggak tahu, saya siapa.
4: Tapi ya.
1: Kecil sekali suaranya tapi nih.
4: HP center.
1: Oh, alah. Dengan siapa ini, maaf?
4: Dengan Ibu Cinta.
1: Oh, pantes. Pakai telepon biasa. Biasa kan WhatsApp ya. Oh, pakainya habis. Oh ya udah Ibu, mau denger lagu apa? Ibu tapi sehat ya?
4: Alhamdulillah, baru pulang.
1: Baru pulang?
4: Dari rumah saudaranya.
1: Oh, ada yang nikah?
4: Bukan, meninggal.
1: Innalillahirrahmanirrahim.
4: Di Jalan Jawa.
1: Di Jalan Jawa, oh iya, terberduka. Oke, Ibu mau denger lagu apa?
4: Di Sugianto.
1: Apa, Di Sugianto yang mana tuh?
4: Nasibmu dan nasibku.
1: Nasibmu dan nasibku?
4: Ya.
1: Oh ya, buat siapa lagunya?
4: Bunda, sampai bertugas. Dan selamat ya. Untuk yang udah masuk tadi siapa aja?
1: Ada Tajudin sama Yusuf.
4: Salam buat Tajudin sama Yusuf. Kak Berlia, Bunda Permata, Yang Ju, Mama Dan. Untuk Kak Sarina Kiu-Kiu, untuk Kak Gad. Pokoknya untuk semuanya ya, Kak Iza.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta di Jalan Jawa. Oke, sudah 3 penelpon kita terima. Kita ke lagu dulu pendengar ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti, kami akan buka kembali teleponnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ada 3 lagu yang sudah ngantri. Ada Venga Boys, We Like to Party. Ada juga lagu dari Jamal Mirdad dan Dapur 61 ya. Yang penting happy. Dan juga ada Iis Sugianto, Nasibmu Nasibku.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Oke, pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. 3 lagu sudah kita dengarkan hasil request Anda. Dan yang belum sempat bergabung silakan. Masih banyak kebersamaan kita, masih panjang ya, masih lama sampai nanti jam 11 malam di 27100 dan juga di 0811 7789830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu, dengan siapa?
1: Dengan Antoni Gitisa.
0: Hantu. Serem ya. Ditelepon sama kok serem ya. Kok serem ya. Jauh sekali ya.
1: Ini siapa penyiaran siapa nih?
0: Oh ya, saya sama Siti Nurhaliza.
1: Oh, Liza ya.
0: Siti Nurhaliza.
1: Oh, Siti Nurhaliza. Iya. Penyiar naturalisasi lah di situ ya.
0: Iya deh, iya aja. Oh,
1: salam kenal ya.
0: Oh iya, salam kenal juga, baik.
1: Sama Tommy Pisang.
0: Oh iya, baik, salam kenal.
1: Sama? Tommy Pisang.
0: Oh iya, siap.
1: Sama?
0: Dah, mau denger lagu apa nih, Kakek Tommy?
1: Mana? Jangan lagi, itu orang masih muda-muda kok.
0: Oh, masih muda. Ya udah, adek Tommy.
1: Malam ini.
0: Aduh, takut kualat saya. Ya lagu apa?
1: Nih, apa namanya? Dari Dhamma Sutra, Sutra dan Bulan gitu. Sutra dan Bulan.
0: Sutra
1: dan Bulan.
0: Dan Bulan. Bentar, cek dulu. Tapi, tahun berapa itu? Sutra dan Bulan tahun
1: 80-an tuh.
0: 80-an ya. Yeah. Oh, maklum lah, saya kan ini belum lahir.
1: Tapi kalau bisa dari versi Salim Islin tuh versi
0: Ntar dicari ya. Buat siapa?
1: Oh, ada salam-salamnya juga ya.
0: Oh iya, boleh.
1: Malam saya orang baru.
0: Oh iya, kan? siap. Boleh.
1: Dari Jakarta gitu loh.
0: Oh, dari Jakarta. Oh iya, okay, dari Jakarta. Buat siapa?
1: Kamu pernah nyampe ke Jakarta enggak?
0: Aduh, apa itu Jakarta?
1: Jakarta enggak. Oke lah, salamnya untuk ini sama Mbak siapa nih? Benar dulu.
0: Siti Nurhaliza.
1: Oh, salam kenal Mbak Siti Nurhaliza ya.
0: Siap.
1: Oh, kapan yang nyampe ke?
0: Saya mah tinggal simsalabim nyampe.
1: Oke, itu
0: bin simsalabim. Sampai.
1: Bin salabim itu apanya?
0: Mantra.
1: Oh, deh. Mantra. Kok kalau gitu pintar mantra juga ya, Siti Nurhaliza ya.
0: Enggak perlu naik pesawat. Simsalabim aja nyampe.
1: Ajarin dong.
0: Oh, enggak mau. Mohon maaf. Saya sombong, saya pelit. Udah, buat siapa salamnya?
1: Oh. Siti Nurhaliza.
0: Udah, buat siapa?
1: Aku mau nanya nih sama Mbak Siti Nurhaliza. Aku ini salah satunya penggemar Siti Nurhaliza gitu kan. Aku mau nanya nih, perbedaan cincin sama Siti Nurhaliza apa ya?
0: Aduh, kumat lagi penyakitnya.
1: Aku mau nanya benar nih, aku mau nanya gitu, perbedaan cincin sama Siti Nurhaliza itu apa gitu ya?
0: Nggak tahu.
1: Hah?
0: Nggak tahu dan nggak mau tahu.
1: Oh, kalau cincin itu, mau tahu? Mau nggak? Aku kasih tahu.
0: Nggak mau tahu.
1: Bang Tommy kasih tahu nih.
0: Nggak mau. Udah, buat siapa?
1: Kalau cincin itu melingkar di jari gitu kan. Kalau Siti Nurhaliza itu melingkar di hatiku gitu.
0: Ngantuk.
1: Oke.
0: Dia buat siapa?
1: Salamnya udah lama aku enggak gabung nih kan. Salamnya aku salam satu untuk semua lah ya.
0: Iya.
1: Aku mau ini nih, mau ke bandara, mau pulang Jakarta.
0: Oh, gitu, mau. Tadi katanya di Jakarta. Terus ya, mau pulang?
1: Aku di Jakarta.
0: Mau pulang
1: Jakarta juga gini. Jakarta juga aku.
0: Oh, gitu, terbang juga di Jakarta.
1: Ya, tadi aku aku sekarang di Jakarta Timur, mau pulang ke Jakarta
0: Barat. Oh, baik, gitu. baik. Ya? Percaya.
1: Percaya dong ya.
0: Percaya.
1: Oh, yang syukurlah kamu udah percaya sama aku.
0: Iya. Dah, ngarut aja, dah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal senang aja lah bang. Di belakang Bang Gafar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
2: Memori lewat lagu
0: Tenbalina. Iya, alhamdulillah Mak Dani, gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, semangat lah.
0: Oh,
2: seorang Baliza tuh
0: semangat. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Gimana nih malam minggu ini, nggak bikin apa-apa?
2: Kelabu. Oh, kalau bikin ada juga.
0: Bikin apa?
2: Teh manis. Buat teh manis sama cemilan, Mbak Rita. Ada lah sedikit.
0: Cemilan apa tuh?
2: Mau dibagi pun jauh juga ini, macam mana ya?
0: Enggak, nanya aja. Enaknya malam minggu tuh cemil apa itu?
2: Ini ada bikin gorengan sikit lah Mbak Rita.
0: Oh, gorengan. Wah. Enak tuh, anget-anget.
2: Sama.
0: Oke. Ya sudah, alhamdulillah. Mbak Dani mau denger lagu apa?
2: Gresimun bisa Mbak.
0: Apa?
2: Gresimun bisa.
0: Gresimun tuh yang mana? Tahun berapa? Yang mana? Tercek dulu tahun berapa?
2: Tetesan air mata ya.
0: Tetesan air mata atau air mata?
2: Iyalah, pokoknya ada air matanya. Kalau air hujan nggak mungkin.
0: Kok air mata nih? Boleh ditunggu lagunya. Tahun 80 gitu.
2: Bisa ya?
0: Iya, tahun 80.
2: Salam-salamnya Mbak Liza.
0: Oke.
2: Okay. Salam yang terutama buat Mbak Liza. Selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Liza.
0: Amin, doa yang sama. Amin.
2: Pulang hati-hati ya. Jaga keselamatan di jalan raya Mbak Liza.
0: Siap.
2: Pelan-pelan bawa kendaraan. Yang penting selamat sampai di rumah. Siap. Jumpa keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Buatnya tadi ada Ibu Sinta, makasih senggolan Bu Sinta. Semoga Bu Sinta dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dimurahkan rezekinya Bu Sinta.
0: Yeah.
2: Semangat kita. Terus tanya Muhammad Usup, buatnya Pak Kandang Usup, buatnya Bunda Sulami, Kak Ani, Kak Siska. Ini ya, Kak Berlian, Kak Gadis, Mbak Dita, Kak Deli, Kang Irwan, Mbak Epa, terus buatnya Ilek, beserta Tante Nisi, sekeluarga, semoga sehat. Buatnya Putih Merica, Nat, mudah-mudahan sehat Putih Merica.
0: Amin.
2: Bang Udin, Bang Herman. Lupa juga buatnya Bung Aye, semoga sehat menjalankan tugas di Bengkulu. Salamnya buat satu untuk semua tanpa terkecuali. Siap, tak lupa juga Dani. Buat yang di Pekanbaru sama di Minahasa, Tajudin.
0: Iya, Tajudin.
2: Tajudin. Makasih Mbak Rita atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Dani di Kijang. Satu WhatsApp Lisa bacakan sebelum kita ke lagu. Pendengar ada dari Bapak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Liza request lagu Kangen dari Lydia Natalia. Katanya salam buat yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang ke Pertapa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Liza, selamat malam, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Ya, doa yang sama ya Bapak ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Baik Bapak, terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta yang ada di Jambi sana ya. Kita ke lagu dari Gresimun dulu ya, buat Bang Gafar nanti lagunya ditunggu dari Iklim ya. Tapi kita ke Gresimun dulu, Lihat Air Mata.

0: waktu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kembali Riza buka telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, wah orang Kijang ternyata.
1: Gak apa-apa, ini gak tanduk kan? Lis.
0: Saya.
1: Ini gak tanduk kan?
0: Hah?
1: Kijang, anak Kijang, ini Kijang tanduk kan?
0: Hah, tanduk.
1: Jangan tanduk lah.
0: Ile betanduk. Ile betanduk macam mana pula ya kan? Takut saya.
1: Enggak, udah takut. Kau tau gak?
0: Bukan tak.
1: Apa? Anak Kijang tanduk. Anak Kijang tanduk, Rindi.
0: Iya, iya, iya, udah anak bapak-bapak, bapak mama ya.
1: Iya, iya dong.
0: Oke, Ile sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa, Ile?
1: Kalau minggu baik cowok eh.
0: Hah?
1: Kalau minggu baik cowok.
0: Cowok?
1: Hari ini sekarang gue udah waktu. Lagi gak tegak sama lagi cowoknya.
0: Lagi mau denger lagu apa, Ile?
1: Ini lagu apa? Lagu-lagu nungguan.
0: Tahun 80 sampai 90 Indonesia boleh, mancanegara boleh.
1: Nah ini ada gak lagu ini? Lagu aduh. Apa? Lagu apa?
0: Hah?
1: Lagu tuh. Lagu ini. Aku mendengar lagu ini setelah yang lagu apa? Kenapa orang tua-tua tuh?
0: Lagu orang tua?
1: Gendong gitu. Besurim, besurim.
0: Oh itu masih baru mah, itu 2000-an itu.
1: Bukan nungguan nih?
0: Ya? Ini 80-90.
1: Oh, sebenernya besurim masih kata nungguan. Aduh. Lalu itu lagi lah. Lagu. Yang males.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Anak ini. No, Mona Lisa itu ada kan?
0: Mona Lisa.
1: Itu malas bukan tuh, Mona Lisa.
0: Bentar ya.
1: Mona Lisa.
0: Apa? Liza?
1: Ah, Liza nih. Mona Lisa.
0: Mona Lisa.
1: Ada lagu-lagu yang marah. Ada nggak?
0: Bentar. Tahun berapa itu? Iya bentar, itu cek tahun berapa itu?
1: Tahun tabuan tuh.
0: Tante Lisa atau Mona Lisa sih?
1: Gak tau, Mona Lisa atau Lisa tuh. Banyak, jujur Lisa lah jujurnya.
0: Gitu ya, Tante Lisa ada kayaknya.
1: Ya ada ya.
0: Iya, Mona Lisa salah. Tante Lisa adanya.
1: Tante Lisa ya. Tante lah yang penting Lisa ya.
0: Iya, Tante Lisa.
1: Ada kan?
0: Tahun 84.
1: Keluar, bungkus deh. Kalau kata bapak, ini bapak, Demang mungkin dua karet.
0: Lagi, buat siapa lagunya?
1: Salamin dong, Liza. Juga di malam ini, di malam hari ini.
0: Ya.
1: Di bagian hari batin.
0: Amin. Amin.
1: Di rumah tangga saya kita dalam hari Liza ya.
0: Amin.
1: Liza.
0: Caya.
1: Sampai, udah sampai kan?
0: Apa tuh?
1: Salam gue pada anakmu yang baru sekolah.
0: Apa sih sok kenal banget?
1: Enggak lah kenal lah.
0: Enggak mau.
1: Enggak
0: mau, enggak mau.
1: Enggak mau dia ngiru duit deh.
0: Oke, buat siapa?
1: Oke, terus selamat deh. Selamat rindu untuk Balonyar.
0: Ya.
1: Mbak Rika.

0: mungkin dia rasa sebagian. Kayak bengkalan tuh, dari bengkalan menurut. Terus di sana tuh untuk Parima, Marian, Abang Bici, namanya Yusina. Abang Nepo ya, dari di Bogor, Abang Bandung, Haji, Abang Dulu, Abang Yusuf. Di mana Abang Yusuf? Di
1: Jambi.
0: Jambi.
1: Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Erna, Erna, Jambi.
1: Erna?
0: Jambi ada lagi. Dewek tuh.
1: Ika. Di jalan handphone
0: ya. Oh, Ika yang baik. Ika. Untuk bangun jalan sepanjang. Tuh. Coba pengen baru? Tak, nggak tahu. Pengen baru lah. Untuk bangga peteng balai, peteng batu. Mas Prabu, katanya di ini, dompak yang Prabu larang.
1: Oh iya? Yeah. Wah, jalan-jalan ya, terus dia ya?
0: Ya, salah. Ini kan Big Boss.
1: Siap. Kan,
0: Mas Prabu, itu tuh. Jujur-jujur enang di Batam.
1: Iya.
0: Untuk yang mau cuma-cuma, Mbak Rika, Mbak Mia. Eh, Liza.
1: Saya.
0: Malam di warung rumah aku. Sebelum Jumat, nah. Ada orang chat aku.
1: Ada yang ngechat? Siapa?
0: Dia datang ke rumah, chat aku. Ada yang jaga juga kan. Mbak, kok bukan yang jaga? Akhirnya kata-kata Lia, kata Lia. Dia nggak jaga, dia panggil Lek. Panggil yang ngerobak. Kata-kata Lia. Mau foto dulu laki-laki, dia cuma perempuan, dia cuma pakai masker. Aduh mati, bilang siapa ya? Ngiri kita tuh warnanya ya kan, mampus gitu. Makanya jauh gak ada, kata akan dikepon lagi. Terus sore ya.
1: Oke.
0: Nah, untuk Oji Ma Honda, Bapak Huda, Putri Pondok, Putri Pondok, Putri Gadis, Comot, kan. Itu untuk, kok ketawa sih? Comot?
1: Comot.
0: Lihatnya copet.
1: Iya.
0: Terus ada yang ngomong Uri Merica, Marina Merica udah, Lukman untuk bakal, Alim Bulu, Hamadi Pemelas, Udin, Pak Herman, Pak Gumis, Mak Dani, Deva, Gia, Ibu Deli, Mak Balap, Roti.
1: Mak Balap, ada-ada aja ya, nama orang di bawah.
0: Malam kan?
1: Iya. Valentina Rossi itu mah yang balap. Mama Rossi dibilang balap. Iya baik, iya kan aja Mak Rossi, iya kan aja.
0: Oke ya, jadi Rossi ya deh, terus
1: soalnya. Suka-suka lah.
0: Mbak Aisyah.
1: Iya.
0: Apa nih, Aida di Karat. Untuk Wani, untuk Selami. Untuk
1: siapa ini? Tahu.
0: Untuk nggak tahu. Ini Pak Di Budianto, Budi Noviani, berarti tip. Jadi kan untuk mas ini masalah sehari po di hidung Pak.
1: Iya.
0: Untuk Samsul sama si anaknya bersam, untuk Adi sama anaknya Ika, untuk Kiki yang lagi sembunyi. Iya.
1: Ya.
0: Enggak tahu yang Gigi, itu tahu Gigi kan?
1: Siapa?
0: Gigi yang aku suka telepon.
1: Siapa?
0: Kiki.
1: Kiki?
0: Nah, aku mau dengan dari, itu sebenarnya lupa juga dia.
1: Enggak tahu.
0: Jadi mesti ibang main di tagaan.
1: Oh, ini adalah Jun. Terus?
0: Yang bukan di dia, saya kurang malam.
1: Oh, iya.
0: Jadi tidak kelumpur apa yang terasa.
1: Oke. Semoga lekas pulih.
0: Dia keluar dari rumah sakit.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Hari Kamis. Malah saya Sabtu musibah, sore musibah. Malam Minggu, kan?
1: Iya. Hati-hati makanya elek kalau jalan-jalan. Rame.
0: Aku jalan naik motor.
1: Oh iya, salah. Baik. Saya salah. Dah, buruan.
0: Oke, gila Liza. Kita ke kamar. Ini pendengar setia.
1: Heeh.
0: Bisa dihitung Mbak Miai.
1: Oke. Siap.
0: Iya.
1: Iya.
0: Untuk Liza,
1: terbaik nanti
0: ya. Liza, kalau digunceng dengan belakang, yang depan.
1: Ngantuk.
0: Akhirnya lo kopi.
1: Udah ya.
0: Itu ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Ile. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Ganet, apa kabar?
2: Kabar baik. Tadi ada Pak Ile ya. Main lah, main Liza-Liza aja dia. tentang dulu. Lalu dia bilang Kak Liza, Kak Rika, main langsung aja.
1: Tak apa, biar aja. Dia kan udah om-om juga katanya.
2: Iya. Atau ini kalau kakak manggilnya Atu.
1: Oh, Atu. Ah, Suaila atau
2: dia kan punya anak bu, anak gadis kata dia.
1: Heeh. Iyalah Atu.
2: Atu ini.
1: Sehat. Lagu dulu. Iya, apa tuh?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari penyanyi
1: gitu. Itulah lupa jadinya.
2: Ini Malaysia.
1: Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
2: Mancanegara ini ajalah. Aduhai, dah lupa juga tadi itulah ya, gara-gara
1: Indonesia. Ya udah Indonesia aja yang gampang apa yo.
2: Indonesia pun judul dia Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu. Hai, siapa tuh?
2: Benci kan lagu aja.
1: Oh, lagu aja.
2: Okay, ada ke?
1: Buat siapa? Benci Tapi Rindunya?
2: Nah, buat yang mendengarkan ada tadi Atuk Ile ya, ada Yusuf, ada Pak Amca Yusuf, ada Bang Udin, ada Pak Cik Ma, ada Yang Ucu, ada Bu Sinta, ada Kak Deli, ada siapa ya? Ada Ibu Ida ya. Dari seberang sana. Ada siapa lagi? Ada Bunda Oma Sulami, Bu Hani, Kak Yeni, ada Uni Epa. Kak Epa, Uni Epa pula lah. Kak Epa, Mak Dani, ada Kang Irfan, ada Teddy Indah, ada Bang Aye, ada Pak Umar, Pak Gapar, Kak Sarinah Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, ada Pak Demang, ada Bang Uya, ada Bang Bayu, ada Putri Merica, Kak Dang Merdu, Putri Kedondong, buat semua aja lah, buat
1: penyakit
2: lahir.
1: Oke.
2: Buat juga, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian di Ganet ya. Dan di WhatsApp juga Liza bacakan nih, ada WhatsApp dari Bu Hani. Waalaikumsalam Ibu. Bu Hani katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagu dari Heli Gaus yang Nikmatnya Cinta. Salam untuk Mbak Liza, semoga sehat dan selamat bertugas. Juga untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Ile, dan juga Yusuf ya. Terus ada Mama Dani juga. Ada Putri Merica, ada Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cima dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Amin. Oke, terima kasih buat Bu Hani di Sultan Sulaiman. Dan ada Mama Dani ya, katanya tadi ketinggalan Mama Dani ya. Salam buat Pak Demang, Mas Bayu dan Kak apa nih? Kak Iya, Kak Ika atau gimana? Ya itulah pokoknya ya. Dan satu lagi Liza bacakan dari Bang Lukman. Waalaikumsalam Bang Lukman. Katanya selamat malam, selamat bertugas di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya Tak Ingin Yang Lain Ria Angelina. Salam buat pendengar Pro 1 di mana saja berada. Buat Mbak Liza makasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Lukman di Teluk Bakau. Kita ke lagu dulu pendengar. Ada 3 lagu yang akan mengudara untuk malam hari ini. Nanti akan Liza terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Ada Ile yang request Iwan Fals ya, Tante Lisa. Nanti juga ada Heli Gauss ya, Nikmatnya Cinta. Dan ada Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

megah, ada seorang nyonya ramping bodinya. Lagaknya centil dan tak mau kalah oleh gadis remaja.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution baru saja mengudara. Dan kembali Liza buka telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Dinginnya angin menusuk kalbu. Teringat masa-masa nostalgia. Di pos 1 ada ruang rindu. Menghibur hati buat kita semua dengan Mbak Liza.
0: Masya Allah. Sehat Bang Udin?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Malam minggu gimana nih, ngapain aja nih, di rumah aja?
1: Di rumah, baru pulang dari Kenduri orang arwah.
0: Dapat
1: makan di sana, habis orang isa pergi Kenduri. Lagi di rumah.
0: Oh iya yeah.
1: Orang tua nunggu rumah lah.
0: Iya.
1: Kayak Bang Ile juga lah.
0: Ile udah om-om atau kakek-kakek tuh dia?
1: Masih muda daripada Bang Ute.
0: Iya. Oke, Bang Ute mau denger lagu apa?
1: Lagu apa ya? Jangan simpan tangismu ya.
0: Jangan simpan tangismu.
1: Jadi dibuang aja.
0: Bentar.
1: Dan Kristin penyaitan.
0: Iya, buat siapa?
1: Pertama buat Pak Liza lah yang udah memutar lagu ya. Semoga terhibur ya lagu kirim Bang Ute. Tadi yang udah masuk ada Usup tadi ya. Ada Mak Dani, Ilek. Yang dari Tajudin tadi ya. Tajudin, Bang Hamzah tadi WA ya.
0: Iya.
1: Salam juga Pak Kumis ya. Ibu Naktiah tadi ya yang telepon.
0: Belum, Kak Berlian tadi.
1: Oh ya Kak Berlian yang itu ya. Salam juga Bang Herman, Pak Umar ya.
0: Yeah.
1: Bang Bayu. Kak Mardu ada, Kak Karina Kiu-Kiu ya. Ada Ibu Irma, Ibu Yani, Bunda Surami ya.
0: Iya, yeah, Oma Surami.
1: Yang dari Jambi ada Ika juga Setiawan ya. Ada ini yang dari Penyalai, Kak Jamilah ya. Ibu Erna ya, baca 13 Kijang.
0: Iya. Yeah.
1: Terus salam juga buatnya Alif, Dinda ya di Bogor. Yang dari Bandung belum masuk ya?
0: Belum. Siapa? Lagi malam mingguan agak.
1: Gunda Gulana.
0: Gunda Gulana.
1: Iyalah, ada dari TBK ya, Rayuan Gombal.
0: Tadi. Ganti nama Tommy J. Pisa konon.
1: Tommy J. Pisa?
0: Iya deh, ganti nama jadi Tommy J. Pisa.
1: Artis. Senanglah Mbak Liza.
0: Enggak mau kalah, Liza juga jadi artis. Jadi Siti Nurhaliza, Liza. Satu sama.
1: Yang dari Bangka Belitung, Mbak Ria.
0: Iya, Mbak Ria.
1: Mbak Ria, ada juga Kak Lili ya, Kak Lili Batu Lima. Gak lupa juga Mbak Rosi ya. Pak Demang Usup tadi udah ya, Pak Uzi. Ada Bang Iman ya. Ada Kak Siska di Batu Lapan, Ibu Ani. Mbak Farida ya. Tak lupa yang di Bengkulu ya. Bang Andi ya.
0: Iya, Aye.
1: Aye ya. Itu orang tua kita yang orang tuanya Mbak Rima itu. Pak Hanyi Handerlin.
0: Oh iya.
1: Iya. Ada juga Mbak Rika di Pulau. Tak lupa tetangga radio ya.
0: Siapa?
1: Pak Haji Ustad Surat, Pak Ustad Surat, Imam di Batu Lima itu.
0: Oh iya.
1: Ya. Bang Lukman juga ya, Bang Jahit.
0: Iya. Yeah.
1: Semuanya Putri Merica ya, Putri Merica lama tak masuk.
0: Iya, nggak tahu.
1: Sehat ya Putri Merica ya.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Ya, ada Anjang, Mak Anjang di Pulau Penyengar, orang Pulau Penyengar ya. Semuanya salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Tak lupa salam mesra.
0: Asik.
1: Jangan disimpan tangannya, dibuang aja.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama Bang Udin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin di kilometer 13. Di belakang Bang Udin, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya.
2: Ruang berbagi. Rindu memori lewat lagu. Menunggu di teman pintu.
0: Cuma
2: mau datang, how are you?
0: Ngapain depan pintu? Tak baik.
2: Nunggu dirimu. Tadi dah diputar lagu 3, dah matikan, tuh tak ada tidur.
0: Hampir ketiduran ya. Sehat, sehat comot.
2: Oh comot, secomot-comot.
0: Kak comot.
2: Tadi siapa si Ilek? Putri comot. Sudah putri coba dapat mendala putri, dali putri. Comot berarti secomot-comot tanya pinang.
0: Allah Akbar. Ngebayangin mukanya macam mana tuh ya comot ya.
2: Tak tahu lagi lah. Tunggu 17 Agustus nanti kita comot-comotkan nanti di lapangan.
0: 17 Agustus baik. Oke. Sehat ya.
2: Lagu masih Alhamdulillah. Ini kata orang tuh beda. Biasa ketiduran jam segini. Oh, kena dah kenyang perut kan?
0: Oh gitu. Wah, maka tak ngajak-ngajak nih.
2: Mau ngajak. Cuman tuh lah dekat sangat lah.
0: Dekat sangat. Oke, mau dengar lagu apa?
2: Keburu sejuk nanti air tehnya.
0: Teh, oke. Itu bukan makanan, minuman.
2: Lagu dapat.
0: Apa tuh?
2: Ini lagu manca atau
0: Indonesia, Memori. Indonesia boleh, mancanegara juga boleh, tahun 80 sampai 90.
2: Malaysia kan artinya.
0: Boleh, Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Kami lagi ngidam nak elah.
0: Ngidam.
2: Berlayar di lautan tak bertepi.
0: Aduh aduh, sedihnya lagu.
2: Nak ngejar dirimu lah.
0: Ais. Buat siapa lagunya?
2: Ya iyalah.
0: Buat siapa lagunya?
2: Untuk dirimu yang lagi bertugas, yang baik hati, lembut suaranya, sadu, lembut hatinya, senyumnya.
0: Allah, Allah.
2: Membuat diriku tak bisa tidur.
0: Gak mau kalah sama Bang Gafar kayaknya ya.
2: Boleh, buat
0: gombal.
2: Bang Gafar tuh.
0: Gombal
2: Bang Gafar
0: ya.
2: Kena gombal, gue tak tidur ya tuh.
0: Oke, kami ngantuk kalau Bang Gafar nu gombal.
2: Abis suaranya makin redup, makin redup.
0: Oke, okay. Terus buat siapa lagi?
2: Maaf Bang Gafar ya.
0: Ampun Bang Gafar, ampun.
2: Jangan marah, kalau marah makin ganteng.
0: Ais.
2: Untuk Bang Uden tadi, untuk apa? Mister Ilek, setiap selalu.
0: Okay.
2: Terus ada Mama Mak Dani ya. Pak Kumis, terus ada Mbok Sinta, Bunda Yeni, Kak Sarina, setiap selalu. Mak Brian, yang Ucu, Bang Iman, Bang Herman, Bang Lukman.
0: Semua man semua ya.
2: Ai taruh di deret.
0: Liza juga lah. Liza man.
2: Pak Umar ya.
0: Man.
2: Pak Umar ya deh. Mbak Ria.
0: Iya.
2: Terus siapa ya masuk sini ya? Ini Aida di Karas.
0: Iya.
2: Yang lain-lain fotokopinya Bang Udin tadi ya.
0: Oke.
2: Kena dah malam. Mata copot pada ngantuk. Terima kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Apa canda dan cuap-cuapnya jangan marah kita gurau aja. Karena nak 17 Agustus kita harus hati kita merdeka, pikiran merdeka.
0: Wih, mantap.
2: Semua merdeka.
0: Mantap.
2: Semangat dong.
0: Siap.
2: Apalagi mempersiapkan diri nanti ada pertandingan nanjak pinang lompat gol.
0: Jadi Kak Comot ini main apa?
2: Kami kalau ada apa aja yang mau comot-comot lah pokoknya.
0: Okay,
2: bukan
0: lah.
2: Hadiah nomor satu, kebersamaan.
0: Ya. Siap.
2: Oke.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Mbak Comel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih buat Kak Comot ya. Segala Kak Comot. Oke, satu lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Memori.
0: Ah, putus-putus. Manjat dulu. Jangan sembunyi dekat bawah kolong.
3: Memang putus-putus nih lama.
0: Sehat Bang Lukman?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, belum ngantuk ya?
3: Belum, lagi nunggu nih.
0: Nunggu apa?
3: Ya nunggu acara Mbak Liza.
0: Oh, Masya Allah. Oke, okay. Mau denger lagu apa nih? Ria Angelina ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, okay, siap. Buat siapa lagunya?
3: Salamnya sama Mbak Liza, selamat malam, tugas.
0: Terima kasih.
3: Barusan tadi ada yang masuk. Pokoknya yang udah masuk tadi, yang belum masuk di sana semua, Mbak, dari pertama sampai terakhir. Di salam semua.
0: Ya.
3: Itu aja Mbak, makasih okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Selamat malam juga buat Pak Demang. Wah, Pak Demang ternyata belum tidur ya Bapak ya. Iya, selamat menikmati malam minggu Pak Demang bersama keluarga tercinta. Sambil mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Dan juga selamat malam buat Kak Ika di Jambi ya, katanya salam balik buat Bang Udin ya. Keriting mau gabung. Buat Mbak Liza, tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Amin. Ya, Kak Ika juga sehat dan tetap semangat ya, sukses selalu. Kita ke lagu dulu karena sudah ada 3 lagu yang di request ya. Ada Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu. Ada juga dari Ella, Berlayar Tak Bertepian. Dan Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kembali Liza terima untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Malam
1: Ruang Rindu. Halo, malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belum tidur Bapak?
1: Tidur sebentar tadi.
0: Oh, ketiduran sebentar terus bangun gitu. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Kenapa nih kebangun nih? Gara-gara Liza berisik ya? Aduh, maaf ya Pak. Memang Liza tuh berisik kali lah memang. Oke, Pak. Tawa.
1: Yang lain nggak ada yang nanya saya.
0: Apa?
1: Dia nanya lagi apa, kok nggak masuk, gimana, iya. udah makan apa belum?
0: Aduh, mau nyeritanyain. Pasti udah makan lah Pak Demang. 3 kali lagi kan?
1: 3 kali.
0: Mau denger lagu apa Pak?
1: Lagu di bawah tahun 80 bisa?
0: Tahun 80 Pak, ini batasnya.
1: Batasnya?
0: 80 sampai 90.
1: Di bawahnya nggak bisa ya?
0: Nggak bisa.
1: Kalau ini apa namanya? Hujan tetes.
0: Hujan tetes.
1: Di hari Minggu.
0: Hujan tetes.
1: Kalau nggak salah favorit hujan tetes di malam Minggu apa apa gitulah.
0: Hujan di malam Minggu bukan? Lagu apa ini Pak? Tetes hujan di bulan
1: lagi? Iya lah.
0: Hari Minggu, favorit. Yakin?
1: Tetes hujan di hari Minggu atau di bulan April gitu lah.
0: Oh, bentar Liza cek dulu tahun berapa itu ya. Itu tahun 70-an Bapak.
1: Dia terlalu tua, tak boleh.
0: Iya, tapi Liza cari dulu ada nggak yang versi. Oh, kalau nggak salah sih ada sih versi Beta Ria Sonata yang bisa diputar tahun 90-an tuh. Ntar Liza cari dulu ya, yang versi Beta Ria Sonata tapi.
1: Kalaupun nggak boleh, yang ini aja, yang gereja tua aja.
0: Gereja tua. Gereja tua, Pambers tahun berapa ya itu?
1: Pambers.
0: Gereja tua, Pambers juga tuh 70-an Bapak.
1: Oh, 70-an ya. Iya. Ngikut kali aja apa?
0: Ya tadi aja ya versi Beta Ria Sonata ya. Hujan, tetes hujan di bulan April.
1: Oh, yang itu aslinya. Terus kemudian saya udah orang keberapa masuk?
0: Orang keberapa ya? Ratusan. Bapak sih tidurnya lama. Udah 100 orang yang masuk.
1: Wih, banyak. kalau suruh makan ya banyak tuh, apalagi berapa piringnya udah banyak.
0: Udah nambah 10 kali ya Bapak ya. Oke, buat siapa salamnya Bapak?
1: Buatnya Kelly Jaya.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat bertugas, jangan bosan ke rumahyan saya ya.
0: Enggak Bapak.
1: Kadang-kadang saya kan belok-belok gitu loh.
0: Belok.
1: Celota-celota gitu.
0: Oh iya. Terus? Buat
1: tadi Pak Udin ada... Sarina, ada yang lucu, ada Usop, ada Sian. Udah tetangga radio tuh udah masuk belum?
0: Siapa tuh?
1: Siapa namanya? Aduh, lupa.
0: Siapa?
1: Lah, lupa.
0: Nah, itulah pokoknya.
1: Pokoknya itulah.
0: Iyalah, itulah pokoknya. Terus?
1: Untuk yang ada di Bogor sana. Apa, Dinda?
0: Iya, Dinda di Bogor.
1: Ada yang ada di Jambi, Kaika. Ada loncat yang di Bandung, si Pak Irwan. Loncat di...
0: Loncat. Bapak suka loncat-loncat ya?
1: Loncat. Suka di yang di Babel tuh. Ria yang ada di Resmon sana. Resmon siapa namanya?
0: Siapa?
1: Nabil Irisman yang ada di Palu sana, Ibu Farida, yang punya semua yang sudah masuk, yang nggak masuk, yang lagi mendengar, yang setiap hari memonitor, yang ucapan selamat malam,
0: siap.
1: Jangan bosan-bosan, dalam artian ya pokoknya aktif terus lah dengar-dengar celotehan kayak gini.
0: Masya Allah. Oke.
1: Udah gitu aja ya.
0: Ya.
1: Enggak ada ditanyakan lagi?
0: Enggak. Mau tutup warung.
1: Tutup warung tuh jam berapa?
0: Bentar lagi nih, masih ada nelpon di belakang.
1: Oh, di belakang ada nelpon. Nanti pulangnya lewat mana?
0: Enggak mau lewat. Terbang kami.
1: Oke, Kak Lija, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang ya, di belakang Pak Demang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat.
0: Kecilnya suara.
2: Masa kecil suara.
0: Kenapa bisik-bisik?
2: Siapa yang bisik-bisik, Kak Lija?
0: Tak dengar, bisik-bisik.
2: Halo Liza.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak.
2: Tak bisik-bisik lagi, itu kan tak bisik-bisik.
0: Nah iya, baru jelas.
2: Ruang gitu Rindu, lah. Ruang Berbagi Rindu, Liza.
0: Saya Bapak.
2: Memori lewat lagu, baru siap. Kamu bercok-cok hatiku senang rindu, Liza.
0: Masya Allah.
2: Iya. Bisa bercok-cok Pak Umar senang rindu, tapi tak bisa masuk
0: tadi. Iya, alhamdulillah udah bisa masuk Bapak.
2: Udah bisa masuk nih.
0: Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau Mas dengar Prabu udah masuk?
0: Belum.
2: Minta lagu Coklat Bohong lah.
0: Apa?
2: Coklat Bohong.
0: Coklat?
2: Coklat Bohong judulnya. Dari Thailand.
0: Thailand?
2: China, Thailand.
0: Aduh, enggak.
2: Coba cari, ada tuh.
0: Enggak nemu Liza dari kemarin.
2: Masa enggak ada sih.
0: Enggak nemu, enggak tahu Liza.
2: Ah, yang bener aja.
0: Beneran demi Allah. Dah kan?
2: Demi Allah.
0: Ya, ada ya? Oke. Okay. Ada lagi yang lain mungkin?
2: Yang lain kalau gitu. Liza kalau tersenyumnya boleh tahan juga ya.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya Jamal Mirdad sudah tadi ya.
0: Sudah.
2: Sudah. Etikus Sendang sudah.

0: Okey.
1: Cintanya Pak Umar sama Riza. Baliknya hati-hati. Yeah. Selamat bertugas, semoga panjang umur.
0: Okey.
1: Murah rezeki ya.
0: Amin.
1: Itu yang Pak Umar bilang tadi, bukan cinta ya apa-apa.
0: Iya, Bapak. Aman-aman.
1: Riza masa nak dikasihkan. Masa panggil-panggil bunda.
0: Canda. Okey, terus.
1: Pak Umar perlu pun berapa nih?
0: Berapa ya? Ke 5.000 kayaknya, Bapak.
1: Ke berapa?
0: Ke 5.000, Bapak. Udah belasan, Bapak.
1: Belasan. Dari pertama sampai tadi sampai yang ke Pak Demang tadi ya. Nah, udah tuh Prida Palu. Tajuddin Minahasa tadi ya pertama ya.
0: Iya.
1: Persiapan seluruh Sulawesi semuanya lah.
0: Siap.
1: Barat Timur ya. Datu orang Kalimantan sekitarnya, barat dan timur juga. Pri dari Palu, Nona Pika di Manado ya. Kang RUM, Bang Mahmud di Palembang, Kak Ria di Bangka Belitung.
0: Yeah.
1: Kang Irwan Bandung. Teh Dinda Bogor. Pak Jumali Pekanbaru, Bu Isa Pekanbaru, Mbak Yus Pekanbaru, semua orang Pekanbaru. Jambi, Ikau di Jambi ya. Bang Kabar udah masuk?
0: Udah.
1: Ya untuk Kak Serina Kiu, Bang Kabar, Mas Prabu, Mak Berlin.
0: Belum. Berlian
1: semua,
0: adanya.
1: Termasuk yang lucu juga semua ilik dah ya.
0: Udah.
1: Wah, semua-semualah dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir.
0: Okay.
1: Mana yang tak tersinggung, mohon maaf ya.
0: Siap, dimaafkan.
1: Nah, itu aja lah Riza Andriani.
0: Iya, Bapak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Ya ampun, imut sekali suaranya. Dengan siapa Bapak? Bapak. Dengan siapa Ibu?
2: Dengan Siti Nur Aziza.
0: Oh, Siti Nur Aziza, bukan Haliza ya?
2: Bukan, ini pendatang baru.
0: Pendatang baru, salam kenal ya Bu Siti.
2: Kembali.
0: Iya.
2: Ini pasangan barunya Pak Ahmad Irwan.
0: Oh gitu, Masya Allah. Ya. Sudah punya pasangan baru Pak Ahmad. Udah gak gundah lagi ya.
2: Iya.
0: Padahal tinggal balik loh suaranya.
2: Enggak, dikembalikan lagi ke Pak Ahmad Irwan ya.
0: Aduh, nanti gak balik suaranya gimana? Yo.
3: Ini kayaknya penelpon juru kunci kayaknya kan.
0: Iya, Bapak. Sehat,
3: dari
0: Pak.
3: Tadi saat ya.
0: Sehat, Pak.
3: Ya, alhamdulillah baru sehat, namun lagi berduka sama bangsa Indonesia pengurus sepak bola karena tim nasional gagal masuk ke semifinal. Berarti lebih terpuruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih terpuruk kan, itu aja.
0: Biar gak sedih-sedih banget mau denger lagu apa.
3: Iya, coba kalau diserahkan kepada Ahmad Irwan pelatihnya, bagus.
0: Iya deh.
3: Kalau mungkin bola kesal udah nih gimana. Kan waktu sedikit lagi ya. Itu Mbak Liza ya, itu kan.
0: Benar.
3: Seorang dara cantik dari Tanjung Pinang.
0: Aduh.
3: Kayaknya masih gadis ting-ting.
0: Sudah tua kan, saya, Bapak. Oke, Pak, denger lagu apa, Pak?
3: Ini lagunya masuk enggak Nusantara 3, Kus Plus.
0: Nusantara 3,
3: Di sana Plus. Tempatnya, tanah idaman, Nusantara.
0: Bentar ya, itu tahun berapa ya? Nusantara itu lupa, Liza. Tahun... 70-an, Bapak. Yang lain mungkin
3: bisa.
0: 80-an ya.
3: Udah aja itulah, kalau nggak bisa minta lagu ini aja. Siapa? Teti Kadi.
0: Teti Kadi yang mana?
3: Yang hancur sebelum berkembang.
0: Hancur atau layu?
3: Ya, layu sebelum berkembang.
0: Bapak lah goreng diubah-ubah atuh ah.
3: Bukan, saya salah ngomong, layu salah sebelum ngomong. Berkembang.
0: Baik. Oke, buat siapa lagunya?
3: Karena mungkin waktunya sedikit lagi ya, Pak Liza ya. Mungkin sama di kopi aja saya barusan sama Pak Umar.
0: Aduh.
3: Ya.
0: Aduh. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah. Di kopi sama Pak Umar yang cuman Pak Demang barusan berterima kasih ya, yeah. Pak Demang. Mm-hmm. Juga Mama DN tadi sudah masuk lebih dulu ya. Mm-hmm. Mama DN. Mm-hmm. Makasih ah buat semuanya aja ya, karena waktu sedikit lagi.
1: Okay.
0: Dari A sampai Z, dari Alif sampai Iha. Itu kan, itu kan ya kan huruf Arab mah Alif sampai Iha kan. Alif, yeah. B, T, S, Jim, H, Udal, Dari, J, Sim, Jodan, Resus, ya. Yeah. Kalau huruf Arab kan A, B, C, D, F, J, Z kan, kan itu.
1: Mm-hmm.
0: Itu ya. Makasih ah Mbak Liza, yeah. Andriani.
1: Sama-sama Bapak.
0: Izinkanlah pantun satu aja.
1: Boleh, boleh sampai. Dengan senang hati apa tuh pantunnya?
0: Ya beginilah. Ya, sepekan ku di Cirebon,
1: cakep.
0: Wah, cangkul ujungnya tajam. Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjem.
1: Aduh, kasihan.
0: Selamat malam.
1: Iya Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad Irwan, penelpon terakhir kita di malam hari ini. Mohon maaf sekali untuk Anda yang tidak bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan tiga lagu terakhir akan Liza hadirkan untuk Anda. Dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan pengantar tidur untuk menemani Anda di malam minggu ini. Semoga terhibur dan semoga tidurnya nyenyak nanti ya pendengar ya. Kita dengarkan lagu dari Betaria Sonata, Tetes Hujan di Bulan April. Ada juga Hetikus Endang Demi Cinta. Ada Teti Kadi juga ya dengan Layu Sebelum Berkembang.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: right here.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari

lebih batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan, itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

Pendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122 hingga 124 yang akan dibacakan oleh Firman Nadi.

di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, semoga senantiasa berbahagia, bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberi kita waktu dan juga kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri dan juga memperjuangkan segala apapun yang menjadi cita-cita dan juga harapan. Di pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita di pagi ini seperti biasa akan kita dengarkan pengajian Al-Quran Nil Azim dibacakan oleh Qori'a Nur Lisan, membacakan Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Sethu.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa di siaran kita Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan di balik telepon kita ya di saat ini sudah tersambung bersama Ustadz Arusman Yusuf. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah dapat berkomunikasi ya melalui line WhatsApp kita pagi ini Ustaz, untuk menyampaikan tausiah yang kali ini pendengar dapat bergabung nanti di line telepon 0771 2710, dan juga melalui sepertinya untuk pagi ini kita line telepon saja untuk bisa komunikasi, karena untuk line WhatsApp kita tersambung ya dengan Ustaz Arusman Yusuf yang akan menyampaikan topik kita pagi ini pendengar, berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiah di Mutiara Pagi ini, berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita coba membahas tentang berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Setiap kali musim pembayaran zakat, masih sering terdengar alasan, saya belum bisa berzakat karena masih punya utang di bank. Alasan ini banyak disampaikan oleh para pegawai negeri sipil, PNS, pegawai BUMN, maupun karyawan swasta yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman konsumtif lainnya di bank. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang memiliki utang kepada bank otomatis terbebas dari kewajiban zakat? Menurut hemat saya, jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam perspektif syariat, utang memang diakui sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sangat menekankan pentingnya melunasi utang. Beliau bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung karena utang hingga utangnya tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Nanti rumah aja. Namun demikian, keberadaan utang tidak serta-merta menghapus kewajiban zakat, terutama apabila seseorang masih memiliki penghasilan yang mencapai nisab dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana? Karena manfaat pinjaman sudah dinikmati. Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, sesungguhnya ia telah memperoleh manfaat dari dana tersebut. Dan itu mungkin telah berubah menjadi rumah yang dihuni keluarga, kendaraan yang digunakan setiap hari, modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya. Artinya, manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut sudah dirasakan sejak awal. Yang tersisa hanyalah kewajiban mengembalikan dana itu secara bertahap sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikih dikenal dengan prinsip al-kharaj bidzaman. Artinya, hak memperoleh manfaat berjalan seiring adanya tanggungjawab. Ketika manfaat telah diperoleh, maka kewajiban-kewajiban syariat yang melekat pada harta dan penghasilan tetap harus diperhatikan. termasuk zakat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pemirsa yang berbahagia, zakat dihitung dari kemampuan, bukan sekedar ada utang. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa keberadaan utang perlu dilihat secara proporsional. Apabila cicilan yang dibayarkan masih menyisakan penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok dan mencapai batas wajib zakat atau sampai nisabnya, maka zakat tetap wajib ditunaikan. Sebaliknya, apabila seseorang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi sehingga penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar dan pembayaran utang, maka kondisi tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam fikih. Karena itu, tidak tepat apabila setiap orang yang memiliki cicilan bank lalu menyatakan dirinya tidak wajib berzakat. Padahal, realitasnya tidak sedikit pegawai yang memiliki gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, memiliki rumah, kendaraan, bahkan aset investasi, tetapi merasa bebas dari zakat hanya karena masih memiliki cicilan. Logika seperti ini tentu perlu kita luruskan. Hadirin yang berbahagia, zakat itu sebenarnya adalah bentuk kesyukuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran At-Taubah 103. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan harta. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan dirikanlah solat serta tunaikan zakat. Al-Baqarah 43. Menariknya, perintah zakat hampir selalu berdampingan dengan perintah solat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam bangunan kehidupan seseorang muslim. Maka para pekerja menerima jasa seperti karyawan-karyawan swasta, BUMN, PNS, semestinya menjadi teladan sebagai aparatur negara, pengusaha yang sukses. PNS memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk zakat. Karena penghasilan PNS, karyawan tetap, itu memiliki penghasilan yang relatif tetap, terukur dan diperboleh dan diperoleh secara rutin setiap bulan. Justru kondisi seperti ini memudahkan pelaksanaan zakat penghasilan dibandingkan mereka yang berpenghasilan tidak menentu. Apabila seluruh PNS atau karyawan-karyawan muslim yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat profesi secara konsisten, potensi zakat nasional akan meningkat sangat signifikan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga pengentasan kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, disinilah zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial. Meluruskan persepsi, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap zakat. Utang bukan selalu alasan untuk meninggalkan zakat atau tidak berzakat. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan real seseorang setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan. selama penghasilannya masih berada pada tingkat yang mewajibkan zakat dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, maka saat itu zakat tetap merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Sebab pada hakikatnya keberkahan harta bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita simpan, melainkan seberapa ikhlas kita membersihkan melalui zakat. Saya sebagai Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh masyarakat, khususnya para ASN, PNS, pegawai BUMN, dan karyawan-karyawan yang punya kerja tetap dan pekerja profesional yang muslim, untuk memandang zakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika zakat ditunaikan dengan benar, manfaatnya bukan hanya kembali kepada para mustahik, tetapi juga menjadi jalan keberkahan bagi muzaki, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Para muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan secerca keterangan ini, kita tidak lagi beranggapan bahwa hutang yang kita buat melalui bank itu bisa membebaskan kita dari zakat. Namun demikian, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau, jika memang kita belum bisa berzakat, maka teruslah kita berikan infak, sedekah, dan dana kepada yang lain. Karena di Basnas Provinsi Kepulauan Riau, hanya menerima zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat ternak, tapi juga bisa menerima infak dan sedekahnya jika memang kita belum sampai untuk berzakat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Arusman Yusuf dengan judul
2: Berutang di Bank.
1: Iya. Dengan judul Berutang ke Bank Bukan Alasan Tidak Berzakat. Kami silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Ustaz Arusman Yusuf, silakan di line telepon 0771-27100 ya. Dan pagi ini kita menggunakan satu line telepon saja karena untuk di line WhatsApp dipergunakan untuk terhubung bersama Ustaz Arusman Yusuf ya. Baik, kami silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Baik, Ustaz, untuk menantikan penelpon pagi ini, memang dalam hal pinjaman atau utang ya ke bank, seringkali memang menjadi polemik dan juga alasan ya bagi mereka, sehingga memiliki alasan untuk tidak berzakat, terlebih lagi dalam hal zakat fitrah ya. Apakah dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat mal, zakat profesi dan semisalnya, Ustadz juga perlu diwajibkan nih bagi mereka yang memang memiliki pendapatan melebihi di atas 8 juta misalnya. Itu seperti apa, Ustaz?
2: Iya, sebenarnya untuk saat ini ada orang yang beralasan tidak wajib zakat lagi PNS atau karyawan itu.
1: Iya.
2: Karena harga sudah mencapai 2,8 juta per gram. Makanya kemarin oleh para ulama-ulama, terutama di Basnas Nasional, menurunkan kadar zakat, kadar emas itu. Karena Allah merintahkan emas itu 285 gram, tapi tidak menyebutkan karatnya. Makanya kalau 85 gram itu dulu, kalau harganya 2,8 juta per gram,
1: yeah,
2: maka sulitlah bagi kita untuk berzakat, terutama para ASN, penerima upah, ya, BUMN, mm-hmm, tidak mencapai. Tapi di asal-asal mereka diputuskan karena Allah tidak menjelaskan enggak berapa gramnya, maka diturunkanlah 5,6 ya, 56,5 gram itu sudah terhitung 1 gram. Kalau 55,6 emas itu 1 gram, maka dengan harga 1.300.000 PNS, ASN, karyawan BUMN, swasta lainnya masih tetap bisa berzakat karena harganya masih 1.300.000. Kalau kadarnya itu 5,6. Kalau kadarnya 24 karat itu betul-betul memang tidak bisa kita berzakat lagi. Oleh karenanya tidak ada alasan kita tidak berzakat hari ini. Bayarnya zakatnya berapa kita mampu. Kalau itu uangnya, memang paling kurangnya yang berpendapatan atau take empainya itu 87,6 juta per bulan bruto, sebenarnya sudah dikenakan zakat 2,5% profesinya ya, 2,5%. Itu lebih kurang 178.000 per bulan. Bukan banyak. Banyak sebenarnya. Hanya 178.000 lebih kurang. Itu kalau kita bergaji 7,6 juta per bulan. Take home pay-nya, gaji, tunjangan, ya, terhitung pendapatan-pendapatan lain yang kalau ada. Sekarang yang masalahnya, karena kejadiannya efisiensi di semua lini, baik itu kantor pemerintah, swasta, ya, perbankan, maka ini jadi alasan bahwa saya tidak sampai lagi di berzakat. Padahal dia masih menerima sesuai dengan gaji yang diberikan. Memang tidak banyak, karena mereka sudah ngambil utang di bank. Jadi masalahnya sekarang itu adalah menikmati utang di bank itu bukan utang sebenarnya. Itu diberikan oleh Allah, kita ambil manfaatnya dulu. Lalu kita jadikan rumah, jadikan kendaraan, jadikan lain-lain sebagainya. Bukan utang sebenarnya. Cuman kita ambil duluan hasilnya. Oleh karenanya, itu bukan alasan tidak berzakat kalau memang sudah sampai nisab dan kadarnya itu.
1: Baik, Ustaz. Lalu bagaimana nih Islam memandang seseorang yang memiliki kewajiban membayar utang sekaligus kewajiban membayar zakat, Ustaz? Seperti apa Islam memandang hal tersebut?
2: Iya, utang tidak dibayar. Karena itu sudah ada konsekuensinya dalam akta perjanjian dengan cicilan. Dan selama itu sudah terbayar, masih bisa untuk menghidupi keluarganya, pendapatan masih ada, maka kewajiban zakat tetap diberikan. Terutama zakat profesi. Jakarta demikian. Saya pernah berjumpa dengan seorang pengusaha besar. Memang pengusaha besar. Dia tanya, kapan Bapak berzakat? Oh, Ustaz, saya bisa berzakat. Karena utang di bank saya banyak sekali. Sekali utang saya, Jakarta, di bank-bank banyak utang. Padahal itu semuanya, lah mereka dimati duluan. Ada keuntungannya di situ. Iya kan? Utang-utangannya. Jadi cuma tinggal kewajibannya. Setelah kena dinikmati keuntungannya, maka timbul kewajiban bayarannya. Kalau tidak dipinjam, kan tidak ada utang. Tapi setelah dinikmati duluan, timbul utangnya. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Kalau kita memahami ya secara Islam ya. Tapi kalau alasan-alasan untuk tidak berzakat itu ya banyak sekali. Namanya manusia, akalnya panjang. Tapi dengan Allah kita tidak bisa berbohong.
1: Jadi memang seseorang yang memiliki utang di bank tetap harus membayar zakat ya Ustadz ya. Apapun alasannya.
2: Ada nisabnya, bisa belanja hidupnya. Tidak dengan makan. Bagaimana saya berzakat Pak Ustadz? Saya tinggal cuma cici ada waktu di bank gaji saya tinggal 500 rupiah lagi. Karena berzakat. Dia tidak sadar. Padahal yang ratusan juta kita pinjam awal kemarin itu sudah kena mati. Dengan buah hidup kita. Jadi persepsi itu coba bahas sekarang. Jadi memandang zakat itu sebagai beban. Tapi pandang sebagai kewajiban kita. Karena memang Allah sisihkan begitu. bahwa zakat itu setara dengan sholat ketentuannya. Wa qimus sholatu zakat, qimus sholatu zakat. Dikan sholat, bekan zakat. Dikan sholat, bekan zakat. Setara. Lalu kita menjadi alasan atau memang tidak mampu, belum sampai nisabnya, lalu itulah disebut alasan bahwa kita tidak berzakat. Itu bukan apa, Pak Ardian. Kita percaya nanti Allah marah murka kita. Rasulullah mengatakan, jika orang yang sudah mampu berzakat, baik itu zakat profesi, terutama kita Pak karyawan-karyawan pegawai, para dan pengusaha, lalu dia tidak memberikan zakatnya, akan Allah datangkan bencana, kelaparan, kekeringan. Itu Rasulullah katakan. Itu kita ketakutkan. Wattaku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum hasa. Takutilah, kata Allah, oleh karena keingkaran dosa orang-orang kaya, orang mampu, ya, usaha, karyawan, ASN yang tidak memberikan zakatnya, menahan zakatnya, maka Allah akan memberikan bencana. Yang nerimanya bukan dia, semua masyarakat nerimanya siksaan itu. Bukan sendiri. Maka kita akan mengajak. Mubasnat, Kastoriau, akan mengajak. Mari kita sadari, kita hitung, ya, kita bersama-sama memberikan zakat impak sedekahnya ke masnat Kastoriau. Dan itu terkumpul dengan baik, konsisten, maka akan banyak kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, untuk ekonomi umat, untuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan, dan sehingga bisa mengatasi kemiskinan dan sebagainya.
1: Ya, baik. Kita masih menantikan pendengar yang ingin berinteraksi bersama Ustadz Arusman Yusuf, ya. Ini mengenai tentang berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Memang kalau kita melihat, ya, tidak ada

0: artinya. Tapi jangan buat alasan bahwa cicilan di bank itu menghalang kita untuk berzakat. Tidak ada alasannya itu. Apalagi kalau dia punya usaha luar. Dipinjam uang kemarin 2 miliar. Dibuat tambak. Ya, dibuat beli kendaraan untuk apa? Untuk jadikan rental. Itu bukan hutang. Itu hanya kita menggunakan itu perputaran keuangannya. Lalu kemudian timbul hutangnya, ialah kena mana dah ambil duluan. Tentu ada cicilannya kemudian. Itu.
1: Iya, Ustaz, untuk bagi pelaku UMKM nih, Ustaz, bagi pedagang atau pelaku UMKM nih, bagaimana nih ketentuan zakat ketika mereka memiliki pinjaman modal dari bank?
0: Ya, sama seperti tadi.
1: Sama ya, oke.
0: Ya, tanyakan. Maka gini, mungkin ini juga pelajaran kita. Kita meminjam di bank itu betul-betul dimanfaatkan, bisa mengembalikan untuk apa? Ya, jangan dipinjam uang bank bukan untuk judi.
1: Ya.
0: Pinjam uang bank pakai poya-poya.
1: Ya.
0: Ya. Pakai banyak-banyak bank. Dia kena usaha. Ya, usaha itu nanti bisa mengembalikan uangnya, bahkan bisa dapat untung dari modal itu.
1: Ya.
0: Itu biaya kegunaannya. Jadi itu jadi alasan. Ya, memang kita mengakui. Rata-rata lah ya, pada umumnya. Banyak kita nih, saya contoh pegawai 25 tahun, 30 tahun kemarin, itu SK tak berada di rumah, dia disekolahkan terus.
1: Iya. Itulah saya bilang tadi, kita sebagian besar ya, semua ASN pasti ada keperluan dan kebutuhan, sehingga membuat kita berhutang di bank. Dan hal ini juga tidak berarti kita tidak wajib untuk berzakat, terutama untuk zakat fitrah. Apalagi yang sudah mencapai nisabnya, Ustadz, ya, itu juga wajib ya. Ketika dia sudah membayar zakat nih, atau melunaskan cicilannya, tapi pencapaian nisabnya nih masih dapat diperhitungkan nih untuk membayar zakat mal. Apakah wajib juga nih untuk membayar zakat mal?
0: Iya, tetap wajib. Ya, baik. Ini sasaran kita pada Adrian, ini memang zakat profesi. Saya hanya menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, jawaban daripada usaha, pegawai BUMN, ASN. Bertanya, kapan berzakat, dan bayar zakat profesinya? Nggak ada lagi, Pak. Sisa uangnya cuma 25.000. Kapan saya bayar zakat? Saya tanya, kenapa? Kena hutang. Ya betul, nggak salah.
1: Iya, hutangnya terlalu besar ya, cicilannya jadi besar.
0: Tidak saja. Jadi alasan itu tidak itu tidak berhutang dan berzakat.
1: Baik.
0: Ya, sekarang jadi susi kami gini. Kalau memang belum bisa berzakat, umpamanya, berikanlah infaknya.
1: Yeah.
0: 20.000 kek, 50.000 kek, ke basnas, tidak salah. Ya, betul sampai modal kembali, sampai nisabnya, utang terlunas semua, tak ada lagi utang, ya, kembalikan bayar zakatnya.
1: Oke, baik. Sebagai closing statement, Ustadz, ini kemana nih bagi masyarakat atau pendengar kita nih? Sebaiknya di mana nih untuk berkonsultasi jika masih ada yang bingung untuk menghitung zakat karena memiliki utang?
0: Ya, silakan datang ke Basnas.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ke Basnas, insyaallah Basnas terus beliau berkan terpusatnya di Dompak ya.
1: Dompak,
0: di Musyrah di Raya. Kalau di Batam juga ada. Di Batam itu di MB2 ya, itu lain kita. Silakan datang, kita konsultasi, berdialog ya. Jika ingin pertanyaan kurang jelas, kita jelas di sana. Dan kalau perlu minta hitung zakatnya, kita hitungkan.
1: Ya. Baik, ini pesan-pesan penting nih untuk disampaikan nih kepada pendengar tentang topik kita pagi ini, Ustaz. Silakan sebagai closing statement.
0: Sebagai closingnya, saya mengharapkan, terutama bagi kawan-kawan kami yang di ASN, di BUMN, ya, kan kita kan sedang menggalakkan zakat profesi para pegawai yang sudah berjalan hampir dekat 4 tahun ini berjalan. Tapi akhir-akhir ini karena ada apa namanya, efisiensi, ya, jadi ada berkurang, sehingga dari Januari sampai sekarang itu zakat profesi impak dari ASN itu sangat berkurang sekali. Malah ada sebuah puluhan, ada 15-an dinas ya, yang tidak lagi menyetorkan. Semua alasan sama, nggak cukup lagi uangnya, Pak. Ya Allah, ya.

0: lebih. Ya. Uang kami cuma 500 lagi dibawa pulang lagi. Kenapa? Itulah tadi, karena banyak pinjaman, banyak cicilan yang dibayar. Padahal, makanya kita buat jadul ini, segala alasannya, tidak alasan kita tidak berzakat, berinfak berzakat. Hanya oleh karena kita punya cicilan di bank. Di wahai masyarakat, kaum muslimin, mari kita rubah persepsi itu. Bahwa zakat itu bukan beban, tapi kewajiban kita yang penuh berkah untuk pribadi kita, keluarga, muzaki, mustahik, dan untuk seluruhnya. Jadi bukan beban, tapi adalah kewajiban. Demikian.
1: Baik, barakallahu fiik, Ustaz sudah menyampaikan tausiah berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat, dan ini menjadi tambahan ilmu ya bagi kita, khususnya bagi ASN ya, dan masyarakat secara luas, bahwa meskipun memiliki banyak utang, pinjaman dan semisalnya, tetap wajib untuk membayar zakat, khususnya zakat profesi tadi Ustaz ya. Oke, baik. Dan kepada Ustaz, terima kasih sekali lagi, dan juga pendengar, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, dan kita cukupkan jumpa kita di Mutiara pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
1: Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak siaran Warta Berita Sepekan.
3: FM 98,3 MHz, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, 9 Agustus 2026. Dan inilah Warta Berita Sepekan selengkapnya. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
1: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya, dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
2: Ya, sepi, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya di apa diturunin sedikit Pak gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
1: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya.
3: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
1: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026, mendorong pemerintah memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan.
4: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di

0: dan Bintan Ariyati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
1: Nah, kalau untuk peran BP3K di sini selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD, di sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
0: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
2: Nah, makanya kan beberapa kali ya, seperti kita melibatkan forum anak, kemudian duta genre juga untuk bisa menjadi corong ya bagi teman-teman siswa-siswinya. Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
0: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan ribuan rumah tidak layak huni di 7 kabupaten dan kota akan menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari pemerintah pusat.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 3.700 rumah tidak layak huni di 7 kabupaten kota akan menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu mengatakan, saat ini proses penyaluran masih memasuki tahap verifikasi calon penerima. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta untuk memperbaiki rumah agar lebih layak, sehat, dan aman. Program yang didanai melalui APBN 2026 ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu menambahkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan proses verifikasi segera selesai sehingga pelaksanaan program dapat dimulai dalam beberapa bulan mendatang.
5: Kriterianya ya RTMH sesuai dengan nilai, kan sudah ada RTMH itu kan ada 7 pemberdayaan, konstruksi bangunan, ya. Setelah verifikasi dalam 1-2 bulan tinggal.
4: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir. Program BSPS merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
6: Tuannya sekitar 20 juta, tapi kalau mereka ingin menambah, artinya 20 juta ini mereka mungkin tak cukup ya, pasti kan tak cukup lah 20 juta. Nah, mereka boleh berpartisipasi sama-sama.
7: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni RTLH sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, sebanyak 589 unit rumah telah memasuki tahap pelaksanaan melalui program pemerintah daerah. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, program tersebut sudah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Tanjung Unggar, Sementara itu, bantuan rumah yang bersumber dari Dinas Kesehatan masih dalam proses karena diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.
6: 589 kan sekarang sudah Bejana Dompa, Tanjung Unggat sudah.
7: Lis menjelaskan, Kelurahan Tanjung Unggat menjadi wilayah yang menerima bantuan terbanyak, yaitu sekitar 105 rumah dalam pelaksanaan program tersebut. Kondisi permukiman yang masih memerlukan perhatian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi penerima bantuan.
6: Dari Dinas Kesehatan belum, karena itu untuk keluarga penderita TB. Ada 100 rumah dari Kementerian Kesehatan.
7: Setiap penerima program memperoleh bantuan senilai sekitar 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah. Namun pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambah biaya pembangunan secara mandiri agar hasil renovasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi main hakim sendiri merupakan tindakan afektif spontan sehingga pemerintah perlu membenahi kondisi sosial ekonomi warga guna mencegah kejadian serupa.
8: Kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada tewasnya terduga pelaku akibat dianiaya massa menjadi perhatian berbagai kalangan. Pengamat sosial Trisi Polraja Haji Tanjung Pinang, Hendri Bagus Prasetyo, menilai peristiwa tersebut tidak hanya dipicu oleh tindak pidana, tetapi juga akumulasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hingga memunculkan ledakan emosi secara kolektif. Hendri mengatakan kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih mudah terpancing ketika melihat adanya tindakan pencurian yang dianggap merugikan sesama warga. Menurutnya, pelaku yang tertangkap kerap menjadi sasaran pelampiasan kemarahan warga yang merasa memiliki nasib serupa dengan korban. Secara sosiologis, Hendri menilai fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori tindakan sosial Max Weber. Dia menyebutkan, aksi pengeroyokan merupakan bentuk tindakan afektif yang muncul secara spontan tanpa perencanaan matang.
9: Tindakan afektif, tindakan yang spontanitas, tindakan yang terjadi tanpa perencanaan matang tapi bisa muncul ketika adanya kesadaran kolektif. Nah, inilah perwujudan dari tindakan tersebut, sehingga amarah masyarakat, rasa emosionalnya yang selama ini terpendam sulit mencari penghidupan, melihat ada hal-hal semacam itu, emosinya meluap, sehingga terjadilah peristiwa pengeroyokan atau main hakim sendiri yang terjadi di Bali tersebut.
8: Menurutnya, aksi main hakim sendiri tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga peristiwa tersebut lebih dipengaruhi oleh spontanitas massa yang sulit dikendalikan ketika emosi telah memuncak. Hendri menambahkan, upaya pencegahan harus dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar potensi kriminalitas maupun aksi main hakim sendiri dapat ditekan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan spot tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang sangat besar dengan didukung letak geografis yang strategis dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
10: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan spot tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza mengatakan, berbagai destinasi wisata didukung oleh letak geografis yang strategis dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui penyelenggaraan event olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dipadukan dengan sektor pariwisata dapat menjadi daya tarik baru bagi daerah. Pemerintah juga berharap adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kunjungan wisata ke sejumlah destinasi unggulan di Kota Tanjung Pinang.
11: Kita berharap ada IU ya yang bisa mengkondisikan mengembangkan kunjungan ke spot-spot tourism itu sendiri ya. Dan juga para peminat-peminat juga banyak dari Singapura dan dari Malaysia juga. Sebenarnya Kota Tanjung Pinang strategis sekali nih. Kita kembangkan kota yang nyaman gitu ya, yang betul-betul kota untuk orang menikmati hiburan lah.
10: Wakil Wali Kota menilai posisi Tanjung Pinang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai kota wisata yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Selain menawarkan suasana yang lebih tenang, kota ini juga memiliki kekuatan pada sektor kuliner serta hiburan yang dapat melengkapi pengalaman wisatawan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk berperan aktif dalam mengembangkan sektor spot tourism melalui penyelenggaraan berbagai event kreatif, kolaborasi antar pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan agenda berskala lebih besar yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Kader Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara bulanan Kepri mengalami deflasi sebesar minus 0,23%.
12: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara mantuman atau bulanan Kepri mengalami deflasi. Indeks harga konsumen IHK Kepri pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PLT Kepala BPS Kepri Margareta Ari Anggorowati dalam rilisnya mengatakan kondisi ini menunjukkan secara umum terjadi penurunan harga di komoditas IHK Kepri. Dijelaskannya tingkat deflasi bulanan Provinsi Kepri pada bulan Juli sebesar minus 0,23%. Deflasi ini terjadi karena penurunan indeks harga konsumen IHK dari 113,15 poin pada bulan Juni 2026 menjadi 112,89 poin pada Juli 2026.
13: Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi sebesar 1,6% dan memberikan andil minus 0,12%. Transportasi dengan deflasi sebesar 0,48% dan memberikan andil minus 0,07%. Makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25% dan memberikan andil minus 0,06%.
12: Dari 3 kabupaten kota pantauan IHK di Provinsi Kepulauan Riau, semua kabupaten kota mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten kota IHK di Kepulauan Riau yang mengalami deflasi terdalam secara mantuman yaitu Kota Batam sebesar minus 0,26%. Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi sebesar minus 0,13%. Dan Kabupaten Karimun sebesar minus 0,12%. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan program sistem informasi jalan berlubang di Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya tidak ditemukan lagi jalan berlubang yang terlalu lama penanganannya.
14: Tim terpadu melaksanakan patroli yang dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tersebut terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan PATBM Sungai Lokop di bawah koordinasi DP3KB serta Camat Bintan Timur beserta jajaran. Patroli menyasar sejumlah fasilitas umum yang dinilai rawan menjadi lokasi berkumpulnya anak usia sekolah. Di antaranya lapangan sepak bola Demang Lebar Daun, Kijang City Walk, Relief Antam, dan Taman Kota Kijang, serta Waduk Kolong 6. Namun tim terpadu menjumpai anak usia sekolah yang berkumpul di Waduk Kolong 6 pada minggu malam. Di lokasi tersebut, tim terpadu menemukan barang bukti berupa minuman beralkohol merek Anggur Merah. Mereka dibawa ke kantor Camat Bintan Timur untuk didata dan dimintai keterangan. Dengan diberikan pembinaan dan himbauan agar segera kembali ke rumah masing-masing serta tidak mengulangi perbuatan serupa. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan, Suarsono mengatakan patroli jam malam ini merupakan bagian dari program Gegana. Selain patroli di waktu malam, Satpol PP Bintan juga melakukan patroli di siang hari untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah agar tetap masuk sekolah bukan berkeliaran di luar jam sekolah.
15: Nah, setiap malam kita masing-masing bergilir untuk mengadakan patroli wilayah Bintan Timur dan wilayah-wilayah lain. Kalau di Gunung Kijang kita sudah melaksanakan patroli siang hari karena banyak anak-anak sekolah itu kadang-kadang tidak ke sekolah, dia kumpul-kumpul di gor, di masjid pink, di lapangan bola. Itu kita kalau ketangkap kita suruh kembalikan, kita suruh ke sekolah lagi. Kita hanya memberikan edukasi aja.
14: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, program Gegana ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, khususnya Pasal 23 mengenai Tertib Pendidikan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
3: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
16: Cat apa ya? Cat luar dan apa?
17: Cat luar dan apa?
16: Cat luar dan apa? Supaya peningkatan destinasi wisata supaya kelihatan cantik lah.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Pinang Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya. serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Azhar Ahmad mengatakan, pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut, namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Azhar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
17: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan, karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Kemudian rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira-kira penyelidikan sudah semakin menarik ya.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursadu mengatakan, pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut, akan digunakan untuk pemecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Pendengar.
18: Kalau perhitungan sementara kita itu kan di angka 15 sampai 20 juta satu unitnya. Ada sekitar kalau duitnya yang pas gitu ya. Kalau sekitar 100 target.
7: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Pendengar sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Pelaksanaan program ditargetkan dapat dilakukan setelah APBD perubahan 2026, sehingga setelah sah diresmikan, maka seluruh tahapan akan dilaksanakan. Reporter Rispan Badrian, MRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mas Fadris.
2: Selamat pagi Mas Adrian.
1: Baik, pagi ini kami silakan nih untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini. Bagaimana nih potensi ke depan dan mungkin ada potensi hujan ke hari ini barangkali. Kami silakan nih Mas Fadris untuk menyampaikan informasi cuaca tersebut. Silakan.
2: Ya, baik Mas Ardian. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang di manapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Lalu suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 88%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara untuk di wilayah utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi penyebaran titik panas ataupun hotspot yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan akibat dari kondisi suhu udara yang relatif panas dan kondisi angin yang relatif kencang tiupannya. Demikian dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Baik, Mas Fadris, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat kembali beraktivitas.
2: Sama-sama, Mas.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: 101.
1: Pendengar, Dekranas Davan and Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mempromosikan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, ekonomi kreatif, serta potensi sport tourism Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, mengatakan rangkaian kegiatan yang digelar dari tanggal 8 dan juga hari ini 9 Agustus 2026 diharapkan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Selain lomba lari, kilometer 5 km dan 10 km, kegiatan yang dipusatkan di kawasan Gedung Gonggong tepi laut tersebut akan diramaikan dengan bazar UMKM. Kemudian juga ada lomba mewarnai dan melukis bagi pelajar serta pertunjukan musik. Bazar akan menghadirkan beragam produk ekonomi kreatif mulai dari kriya, wastra hingga kuliner khas Melayu Nusantara. Menurut Weni, perpaduan antara olahraga, ekonomi kreatif dan hiburan diharapkan dapat menarik masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi Tanjung Pinang kepada peserta maupun pengunjung. Dan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan banyak peserta dapat memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian juga dari keberadaan bazar menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian acara karena memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menampilkan produk-produknya. Dan untuk itu peringat bagi Anda yang barangkali saat ini ya sedang berada di tepi laut, khususnya di kawasan Gedung Gonggong Tanjung Pinang, di Dekranasda Fun and Run 2026 yang tentunya berlangsung selama 2 hari dari hari Sabtu tanggal 8 hingga Minggu hari ini 9 Agustus 2026. Dan selain dari lomba lari 5 km dan 10 km, rangkaian dari acara-acara mencakup dari lomba mewarnai dan melukis bagi pelajar serta bazar UMKM dan juga menampilkan beragam produk dan kuliner khas Melayu Nusantara. Nah, melalui kegiatan tersebut pendengar, dan juga ditutup di hari ini ya 9 Agustus 2026 Dekranasda Kota Tanjung Pinang berharap Fun and Run 2026 dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif sekaligus memperluas pengenalan Tanjung Pinang sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan sport tourism ya. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kami tunggu Anda di line telepon 0771 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Selamat pagi Pak Rasino.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hadian Utabarat.
1: Baik, apa pagi kabar ini, hari ini?
2: Saya senang bertemu Bung Hadian Utabarat di udara ya.
1: Ya, baik Pak Rasino, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bung Hadian, ya. Semangat
1: baik.
2: Ya.
1: Baik, semangat setelah berolahraga tetap semangat ya.
2: Iya. Tapi belum ngopi ya. Harusnya okay. Udah ngopi ya, agak
1: ngopi ya. Baik.
2: Iya. Iya. Saya ingin menyampaikan informasi hari ini tanggal 9 Agustus 2026 ya, tentang informasi di daerah kami ya, di Kabupaten Bintan di Bintan Timur ya. Memang kalau seperti biasa BMKG mengabarkan berita cuaca, kami juga secara kacamata masih cuaca masih seperti semalam ya, cuacanya cerah rawan ya, sepertinya hujan ini belum turun ya. Dan lalu lintas tidak begitu ramai tapi lancar ya. Mudah-mudahan tidak ada laka lantas juga pada hari ini,
1: semoga saja.
2: Dan informasi lain, alhamdulillah Bung Adian pada malam minggu tadi malam itu di hujan di Kijang yang tidak ada warabial ya. Ada tidak ada kegiatan yang menyebabkan kebisingan masyarakat ya di daerah kami yang biasanya mengganggu masyarakat yang sedang tidur ya. Namun ini bukan prestasi bagi anak-anak muda ya, karena kalau kita memperhatikan informasi untuk Bintan Timur yang penduduknya memang cukup padat, di antara seluruh kepulauan Bintan sampai 60 ribu jiwa, sebenarnya para orang tua dan masyarakat itu juga para pendidik cukup prihatin kalau kita menanggapi berita tentang keprihatinan anak-anak yang dikontrol atau di kemarin beberapa hari lalu oleh Satpol PP dan pihak kecamatan tentang anak muda yang nongkrong di atas jam 24 tentang anak remaja ini. Nah, ada tempat-tempat yang memang menjadi tempat tongkrongan anak-anak di lapangan sepak bola, di rally Antam, kemudian di Jalan Ahmad Yani, rumah-rumah Antam yang kosong, kemudian Taman Kota, dan juga di Waduk Tirta Kepri di Kolong 6, ya, itu saya kira ini perlu ada terus-menerus diadakan seperti jam malam atau kontrol, karena kasihan ya, mereka tuh masa depannya apabila dengan bergaul dengan miras itu tentu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Ada pengalaman pengadilan beberapa tahun lalu waktu Pak Camatnya Pak Rusli itu, kami bersama masyarakat, bersama kepolisian dan kantor urusan agama mengontrol pada saat malam hari di atas jam 12 ditemukan 10 pasangan yang memang bukan muhrimnya dan dinaikkan kepada mobil jenazah. Mereka sangat ketakutan dan akan diancam dinikahkan jika ketemu berdua-duaan di atas jam 12 di tempat-tempat yang sunyi. Baik. Semoga ini menjadi pengalaman kami dan akan terus-menerus untuk demi masa depan anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya. Baik. Oke, menyikapi perihal kenakalan remaja ya, dan juga perlunya pengawasan ya oleh pihak terkait ya, terutama orang tua ya, dalam hal jam malam ya, ketika aktivitas kegiatan sekolah sudah berakhir dan sudah melebihi jam 22 malam ya, atau pukul 10 malam, memang sudah sepatutnya dan selayaknya ya untuk bagi anak-anak remaja, terutama bagi anak-anak perempuan ya, untuk senantiasa terus di ada ketegasan dan disiplin dari orang tua nih, itu yang paling utama agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya. Baik, masih kami tunggu Anda yang ingin berinteraksi menyampaikan informasi pagi ini ya, bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830, dan juga melalui line telepon kami di 0771 27100.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya baik, pendengar kami masih menantikan Anda untuk menyampaikan informasi pagi ini, bisa melalui line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Pendengar kami sampaikan informasi dari KBIHU Mandiri Tanjung Pinang, diberitahukan bahwa telah dibuka kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU Mandiri dengan fasilitas ruang full AC, gedung sendiri, nyaman, jauh dari kebisingan. Narasumber sudah bersertifikat dan berpengalaman. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung di KBIHU Mandiri, pendaftaran dimulai dari tanggal 3 Agustus 2026 dan dapat menghubungi Ibu Haja Sri Harlinda di nomor handphone 0852 3669 6969 dan Sarianto SAG 0812 6197 533. Sedangkan untuk pembukaan manasik dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026 bertempat di Jalan Menteng 1 nomor 6 Komplek TK Alfala, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, belakang kantor KUA Bukit Bestari. Terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih. Baik, kami masih menantikan Anda yang ingin menyampaikan informasi untuk pagi ini. Kami juga sampaikan informasi dari portal rri.co.id di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit dan pemanfaatan frekuensi 700 MHz. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto di Jakarta pada Kamis lalu 6 Agustus 2026. Direktur Jenderal PPI Kementerian Komdigi Wayan Tony Suprianto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemerataan akses digital di wilayah kepulauan melalui pemanfaatan teknologi terkini. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan layanan telekomunikasi yang merata, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pertemuan tersebut, disepakati ada 6 lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station atau BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.

Kesehatan Satelit Republik Indonesia Satria, jaringan tulang punggung Palaparing, serta teknologi komunikasi berbasis satelit sebagai solusi bagi wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial. Dan langkah ini ditujukan untuk mempercepat penanganan sebanyak 207 titik yang masih mengalami blank spot maupun kualitas sinyal yang lemah di Kepulauan Riau. Wayan menambahkan, tantangan utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Kepulauan Riau berasal dari kondisi geografis yang didominasi lautan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi direct to device, satelit dan alokasi frekuensi baru menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan digital di wilayah kepulauan. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, tetaplah bersama kami.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengajak Anda mengetahui berbagai informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
1: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya di sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150.000 anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini,